Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Warinan komunitas Aceh Historia ge durung anak muda lebih pako sejarah melalui pemanfaatan teknologi digital. Ketua komunitas Aceh Historia Rizkan Kamil uga pega Aceh Historianya tedong ba tahun 2014 sebagai wadah anak muda yang naminat terhadap sejarah. Aceh Historia juga kerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan dalam penelitian di Banda Aceh, Sabang, Aceh Taming. Salah satu kajiannya adalah menelusuri bangunan kolonial yang mantong na jejak sejarah Sampo Anjino. Dan Rizkan juga kepingat penting menulis sejarah supaya pengetahuan kan cuman bergantung mbak cerita lisan. Nah, apalagi di Acehnya mantong lu budaya tutur dibandingkan budaya tulih.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Kapet Budaya Anak Nanggrok.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Warihlen Kafis Sekolah Alam Integrated School kembali menghadirkan pengalaman belajar di luar kelas melalui program Outing Class Learning with Maestro. Kegiatan ini mengusung konsep wisata edukasi dan sejarah, mengajak siswa mengunjungi dua lokasi di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, yakni Masjid Tuha Indrapuri dan Balai Pembibitan Ternak Unggul. Nah, di sini Warihlen, para siswa belajar sejarah langsung ke lapangan. Mereka mengetahui dan melihat langsung bagaimana sebuah masjid perwasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memiliki karakter arsitek yang khas. Konstruksi kayunya menggunakan sistem pasak tanpa paku serta atap tumpang bersusun tiga yang menjadi ciri sejumlah masjid tua di Nusantara. Selain itu, Warihlen, siswa juga diajak untuk mengenal lebih dekat sapi di Aceh. Bagaimana proses pembibitan dan pengelolaan ternaknya. Mereka juga mempelajari pola pemberian pakan, kebersihan kandang, vaksinasi, serta pengelolaan reproduksi.

Bencana memang meninggalkan jejak yang mendalam. Rumah hancur, infrastruktur rusak, dan kehidupan terancam. Namun setelah tim SAR berhasil mengevakuasi korban, pekerjaan belum selesai. Tahapan rehabilitas dimulai segera setelah keadaan aman dan fokus pada pemulihan layanan dasar, air bersih, listrik, dan kesehatan. Posko-posko bantuan menyediakan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara sambil menilai kerusakan secara tepat. Rekonstruksi di sisi lain adalah proses pembangunan kembali secara lebih tahan bencana. Disinilah perencanaan jangka panjang masuk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat meninjau peta risiko memperbaiki standar bangunan dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitas menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitas dan rekonstruksi karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Warilen dalam rangka hari ulang tahun RRI, Gubernur Aceh kepakat mandum insan RRI jaga semangat pengabdian dari sabo generasi u generasi berikut. Mualim berharap RRI makin kong dipercaya dan makin tong ke masyarakat. Sementara Kepala RRI Banda Aceh, Musin Zen, Gubernur RRI Banda Aceh berkomitmen menyuarakan kepentingan publik dan mendukung program pemerintah Aceh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk nyata kehadiran RRI Banda Aceh untuk masyarakat nyan wate bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh pada November 2025. RRI Banda Aceh, Sajian Rapi Banda Aceh, diaktifkan posko radio tanggap bencana dan tetap mengudara ketika sejumlah stasiun RRI di Aceh mengalami gangguan akibat bencana. Dan siarannya dilakukan 20 putjum Marilyn Hanapri.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Waris Lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Warelan Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Perindo, Pak Solihin. Mangen Pak Solihin. Coba ga? Punya daya belum masyarakat jono ke menggese. Dile, punya kena belum mempato. Jibak merek, oh mereknya jita belum, ni mereknya lagi. Tapi you know Warelan, yang penting harga lebih murah, hium lebih murah. Ya menurut Solihin masyarakat menyudile menyepuga habat tentang loyalitas tentang brand nya Nemusa. Punya pakai sampo mentok harus pakai merek tertentu, mian high team ya sampo le. Tapi you know Warelan pakai pun mentok. Yang penting busa, harga murah. Dan pergeseran pola belanjanya Warelan.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok. Mano Pucuk atau Mandi Pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
1: Nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan. Tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

mengatakan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan risiko yang gak ringan. Dan ini merupakan profesi yang mulia loh. Dalam kesempatan yang sama, Orihlan Anwar juga mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam seperti erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran yang masih terjadi di berbagai

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Kalau saya melihat Cahrod itu memang karena sekarang anak-anak sudah banyak saling kenal sendiri. Nah, sebaiknya memang harus kita tahu juga siapa calon mas menantu kita misalnya, ya kan. Nah, kita Cahrod dulu, kita kan harus tahu bebek

suaranya ni Bak Ronyo. Sabah Muluah Warilan kan pengandari Puno Subuh Puan Limong Sampuan Puah Sekore. Dan terus masa kelentuan laki izin. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rais Salju pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia bak bengah uronyo merumpok lom dengan ulon tuan Nurul Jumita rat RRI Propit yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembail Heblah di kawasan Belang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Kluma AM 1251 kHz ngan rat aplikasi RRI digital ya yang sabi mengudara untuk Indonesia. Dan Arihlon uronyo kam merumpok lom dengan ulon tuan edisi uro Sabtu 12 September 2026. Dan untuk drone yang kena bergabung dalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi uronyo silahkan red 2 boh nombor 0651705055 0856 7888 886. Dan untuk saatnya mandua boh jalurnya karena urung preh ya warilon ya. Jadi ke awak drone yang kena bergabung mungkin di sesi selanjutnya ya. Dan warihlon untuk tema yang akan kita bahas tentang temanya mbak acara Sireboh yaitu tentang gosip atau mupat ya warihlon ya. Jadi jene sampaikan pakiban menurut drone awai phone terjadi gosip mengupatnya pakon ya, pakon ikna. Dan menurut drone pakiban cara tahindari karena lagi urung kata-kata hadis maja yang disampaikan awai bahwa saji menye so yang matalo, gop yang matalo, gop yang peh panjo, tanyo yang dong kedropi kenang dosa ya. Jadi saban dosa saji ya. Walaupun tanyo hanaruh tab Hana Ruh ta sebutkan atau mungkin Hana Ruh ta tuturkan pe yang menurut gedanyo yang gedanyo tupe menan ya. Cuma ta dong gedro ta dengar mentang nyen kajik kedosa ya ladom ya. Jadi warihlon menurut drone pakiban cara ji untuk tahindari yang nanji gosip ya. Jadi sampaikan rat 2 bonembe 0651705055 0856 7888 886. Dan sebagai informasi lagi biasa warihlon acara Sireboh cuman gak kamu hadirkan sampoan posiblah edisi uro Sabtu ya titik uro Sabtu karena bak posiblah waduh na acara asokaya asik obrolan seputar kesehatan masyarakat yang kegepreh bak nembai 886 tasapaile. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo assalamualaikum Cik Mat. Oh kahana tua Cik Mat. Halo assalamualaikum Cik Mat. Iya, nyawa budak-budak su cek mak nah.
1: Bagus, sama su, kenapa ya, berupa.
0: Nyawa berupa.
1: Jaringan kenapa kan, lagu highlight Kak Rul.
0: Je, silakan lagu apa?
1: Lagu Kawin Pijet Pacar, pijet nasa bohkan dulu.
0: Good, Kawin Pijet Pacar, pijet. Good, iya. Sehat orangnya cek mak?
1: Alhamdulillah, sehat wa afiat.
0: Alhamdulillah. Dengan Pak Kursi Goyang.
1: Lagi biru lancar kan? Iya. Sama sehat lo cek mak, mumi-mumi udah muka cek mak.
0: Mumi-mumi muka berarti kah? Kenapa ya beli oleh mumi? Yang kenya. Cik Mat, nya uronyo tentang gosip Cik Mat. Menurut Cik Mat asal muasal terjadi ji gosipnya pakai ban.
1: Gosip ya?
0: Karena getanyo cuma kena mayang atau mungkin karena ya handa rupu pegah ya, makanya.
1: Karena kan sabo keimanan tanya sih. Mama yang tanya hana ema tu tu pupat aku tapi kan.
0: Yang tanya.
1: Ada yang gua mandu masalah. Pada tadi itu waktu yang membuat masalah.
0: Cuma hana ada ya.
1: Mah hana ada maka aja tanya kan jerman yang hak kau winci kalau roh tu kan. Dan ada yang hak roh kalau roh tu kan. Keimanan roh kalau roh. Ya. Jadi kita tanya tu tak pegas tu. Pegas itu kita tanya. Karena tanya salah, nyala salah kan yang itu kan?
0: Ya betul.
1: Sebenarnya yang nempuh yang tak pegang yang dipegah ke yang dom. Tak sampaikan mana lah yang tadi tak pegah baru lain dom kan? Aku rasa urusnya nak malay lagi. Saya tanya pegah yang itu yang cerita baru tanya kan malay contoh lagi kan? Apalagi sudah berapa bulan pak kau pun tuh. Kita pegah sih lom kan?
0: Kelebok kak dumho ya, mandum nang
1: saja umpaki lu pun yang ke nyana kita. Dia yang bisa buka makgab lah, tak buka makgab lu buka apa? Tak kelau apa? Mak Haji mau abang ringan dikin katanya. Yang tu nyari mu katanya mau kan?
0: Ya, yang kenyang.
1: paling tajam si abah dengan parang.
0: Menurut Cik Mak, cara kita nyongat be roh dalam bagian gosip-gosip atau mengupatnya bagaimana?
1: Saya tak hindari lah buka-bukanya. Kalau pegang pula ini undangkan dulu. Temenan gitu kan?
0: Iya, betul-betul.
1: Kita pula ini, apa lagi kita sejarah kita nyongat kibar masa jamu-jamu kan? Kibar masa lalu kita nyongat rasa duduk atau pegang apa. Masa tak duit tau kerja kibar. Oh, ini buat boleh ini ramai dah. Jadi balik dah apa yang aku belah, aku belah.
0: Dua benar ya?
1: Ya kan? Okey. Macam mana kan orang punya rupu kan? Ya. Dendam, malaka kerupu dendam lah ikut kedai kan? Aku belah dulu si malay, aku buat apa yang terlebih lah. Kamu menang?
0: Ya, aku menang. Aku belah.
1: Rumah kaya ni kan? Oh, gila ya lain kali kan lo. Kamu nak?
0: Yang kenyang. Ha.
1: Yang tu buat urung kan yang kerupuk yang sabo.
0: Padahal
1: kalau gila cindo, kalau gila cindo cindo ni goreng yang ana lemah bau urung lain. Kan apa kan dalam plastik.
0: Betul.
1: Dan cuma kerupuk sabo kan?
0: Ya. Ai kecemat kabere. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Salim-salim ke so.
1: Salim-salim kepada keluarga sama iman dengan.
0: Amin ya Allah.
1: Ke Kaju di Sabang, ke Ayah Agas, Kak Nur di Pulau Aceh, Kak Ayati, Kak Diana, Kak Eli, Wak John, dan Bang Amri, Bang Mas ya.
0: Okay,
1: makasih
0: siap.
1: Banyak kan Uro. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dili ke Cik Mat, kagak pereh Bapak Dujuh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagah harap Uronya nadrak mah.
2: Yang kini antaknya bukan ngebalik buka radio drop aja.
0: Oh iya.
2: Kiba itu terbang lah ente gede pasir putihnya.
0: Yang kini. Kiba apa orangnya Kak Ayati sehat?
2: Alhamdulillah sehat deh yang bawa pondok jemur-jemur tak yang lah.
0: Oh, nyok kali hebat kan berarti ya? Tinggal
2: pre. Nyok kali tinggal pre ke hujan buhana.
0: Izinan mendung kak? Ada kibar?
2: Nyok pegong sana.
0: Pegong ah? Izinan pegong si taban. Hana mata uro.
2: Iya, mak harus waspada. Tak duduk di rumah ni. Tak pergi proyek lain le atau orangnya.
0: Oh, iya, iya. Ini proyek lah di rumah.
2: Dari tegi kamu. Di rumah cipul proyek je ni.
0: Yang kenyan. Ada hana proyek pun apa ni tok-tok ni. Bak dapur kan? Pokok je yang nanji jaruan. Jarum bubur nan. Jarum alu-alu nyan. Memet aja buan.
2: Jangan lah buka alu-alu. Pergi abang ni, oh, sebalik ni ya.
0: Mana nak? Betul ya.
2: Jangan lalu mati kata.
0: Alah, hai Kak Ayati. Kak Ayati, menurut Ron dah pakan nah yang nanjih mengupat kan?
2: Ya, mengupat kan, Lik.
0: Telefon je, pakan.
2: Menurut Kak Ayati, urung hana pekerjaan.
0: Nyo lebut lagi Kak Ayati, hana menemu.
2: Aduh, kan dek.
0: Nyangguhnya. Nek kangohnya, kacau ilik. Mana ada demung bugah adanya, nek?
2: Punya orang hana pekerjaan, hai menurut orang si untuk buat tepih orang yang hana bu kan?
0: Ya, betul.
2: Menurut orang si kadang-kadang orang hana bu ke meratik-meratik ke dalam rumah kan?
0: Ya, betul.
2: Punya orang yang hana bu mesti si memang galak ke menggosip dia. Ha? Puduk je rapat buat tabah teras ataupun buat tabah pantai. Ya? Ya, yang kau gemar dapat lah nak lepa, tipulan lagi, tipulin lagi aja kamu nak?
0: Betul,
2: yang karena hana abut mandu merata-rata dan nyonyo dek kan atuh nama puinang pagam kuat hamu padi
0: ya yang kenyan
2: Karena kita anda pegah le menyoga pegah le tungku-tungku kan. Dan upatnya dek hanam pun dosa nyo handa ya lake mu ah ba urung yang tanya upat ah.
0: Betul betul.
2: Eh dah kerja kun, lewen ku kun keron dek nuro tanya pulang-pulang. Kau handa kerja lake mu ah?
0: Handa kerja paling lake mu ah mentang mak jaro wate uroraya. Ya.
2: Nyan harus tahu cap dah yang sebenarnya hanya mahu dah cakap menaman tahu. Dan jempulan dengan pulang ku kengeraun yang dah kerja ke minang kau han.
0: Ya, betul.
2: Makaji menyoka tak puduk rapat yang pasti nak ke kau mesti kere. Yang nak ujara bak ule lah mah. Gute menang.
0: Sambil gute ya.
2: Ada sikrek kat pekeri kat tak cungke. Pasti dubi-dubi aja orang taruh wala apa lima unang liku dubi aja.
0: Lu nak cikgu. Nang garuh ah ciknyo lah do buat getuk apa. Yang gunya. Oh menan.
2: No.
0: Nyok aja oh, kaje oh tu kayak hati ya.
2: Oh kaje oh. Kata lah buduk lah fikir.
0: Kamu buta-buta hampir ya.
2: Yang gunya. Kemudian dek nyan untuk tahindari nak doh dek.
0: Kiban.
2: Tanya untuk tahindari. Puna pekerjaan roh di rumah ja pergi ju hutan roh be hutan ke kau.
0: Ha
2: mana. Puna rumah tu nak ge kat hati nya si tengah cak kata de roh rumah ah. Dengar-dengar radio ke roh de galang-galang HP ke roh ah. Hai tak kalah HP yang manfaat cik kan.
0: Betul betul betul.
2: Dan daripada tak puduk tumpuk dah puduk rapat. Lebih baik menyendirilah ya minan dah untuk dah hindari tanya.
0: Okey siap kak.
2: Kenan dek baik panjang tak.
0: Terima kasih kak. Lagu pun lagu.
2: Pegah leumi di Lambaro lama.
0: Lagu pun lagu dah putarnya ke kak Yati.
2: Lagu dari Nurul Jumita lah. Oh Joron Nurul.
0: Gak Nurul ke ni nak Nurul pudek musik mentang wah.
2: Ke Nurul Jumita lah Nurul Munira.
0: Apa judul?
2: Sabe Sajan duet pahmi ya.
0: Okey siap. Nya kan merompok apa?
2: Gak. Susah-susah tak buat minta lah. Boleh mari benar juga.
0: Ya, yang kenyan. Terima kasih kak apa? Ufong memang Ron.
2: Salim mulai yang perempuan tak gede Nurul leh. Semoga ceria selalu menghindari tentang mupak kan.
0: Ya, amin ya Allah.
2: Mandum tanya akan buta hindari kan.
0: Betul betul betul.
2: Ya,
0: dan cara tak hindari je.
2: Dari yo tu lah.
0: Dan cara tak hindari je bet sampai lagi-lagi gop. Giban tak menan ya.
2: Langgak lah itu imong tu dah lah kemah hanya anak gak kan kena umpam itu dah tempah kan. Saya pun gelo ni kumpu itu tempah kau nak. Hanya nak anak tu wajib ke kak anak hanya lebih jelas lah untuk nyonya tema ke pegah ha. Nyonya memantau kan. Anak tu wajib salim kengoknya semoga bersehat habis. Kecik mak lah yang tak mengkilat muka.
0: Yang kena. Nak teruk kena kilat.
2: Yang tak bunyi ke buat mana. Kebo. Kena bunyi entik getut mana.
0: Terbiak bunyi roh. Yang bunyi lemak.
2: Bunyi lemak ke pilih je buat muka. Yang mangat mengkilat. Mangat terang dia. Kayak dah kesilau. Cik mak.
0: Glowing.
2: Lah semoga cik mak bersilau sampai dengan makcik Inana.
0: Amin ya Allah.
2: Tengah tusuk-tusuk mana awak sampai tusuk muka silau. Anak tu cik ke Kak Eli, ke Pak Amri, ke Bang Amir, cik Diwaila, ke mana-mana menuju dek bah.
0: Enggak, terima kasih Kak Ayat tiba.
2: Okey lah, Dek Nurul, makasih cik. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Ayati dari Korea, tak dengar lagu Cik Mat ilai. Pacar Pijet dari Armaud ya.

Suku Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Kemudian kuarelon kali tak hadirkan dua buah lagu yang gagelake le Cik Mat dari kawasan Lambaro dengan Kak Hayati dari Korea. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lama cara si rebo kuarelon. Nah yang katrip ke prehebat 886. Halo, assalamualaikum kuarelon. Halo, assalamualaikum Mak Cik.
1: Waalaikumsalam kuarelon sayang.
0: Iya, gimana bauronya Mak Cik?
1: Bertanya.
0: Iban?
1: Bau
0: ute onyo. Oh, bau ute. Yeah, nyangkenyan.
1: Ya, temanya
0: bau ute
1: lebih kayu
0: dahnya. Yeah, betul betul. Oh,
1: kalau kita ni apa pegah lagi bau ute katanya menyakiti duk nyakin buat lengoh ini lagi berarti bila duk kat aja tak duk minum tempuknya dawih ju tadi.
0: Oh dawih ju ngat dia tak hindari
1: mana tapi nama lu ni ni pantai saya hang lu.
0: Oh mana
1: saya hang lu dan saya hang lu
0: karena punya kata duk anda kat orang lain lah mah
1: dia bayan dia ni apa habis leh orang yang sabar guni upatnya.
0: Ya betul-betul yang kenyan man menye asai asai pon ji hijit ke mengumpatnya pakenan mak cik
1: yang ke bak pegah pon juga. Oh mak cik pulih dia pulih laju mak cik baju hanya oh ini aku ke betul laju tapi sekarang ni cik di gogo kombol ya.
0: Jadi merantai juga nah juga orang pegahan lanjut lelom ya.
1: Hutangnya betul dan bagi sana dia cukup. Tapi ni malun kan ni pantil lah bawah kan. Sampai malun. Maka bawah kata orang ke benda orang yang kau ni berpulang ke bawah dia ilun sampai hanu jam tiga. Berpulang lah pada ini tiga minggu katanya kecil agak macam boleh hasil aduk leh.
0: Yang kenyan. Mahal kami penduduk rumput lah. Ya,
1: nak pantil dong petek mana buat lagu.
0: Ya. Berarti menyefon-fon jina mengupat kan yang ke gara-gara na yang pancing makcik ya. Ada tak duk mentem tumpuk-tumpuk menan kan le le pe yang jet apegah tak pegah masalah pade masalah bla
1: kan
0: mak cik siap mak cik
1: kan buni gagak yang pegah niat menyata jalan sebab air oh pulang sini gitu le oh mak air tanya oh mak di pulang oh mak di pulang
0: saya nak bihom sini ni pantai nak aku jap juga nak jap okey mak cik siap lagu apa lagu Nur Buddha Geron?
1: Lagu Raju Syukur Los Sepenan Syukur Los
0: Syukur
1: Almuna
0: Orang Agam Husni Almuna
1: Orang Agam yeah. Tak cukup ya, bertanya kasih ciknya Bekli tak ada berapa sebab syukur Bekli berapa li tak cukup kata orang tak berapa kata
0: orang okey siap makcik
1: ada Almudia panggil cik mumpuk mumpuknya
0: ya betul so mentah
1: abang jumpa tu Almudia yang mah mumpuknya
0: Hana
1: ya abang jumpa takkan ya udah hai nampu maaf bu hai tak hai tak jatuh kepo orang hanya udah kemudian ni nukun kata orang bu jadi nukunnya ni nukun kata orang puan bu sama hitam pun jenik ada.
0: Yang kenyang. Makan raya lambut.
1: Apa kan akan ke dalam pun alih
0: rasa. Yang kenyang. Okey, makcik.
1: Salam-salam
0: ke soal, makcik.
1: Betul. Mak awak dah saya dah datang bawah yang kenyang. Ini udah nak kena rambut. Pun nak kena. Pun nak pergi dalam itu. Dalam itu dia berat. katanya rok kasau lah.
0: Betul.
1: Okey, yang baju kan baju lagi dekat bagi habis kita memang gak lah betul.
0: Siap makcik.
1: Aku nak lagu mana yang syukur yang kagalem kata mawa nak lah kita sehat ada selamat mama gua sikit panyomo dekat bazar tawak jalanan.
0: Amin.
1: Untuk rumah keluarga di rumah panyomo mandung selamat bagi mandung. Naruh hati pun ayam semua yang gecek kasat beluar sakit baik di laut. Semoga sehat badan ayam keluarga di rumah. Yang kata mau warna Cik Imat berluar rezeki katnya. Cik Eli, Pak Amari, Pak Ajan. Dulu Alfa, Ugit Bazar, pulih penyakitnya. Dia juga kunyak-kunyak penyakitnya. Dia kunyak, dia kunyak. Salam budi.
0: Okey, makasih Mak Cik.
1: Salam budi kunyak.
0: Kabir
1: Umat salam budi kunyak, getuk kunyak. Dia jadi, Mak Yuna kerja. Bungal buka sa'in, Mak getuk, gespah dia dua-dua cepat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makcik dari Lamara. Diliket makcik ke gepreh ba 7055. Halo, assalamualaikum warahlon. Karhet ya, yang gepreh ba 7055 kah? Mungkin pu habis baterai pu anak keng umat ya. Karena jaringan pih mungkin lewek-leweknya kurang pah pacut ya. Diliket makcik ke gepreh ba nemboi 886 kelai. Halo, assalamualaikum warahlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah Bunda Jariah, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Cuman tu lagi lemah dah ke?
2: Lemah ya.
0: Bakal. Hana leh bulam ah.
2: Belum.
0: Belum. Belum mulai lah mah.
2: Belum mulai lah.
0: Agak kurang-kurang tangan ke? Tak iya.
2: Iya.
0: Iya, karena cuaca pihak ya.
2: Cuaca.
0: Lepi-lepi mana ya?
2: Kadang-kadang diumsa, kadang-kadang ujin. Baru ujin begadah kan?
0: Oh, ujin ni nan, baru?
2: Ujin.
0: Mbak kamu hana ujin.
2: Ujin dulu.
0: Mbak kamu hana ujin mentagai, mesti tap kan?
2: Nanti baru tiba-tiba ujin. Oh, hadir kan? Oh, semangat lah. Menak ya, rak kosut.
0: Ya. Okay, Bunda. Nyuruhnya tentang gibah upat atau mungkin gosip ya. Jadi menurut Kanda, apa kan ikna fon-fon taknya?
2: Yang biasa menyokadi sadualet. Cik naik timong lagi bacuk lepas ni pun.
0: Yang kenyan. Naik pancing biasa.
2: Yang kenyan. Cik, ni si bantuk kanya. Hai, pernah nak jalan piyo kuile, yang sama nama ya sah.
0: Ya.
2: Itu kita payang panjang, aku kenal. Alah, tu bik dum.
0: Ya, pokok aja sih nak.
2: Harus tak hindari.
0: Cara hindari je?
2: Cara hindari je, menyai rumah, beda kerja ada. Alih, raja kerja di drone rumah. Alih, dengar radio, mana ada. Kadang-kadang, nyo, jenis makan. Si dua kamu kak pihak di tempat apa kurun pendengaran macam tu. Tadu tu si dua, tu si dua dengan nurul makan. Enak je aje. Ada nanti support kata aja. Nanti pun nak ronyan awiri. Aje baru babut. Kena kita fikir kena maju. Merobek tak ada duduk dengan duduk tak pegang-pegang hidupnya.
0: Betul-betul.
2: Habis yang tanya juga dosa. Menyongong Tuhan ke pemaah nurul. Menyongong uru. Mati tanya meninggal anak-anak laki anak tepat misal.
0: Ya, nyangkanya.
2: Dua waya bih urunya, dua waya bihannya. Tanya merasa tak berdosa. Kepegang-pegang yang manusia payah ke pun.
0: Ya.
2: Kena ngepampun, Tuhan ngepampun. Tapi antara manusia dengan manusia kan. Tapi menyongon tanya ada berdoa bah Allah adalah kiampun lah Allah kepampun nanya. Yang manusia pada lagi mengahurungnya lepas tahu nanya tahu.
0: Ada nabi, lalu ada kejut lagi mah.
2: Ah, lagi tu cuma kecuali di Jogja waktu di sama-sama nanya pun lagi sejak tu kan waktu uang kamera mah. Jadi tu menyongon memang berani memang berani tu dapat. Ai, maaf pun kan alai putin tu kadang naruh rung ke ngedro nang ka je nya.
0: Betul.
2: Ke je nya tapi menyontin kita buka. Cuma alo dong kan rung ke ngedro mano mati kan. Hai tebi si bati lanyo.
0: Ya. Eh bad aku mencekak.
2: Ah, bad aku.
0: Hai de bulu ah.
2: Kelek lah, kita je pegang aja. Ya. Mana rasa ai puma ada salah dulu kada nak pusur orang tu geren puma abe. Ah, ni kan. Ha. Kami nyongon Tuhan Allah ya Allah ampun pampun dosa. Jut alas deh, Pak Tuhan, bah kamu bangun ruh ya, biar Tuhan kata depan dulu tanya lupaku itu. Manusia apa mas? Jadi no tanya harus sajaga barangnya, harus sajaga maskaranya, harus sahindari.
0: Tapi
2: ada aje si berule tak kungkung nuru ya Allah.
0: Iya, amin ya Allah, berjauh dari yang nan kebiasaan lagi kan ya.
2: Hai memang kon tak pegatannya betul hati.
0: Ya betul betul. Tapi menyojit terhindari.
2: Tak usahakan nanyo bek rohle.
0: Betul betul. Kita
2: saja ada abu alhamdulillah lah menyo tak. Betul tak abu kau pegaju ke mana? Jadi kan istimewa tu kita jaga tu lidah saya.
0: Ya, nyang-nyang. Betul-betul kan.
2: Ya, mantap, Nurul.
0: Siap. Lagu apa lagu, Nurul Putra Kerana?
2: Lagu.

0: dengan ibadah.
1: Iya, yang kenya.
0: Semoga Tuhan berampun dosa, diberi pahala, kan?
1: Amin, ya Allah. Makasih banyak,
0: Pak. Untuk menghibur gembira, kan?
1: Iya, yang kenya.
0: Hati-hati ya.
1: Good.
0: Yuk, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda Jariah dari Lumbata. Dilikat gak nyan kagak pereh bapak 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Kak Zalwa Ulfa. Sehat urunnya, Kak?
2: Alhamdulillah, sehat insyaallah berkah doa yang di RI berarti belum Mbak boleh insyaallah.
1: Iya, baga boleh Kak, Ba.
2: Alhamdulillah, amin amin.
1: Kak Zalwa, nyuruhnya tentang gibah mengupat atau mengupat ya. Jadi menurut Kak Zalwa pakan itika fon-fon tak gibahnya.
2: Kadang-kadang Mbak tadu, kadang-kadang pun hanat, kadang-kadang cikitibi kata-katanya.
1: Kadang-kadang Mbak tamayang ah.
2: Jadi kan kadang-kadang Mbak talengonya kadang sihanya. Lahan-lahana di sebetulnya bahwa mungkin di pampun kadang Mbak manusia yang pampun pakai leh dalam hukum ada tepat minta tanya karena urnya
1: tetap urnya
2: karena urnya hantam pengumpat gegap kadang urnya si rumah gedo kakeng gegap pulang pulih kadang-kadang si hanya dek nurun talengok hantam talengok nak bak urnya. Jadi urinnya nanti betul bak ulah ilam. Urin lah ini betul lah urinnya lah.
1: Sampot
2: truk bak. Pasti dia dalam hukum.
1: Sampot truk bak urin kan, yang kena gibahnya.
2: Kadang-kadang urinnya kan kadang-kadang kata lengong. Jadi truk urin betul lah mak drone. Truk drone betul lah mak urinnya. Kadang jahana urinnya pembuat lagi ya. Yang urin sampaikan lah jahana.
1: Truk bak fitnah ha.
2: Nolak yotat. Hangga pampun dia cari Allah. Nah, kalau ke ampun Mbak Ulnya.
1: Betul, betul Kak Zalwa. Mencara untuk ketanyo hindari hal-hal legean pakai ban.
2: Lun kan lebih baik duduk rumah. Baik kalengo. Kadang-kadang urungan telefon Mbak tanyo Kak Zalwa urungnya pegah ke drum mana-mana. Lu pulang Mbak Allah. Lunjuk juga Allah ke deh. Yang ke pampun lun halung-halung sabar. Hangkukan. Urung yang sabar itunya. Allah yang menjadikan. Jadi lahan halan seot. Apapun dikelego halan seot. Dia duduk rumah gedro mati. Sama yang Johar gedro. Kamu nak aku renci epak langkubu.
1: Ya, betul.
2: Nyaman tau Mbak Lundi.
1: Gat Kak Zalwa. Lagu apa lagu Noro Puta gedro ne?
2: Bergek ke eh?
1: Bergek ke lo? Apa judul?
2: Boleh di Nur Mantang Sabah Bergek.
1: Nur yang pilih? Bergek lagu baru ah. Lagu baru ya,
2: boleh, boleh je.
1: Okey, Nur Uileh. Salam-salam, silakan.
2: Pertama untuk di Nur salaman ni. Salam sang selalu keluarga. Berkah umum mudah rezeki. Biar pergi dengan keluarganya di Nur.
1: Amin, ya Allah. Kazalwa menajib.
2: Untuk makcik, salam kenal. Salam sayang selalu keluarga. Berkah umum mudah rezeki, makcik. Untuk Kak Juli juga. Semoga banyak umum mudah rezeki, Kak Juli. Biar pergi dengan keluarga, Kak Juli.
1: Amin.
2: Kak Cu, semoga panjang umur dan rezeki. Biar pikirkan nasib keluarganya. Untuk semua-semuanya lah. Untuk Bu Kanda Jariah tanya. Berkamu untuk Kak Eli. Semua-semuanya lah. Sosial untuk Dik Nurul. Salam manis. Salam sang selalu keluarga. Berkamu lagi dia. Assalamualaikum.
1: Amin ya Allah. Terima kasih Kak Zalwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Zalwa dari Berawi. Warahilun ya. Bu Nona. Makcik dari Lam Arah. Nah kan Bunda Jariah. Bunda Jariah dari Lumbata ya. Semoga kamu bahagia memandu warih-warih yang tengah nampak topi yang kena bergabung dalam acara Sireboh. Teater lih taputar heboh lagu yang gelake lemak cik Bunda dengan Kak Zalwa baru dah sambung dalam acara Sireboh ya. Yang Mbak 886 karena warih gedanya yang preh. Yang Mbak 7055 gelom nuru buka lah. Kabeh lagu untuk baru nuru buka ya. Jadi hana trip tak awak nuru menggantunginan. Sebab berat bacanya menggantunginan ya. Dah cengah ilai Mbak RRI Prosa buka geputa lagu Indonesia Raya. Iya kegeputa warih lontap saudroi le sajan RRI Prosa Banda Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Menanku Warelon kali dah hadirkan heboh lagu yang kegelak kali makcik di Lam Ara, Bunda Jariah di Lung Batang dan Kak Zalwa Ulfa dari Berawi. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lah acara si Reboh Warelon yang kegepreh bak nambai 886. Halo, Assalamualaikum Warelon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Tonyo.
1: Biasa Nurul, warga yang katrik gaduh tapi hadir loh.
0: Nyengkenyan. Suhan asing, cuma nan lagi katua-tua
1: saya. Biasa, muncul si Chazigo.
0: Gimana bau ronyo kak? Apa dengan sah? Nggak Nurul, hei? Nurul tuleh?
1: Kak Jannah.
0: Kak Jannah, oh Kak Jannah. Gimana bau Kak Jannah ronyo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Hei,
1: pada
0: preheran. Hei,
1: 2 menit
0: dah. Nyengkenyan. Memang karena Kak Jana nepreh bak 886 bilam kan? Golom lagu Indonesia ya. Karena
1: kalian selaju.
0: Nyengkenyan.
1: Tapi anak pupu lah.
0: Pokok jikang anak budi, Nana.
1: Karena karena dari bunuh, pergi betul. Teman selaju, rupanya Indonesia Raya. Kaku, tangan memuat ju.
0: Pengen memuat ju.
1: Menyantik betul lah, mbak Ahek dan mau ya.
0: Nyengkenyan. Kak Jana, kiban di Tinan. Nah itu hujan?
1: Loh, kasih betul nak hujan.
0: Nyengkenyan. Kau boleh pergi Kak Jana, ha?
1: Ha?
0: Kau boleh kan?
1: Boleh ni, sakit dia nam-nam mana ju.
0: Nyengkenyan. Karena lambung kan?
1: Lambungnya agak payah masuk tu. Ada apa hubungan je.
0: Salah paju, salah paju pihanjut, mau pikiran pihanjut, begadang hanjut. Ya, lagi lagi lagi. Kak Jana baga pulih Kak Jana apa?
1: Amin.
0: Nyoronyo tentang gibah Kak Jana. Gibah menurut Kak Jana asal muasal jih na gibahnya paken.
1: Puji?
0: Asal muasal jih na gibahnya paken.
1: Sama dengan mengupat.
0: Mengupat tamah. Gibah gosipnya sama. Saboh kiban kan.
1: Dan yang kekuni kadang-kadang nurukan timbul dari sebuah pertemanan atau persahabatan antara sesama tanya ataupun bertetangga.
0: Ya. Alinya?
1: Salah satu ji mesaji mano. Tanya ke mana kan urhana kan. Biasa mento. Udik bahagia, masalah sapuhana, aman tentram rezeki. Amnya rezeki tak bergaju. Ada ada membaca ikan tanah. Tentram tanya hana karu-karu. Nyangka kadang-kadang punca sebenarnya yang membuat urain iri kerana. Timbulah sebuah empat. Kadang-kadang ikan kerana, pokoknya di urang hana tapi mana. Mufum kan? Nah, kadang-kadang tanya pihak dan ngomong babah lagi yang urus.
0: Berarti pun.
1: Dan yang kedua, bisa dibilang punca sebenarnya mana? Jadi, Nurul, misalnya, minta orang kerja kan? Jadi dalam suatu pekerjaannya, Bu Nurul, mana, gaji belum nak. Tapi bantuan tak kerja tidak sesuai dengan gaji yang harus tanya terima. Perai, cek bak tak kerja tapi dumno gaji. Perai dari awal hana dumno. Magadi timula awak kerjanya kok quick kah ibunya mana. Kadang-kadang pi dibayi tidak sesuai dengan perjanjian.
0: Nyen kai tambah.
1: Timula salah sabar. Iku ni awak kerjanya kok quick kah ibunya berahi gaji dunia tangga itu dia belum lupa. Nyen berani salah sebenarnya tu.
0: Iya nyen yang salah ya hana sesuai perjanjian. Yang
1: mesti makanya timbul lagian ke ha dari awak kerja lagian ke yang pok yang po beribu katanya. Yang kan hanya kerja lagi kan.
0: Betul.
1: Kadang-kadang hanya dia sadari. Yang hana tanya bubut bro got iri dengki katanya.
0: Okay, siap. Kak Jannah, menurut Kak Jannah cara kita hindari dari buat mengupat gibahnya gibah caranya.
1: Salah satu di.
0: Salah satu.
1: Munya berempat urunan baik sahabat bah muka re.
0: Oh nah.
1: Okay, dah buat tu punya nana mau telefon blok aja.
0: Okay, siap Kak Jannah.
1: Kadang-kadang kak dari ngau banyak yang nurut sakit ulir pada dengar. Mungkin kadang-kadang nyangka kadang-kadang kadang-kadang kak Jannah kak ikut tamu kerap bak radio untuknya salah satu je.
0: Memang?
1: Ya, kengkenyo, kengkenyo.
0: Nah, tapi kan Ino, alhamdulillah, pendengar getanyo ke cara-cara Hana bahas li hal-hal lagi yang ke profesional.
1: Walaupun ha, tapi kan
0: menyo
1: Hana le kan nya siro kena.
0: Tapi menyo on air Hana ya, alhamdulillah
1: si,
0: ya.
1: Tapi salah seorang kan ada.
0: Iya. Oke, siap Kak Jannah, nyaman tak?
1: Nyaman
0: tau. Oke, lagu pelagu Nur Putagerana?
1: Dari Liza Rahmi yang terbaru.
0: Liza Rahmi, Liza Rahmi judul jih yang
1: Bungong Harum.
0: Bungong Harum. Bungong Harum. Oke. Nah, kamu rempok ba? Salam-salam silakan Kak Jannah.
1: Alah, hai dah sama salam. Jamak je mendung.
0: Oke, siap. Makasih banyak.
1: Betul cik ke Fadian. Betul cik Fadian ada nesu besar tapi ba?
0: Enggak.
1: Terima kasih Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Jannah dari Ule Karing Warihlon ya. Di liket Kak Jannah Kak Gepreh Bak Nemboi Petujuh 055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah di Nurul ya, di Nurul.
0: Sehat alhamdulillah ya Bit Kiban.
2: Habib menanti sehat juga pengohnya di penyakit rupu darah segar mantap.
0: Ya, alhamdulillah. Dengar di rumah ha?
2: Di rumah di.
0: Ya, bitnya uronyo tentang gibah ya, bit. Paken na gibahnya paken menurut ya, bit. Timbul menuk. Gibahnya.
2: Mano kebun timbahnya mano. Karena kadang mano mengacak-acak dia dekat. Dia biar dekat tu, nang dia dekat dekat para agam. Turi nang mana agam lebih nang.
0: Betul betul betul.
2: Ya, menyangkut.
0: Taman dong sebetulnya.
2: Kan tak jenak orang nong. Memang harus tanya ini tapi kita berada di mana tanya mana tu jauh di mana kan?
0: Ya betul. Jadi
2: ini bukannya nanti ke orang maju ini kacau belum baca ni, bak nek nek zaman dah jadi ada kalau bak tertutup kepung. Ini ni jepoknya, ini jepoknya. Apa apa itu begini? Memang kita menolak dong berarti kehindari saya gelisah. Bekli kadang-kadang orang nak pegang betul gua, bekli betul gua tepung macam macam. Alahan tak muncap itu apa gak?
0: Betul betul betul.
2: Kita dapat kita dapat apa gak? Tapi kadang-kadang orang yang menol, karena bagi ibu-ibunya kan ibu dia ada yang, yang bermaju, umur tu bulan kaidoh dah kaidoh macam ini apa cuma ruh, wah nampung ya.
0: Yang kena.
2: Tanda indah orang kan, tak muncap kan? Orang tu. Tadi tu baik untuk singgahi di bawah mana?
0: Iya betul. Kau kerja urang malam katanya dah duduk lumpuh entah. Alinya nak kau bila Honda bila motor?
2: Ya, dah kau hukum kau. Kau hanya cok dah tengok. Kau hanya tu iya pakai kerja dengan orang cok yang lebih. Kau kerja di kau pakai kau makin tenang dia dah kalau. Tulai kata orang mumpuk apa jalan. Ikin tiga orang aja baik berkahi. Itu di mana?
0: Iya betul betul.
2: Kena anjir emosi emosi. Lagi kaya nak no dia habang nanti anjir bek cepat emosi. Jadi ini orang tukar fikiran.
0: Iya. Okay, siap.
2: Bajet tabuh kemampuan bagi tabuh elemen kena. Ini aja ham betul. Karena pergi ini sebagai hadis Allah Subhanahu Wa Taala pergi muka pergi coga. Ini galak ke coga, namun jam coga galak ke muka, namun ke muka. Memang ustaznya paling ngeri, paling ngeri, paling ngeri elemen. Katanya.
0: Saban lagi tanpa baju, via saudara granyo.
2: Ya, betul. Karena ini menanti, ini berarti ada rempung nadah. Kata rempung nadah berikat. Dia agak melengor-lengor ke bantu, dia akan dikurahkan. Dia akan kena pergahanan. Akan tahu tu lagi. Akan tahu lah orang lain. Jadi, kita
0: nanti.
2: Tak ada terlipat. Berarti, Allah Rabbi.
0: Iya.
2: Subhanallah.
0: Okay. Siap ya Habib. Berarti memang menyotaduk tumpuk hanya masalah cik seandai ji mata karuh terpegah nan langsung istighfar ya, langsung bek tapu panjang li ya. Menan ya. Okey, siap. Gad ya Habib. Ya Habib, nah lagu pelagu Nurul Putagerana.
2: Lagu Rasuli Dayang Gane. Gasih Gane aja dah boh.
0: Gasih ke ane. Wasik Gane.
2: Wasik Gane di.
0: Okey, siap. Acen Nurul Ule ba?
2: Yeah.
0: Ya kam rompok. Silakan salam-salam.
2: Salam-salam ke Dik Nurul tu selama memang dia ada. Tapi tentah tu kan tu tepuk dengan anak.
0: Amin ya Allah.
2: Semoga hati panjang selama memang rombak jodoh yang gede ba.
0: Amin. Menanti kerana ba?
2: Ye. Yeah. Alhamdulillah. Kita jenah menoci kadang-kadang nak kalah ke nyala ke apa kemudian ada yang mesti cek ke maaf dia ada dengan di apa tu ya.
0: Alayan?
2: Ya, memang nak kek nak berhat. Tipnya akan ditonyo tak pegah habar-habar dia si. Punya ngesok-sok cawang lo berhat kau menan cara pegah habar
0: gitu. Ya, nyo lebih get bet ta cawang lain ya ya bid ya.
2: Get.
0: Ya.
2: Jadi kau menan mentong ba?
0: Ah, ke siap. Terima kasih ya bid.
2: Get ke Kak Hayati, Kak Eni, Kak Anggi, Bang Dedi, Kak Nazar dalam Lihom, Kak Haji.
0: Ke mana-mana ya?
2: Get, mana-mana juga.
0: Get, terima kasih ya, Bi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya bit dari ulah kareng warihlon. Tak dengar lagu yang gelakai lekat jannah hele bunona bungong harum dari Liza Rahmi. Lenyan baru dah hadirkan lagu yang gelakai le ya bit dari Rafli gelakai wasit ke anak.

Waris lun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang

0: Menen Kewarilon kali kita hadirkan dua buah lagu yang kagelake Lekak Jannah dari Ule Kareng, Bunongan ya Bicit dari Ule Kareng. Semoga kamu bahagia. Tatambung lawa cara si Rebo Warilon. Nah, wari kedanya yang kagepreh bak nemboi 886. Halo, Assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam Warilon saya.
0: Nah, Kak Yana dari Nambar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, semoga kabar sehat
0: tabe. Amin. Ya Allah, Kak Yana menanci be.
1: Amin.
0: Semoga nyampe nurus. Iya, karena wate. Tinggal di angin tuh kan. Harus dah hemat wate Kak, langsung dah tembak bak tema ya.
1: Silakan, okay,
0: Kak. Menurut Kak Yana, pakan timbul gibah atau gosip atau mupat buno. Ha, pakan
1: kan mak masing-masing urung-urung. Terkadang punya urung yang memang dasar gih ya, dasar gih galak gibah galak mupat. Iri ke kehidupan go. Karena saja pu yang untuk bahan gibah jian. Okay. Pu yang diu kadik ke gibah. Pu yang didengar kadik ke gibah. Kan? Dengan rasa iri sok jarang ya bro ya. Nah bakal bersambung ya yang urung sama-sama galak gibahnya akan sambung menyambung. Karena urung yang galak gibahnya dia akan dibitangon yang sama-sama gibah. Karena akan gayung bersambut. Tapi menyana diminta urung yang galak gibah akan teko. Yang mesti tengah digibah alah pegahnya. Pegahlah eh benteng. Kan kehana nyambung dia sedangkan dia ingin digibah urungnya kan.
0: Betul.
1: Jadi hana nyambung hemon dia urung yang galak gibah. Di hari kedro-dro yang memang sambung menyambungnya sampai di pegak sabah grup. Karena untuk kan gibahnya kan ponyo bagede, pojeh bagede. Jadi kah daripada dari sipulan, mengontuk lihan. Jadi menyedih galak memang dasar galaknya dari rasa iri di kehidupan gob. Jadi minta-minta salah-salah gob, aib-aib gob, nanti minta nurul. Jadi menyatanya hana tak dengar, hana galak, hana dikebut kan. Tapi menyemusa pun yang tanya hana galaknya, menyata dengarnya, menyalah sabah kelompoknya, tak tubit nurul. Baik lagi mesti taduk kat sawah tumpuk kan dengan cerita gerak tengah lewat. Saya tak dengar. Ya si petarik telah si teh baju hidup ke dalam sama tu sah.
0: Ya yeah, betul.
1: Tanya anak tak suak memang tak dengar menteng. Ya hancur kan. Alangkah lebih baik dia guyu memang tanya weh dari kerumunannya kan.
0: Betul.
1: Ke dalam grup nak tahu tentang gibah-gibahnya. Yang tanya tak tubik mentah dari grupnya. Karena apa? Sama kalau.
0: Betul.
1: Karena menyedar tangan Allah dengan taubat, betul-betul taubat akan kuampun ya Allah. Tapi menyedar tangan sesama manusia, menyegolong tajak kalau kaya ma'ah, bak urungan, golong itu ma'ah, yang baik coba-coba. Karena leh orang kan adanya kali telekem anji hai pemaaf. Terkadang pun telekem asanya kubuk salah berat kaya ego eh mungkin pemaaf nurul gampang ha.
0: Ya betul.
1: Karena hak maafnya hak pribadi ego. Maka je menyeurang handi pemaaf karena terlalu sakit aib yang di petruhnya ataupun itu male harga diri jisutnya. Ya hai pemaaf nurul. Jadi tanya akan berurusan aja ngurungnya karena Allah hanya pemaaf tanya walaupun tekin tanya keluhin hanya Allah dia pemaafan di gede ya enggak ada ceritanya nurul ya tanya tetap telekem ah sampai ikun le ustaz kan sampai lego dan telekem ah urungnya di pemaaf tanya kan jadi seperti itu je harus telekem ah bak urung tajak nak kagak pemaaf baru tanya kaglah nurun yang kaglah tanya enggak Allah kaglah kan
0: betul.
1: Jadi tanya baik sampai amai ibadah yang tak kubutnya tajuk ke gob karena tak gosip gob sabi-sabi okay, ibu tanya urut duda kajik ke manusia yang muflis manusia mana miskin hana le amai pahala tanya sembahyang sabi tabut sabi tak puasa Senin Kemis puasa wajib tak bersedekah. Tapi haba kegap tata habis tak kegap. Yang anak pun tak harap leh pahalanya nurul. Jadi ino kan inong kan agam sama rata kah?
0: Yeah, tak
1: agam pi lebih-lebih galak sama gosip. Ino gosip pe. Presiden dia salah. Bupati dia salah. Gubernur dia anak gerd. Hanya tu kan sabah gosip. Cik gibah kan? Sementara menyerah duro dan nyogolong tentek gerd lagi gerd. Bukan sebenarnya.
0: Yeah, iya betul. Ya,
1: jadi, ibek leh no mesela bab radio. Ba mandum. Terkadang yang urus sawit okeylah di pun bab radio bab udara kan. sementara tu saraya kesor dalam kemahnya. Nah, sedangkan tengku view pegah lagi apa pun ada pemaah salun urul ber. Pada salun pemaah kak Yana.
0: Oh, dan yang harus ungkapkan ya, harus
1: pegah. Harus ungkapkan lo nalon kungen urul nora berasa ijak yang bangge. Sementara aja yang cewek yang bangnyo. Eh, tadi aku lagi ya Nurul?
0: Ya, anda kerja.
1: Eh, jujur, kaya nak buat Nurul lagi. Tapi lado-lado nak yang jujur. Karena apa konsekuensi yang akan diterima Nurul duduk sih, ngau?
0: Ya, betul-betul.
1: Jadi dia harus jujur dan nyata. Apa yang kata aku juga? Apa yang kata fitnah juga? Apa yang kata gibah juga? Ini harus tak kena, harus tak pegah. Sebab orangnya, orang nak meruh dengan menggibah geran tentang nyonyo-nyonyo. Nah, jadi, menyatanya anak sanggup jujur tak pubut lagi, ya. Baik coba-coba.
0: Okey, siap kayak anak. Kabar.
1: Terkadang gibahnya timbul nasib dari anak mecih saja aduk tempuk Nurul.
0: Iya, lada mbak Zeroi rumah.
1: Telefon bisa saja komplain.
0: Betul.
1: Lainnya dari haba gopnya haba-haba bohong lada ngajak ke gibah kan?
0: Betul. Dan golong tendensi
1: baik kenyataan kah anak lagi kenyataan ke kajak ke gibah kan?
0: Betul. Dan golong tendensi urung yang duk tempuknya artinya urung yang tengah menggibah.
1: Iya, betul.
0: Dan tengah pegah geruk
1: dengan pegah segop.
0: Betul.
1: Terkadang lain duk tumpuk pegas ke diri masing-masing tu kan.
0: Iya, introspeksi diri
1: benar. Kena kamu balik-balik pingkom-pingkom kakem kecuk-kecuk. Yeah. Tapi punya orang yang berprasangka buruk baik kem le orang asai kentelon kan. Kada haji lewat. Dah orang jadi lain dah anjir cit lagi kan.
0: Betul.
1: Okey deh, kita jalan dulu.
0: Siap Kak Yana. Lagu pelagu Noro Putagerona?
1: Dari Abakar kali.
0: Abakar Gelom, berjudul.
1: Lalat merah mendang.
0: Lalat merah, gak.
1: Karena asal usul gosipnya dari masa Rasulullah orang jadi hinang pula hab kan. Rata pintu gejak gejak babah. Jadi punya zamannya menyenai lagi nyan. Yang golongan hinang pula hab yang berarti.
0: Yang me kaya bakar, gak?
1: Yang me kayu bakar untuk melalap pahala roh, kan?
0: Betul.
1: Memakan daging pun kan makan bangkai saudaranya sendiri.
0: Iya, betul. Okay, kakak nyodang Nurul lagu bah.
1: Okey. Assalamualaikum pondak ke Nurul, semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk support Nurul sih.
0: Untuk support Nurul insyaallah.
1: Oh, Kak Yana insyaallah sik menyajik sama karena Kak Yana menjalo Nurulnya sendiri.
0: Oh iya. Siap.
1: Baru nak dangdut.
0: Baru noloba dangdut.
1: Ya. Berarti Kak Ena bantu huruma cara posut hanale kalau lagu Aceh.
0: Iya, karena Kak memang Kak lewat wate kan?
1: Kata gak buka-buka, ini adalah ujiannya oleh suruhan. Oh, pokoknya mana orang perhatiin. Jika gimba, itu dinongnya yang buta-buta oleh ujian. Lucu tak, baru Allah, home lah. Lainnya ke Dek Ting, ke Kak Ngom, ke Cik Mamat, ke Kak Eli, ke Bu Jariak, mendum-mendum je lah, bah.
0: Terima kasih, gak, bah.
1: Nah,
0: nyokam merumpuk, oh.
1: Okey, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih berayat kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yana dari Lambaru, Warihilun. Dilikut Kak Yana, jika terima si Rodok penelpon, tapi untuk gelaki lagu kongnya, Kak Hanjit leda tanggapi tema, karena Kak Payah Datuk acara si Reboh, ya. Nyopi, Doto, kamu, Katro. Halo, Assalamualaikum Warihilun, Mbak Pedujuan 55. Halo, Assalamualaikum Warihilun, Mbak Pedujuan 55. Halo, Assalamualaikum Warihlon. Iya, Hana Lesu ya, mungkin kagetren. Nah, kendala bak jaringan pihi jet ke Sabo Hai Cid hanjit bergabung kembali ya. Atau mungkin habis baterai. Le alasan lah ya. Le sebab hal nyo di likut ke Yana kage preh kelai bak nemboi 886 untuk ge request lagu mentang ngan Salim. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, kiban haba bronyo Bang Amir Mahmud.
2: Haba buah lehonyo menyo kamu di wela tuntar.
0: Tuntar. Oh, beda ngan kamu ino tepegom.
2: Betul.
0: Nyangkenya. Nyo tengah di rumah rona.
2: Di lampu hujan ya.
0: Lampu capli.
2: Menyalah pula sebab dua haba.
0: Enya, nyangkenya. Semoga berhasil panen berjaya.
2: Ya, amin.
0: Iya, Bang Amirnya karena wateka tingkat tat langsung ne request lagu aju dengan Salim Salam. Apa lagu dah putar ke mana?
2: Lain bukan masalah lagu, anak penanya lah.
0: Okey, Salim Salam mantap berarti ya.
2: Jadi pada je aku beri tanda mentang je lah.
0: Je, silakan.
2: Jadi memang kepada yang tamang poya inang tanya so yang aku dengar elon.
0: Yang empat dah.
2: Kak Yana.
0: Kak Yana betul.
2: Kak Yana baik pun dengan Yabit yang berterjit sangat ku dukung berterjit dengan ucapan kepada aku nyan lah. Jadi kalau berbahagia kepada Wak Nyan Dua, kalau yang paling mameh dari ulun tuan lah. Berterjit memang betul ke pegawai-pegawainya. Jadi nak yang sebagian tu tak tahu yang sebagian lah. Jadi tak tahu kadang tu panjang lebar macam bogono begitu lemuyak ni lah yang boleh pegang lah. Tak je benih-benih mudah-mudahnya tak je baik nali bak radio LE proper benda cahnya himbauan daripada ulu-luan.
0: Pelau punya hana nyambung ya.
2: Jadi
0: hana nyambung
2: dengan dia sama. Ya, sama-sama mengerti lah yang boleh pegang untuk terjaga wate, terjaganya, terjaga dia. Pokok ni, bertalim pengertian bermedum lah yang boleh pegang malam kutamangnya untuk baik putuh silaturahmi ngongongon yang nak tamang bak puput menaceh. Cuma nyanlah harapan daripada ulun-ulun. Masalah lagu, lum pulang fikir bak Cik Nurul yang terhormat. Nyan, ne putar pijut, hana ne putar, hana jadi masalah. Karena di dalam pupi kutamangnya kujaga berdiri persahabatan mentok. Yang boleh berhabat di Nurul.
0: Okey, siap. Terima kasih Bang Amir.
2: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Amir Mahmud dari Woyla Warihlun ya, sebago penelpon keneleuh dalam acara si Reboh edisi Uronyo. Dan Warihlun kapo 10:52 minit waktu Indonesia Barat kali ta bahas Uronyo paken ya. Tema gedanya Uronyo paken nagibahnya ya. Lehnyan pakiban cara tak hindari. Lagi kepegah lewareh gedanya buno mungkin gibahnya nah karena iri atau mungkin nah tepeh wa ya. Nah tepeh jadi bacut-bacut nah rasa-rasa bengeh mungkin lah mati ya. Dan nah cit lagi gibahnya karena rasa penasaran. Nah karena gaknya geterima informasi tapi hana lengkap. Jadi getanya orang lelah mbak orang lain ya. Jadi nyan ke asai-muasai nah gibah. Alihnya mungkin nah topik-topik yang menarik ya atau sensasional. Jadi nah hubungan dengan kehidupan orang lain, konflik atau hubungan yang biasa aja lebih menarik untuk diceritakan daripada yang biasa. Dan mungkin dengan gegibahnya gaknya merasa bahwa akan lebih to napa kepegah kadang orang lain metemeng perhatian. Jadi macam-macam ya pakan enak gibahnya ya. Biasa orang yang begibahnya mungkin ya karena emosi buno lehnya kebiasaan atau mungkin karena napa pegeu bak media sosial manan ya. Alehnya warihlon menyo masalah gibah nyan petra gibahnya tu betul je. Gibahnya adalah sesuatu yang tadu alihnya tak pegah yang menye ureng yang tak pegahnya gedenge pe yang getanyo bahas nyan bengeh gak nyan. Nyan arti je tanyo gibah ya. Jadi nyan ke yang harus tak hindari warihlon ya. Dan menye yang tak pegahnya betul makanya termasuk dosa gibah. Dosa gibah dalam Islam sama lagi tapajuh bangke saudara gedanyo. Dan mesu yang ta sampaikannya hana betul, maka nyan termasuk fitnah. Menyo fitnahnya lagi yang gedanyo rupa bahwa lebih kejam daripada pembunuhan ya warihlon ya. Poh tiro ureng peabih nyawang tiro ureng lebih kejam lom fitnahnya. Jadi hati-hati dat untuk tamarit. Maka jih pakan kepegah lidah gedanyo nyan rimung gedanyo. Lidah gedanyo nyan adalah mata pisau ya. Jadi ngan lidah ke celaka gedanyo. Maka jih begat tak jaga ya.

memang perle nyan hana itamong lam gibah. Jadi menye getanyo tak tabah perbuatan yang salah dan getanyo tak tupu kebenaran tak sampaikan, maka han akan itamong lam dosa gibah. Menan ya. Alenyan wareh lon menye si dro-dro ureng tengah gecurhat bak ngan ge nyan. Bak ngan pekeh nyan gibah nyan ke yang perle getanyo hati-hati, karena kadang ladom si dro-dro ureng yang tengah mengalami masalah perle nasihat atau bantuan yang getanyo ceritanya masalah nyanto dan pih ke bak ureng yang tepat ya warhilon ya ken bak asai-asai soso yang nam rumpok pih cerita masalahnya pih cerita tapi hai-hai nyan hana habis-habis bak ge ungkit-ungkit titik uro menan ya. Jadi menyo curhat jet tapi tanyo tatanyong ile bak dro ke tanyo peke nyo lon tuan tengah lon bahasnyo untuk lon minta solusi atau cuma hawa untuk tapu panjang masalah mentong atau cuma hawa untuk tak bahasnya mentong. Jadi perle tatanyang ile nyo fungsi ji gepe. Ha menan warihlon ya. Ha dan mesu gibah nyo ka umum ditupa le orang lain. Ha gosip nyo ka umum pe ke mentang itamong lam gibah. Ha fakta yang ka ditupa le orang lain hanam otomatis ya warihlon ya. Jet ke sabohai yang melegalkan atau yang gebi apa ya kewenangan untuk getanyo untuk tagibah orang lain nyan. Jadi kan hal-halnya belum hal-hal yang mungkin tujuan je untuk gepemale gepe kiban ya gerendahkan orang lain atau mungkin gesebarkan aib untuk lebih luah, maka baik seakan-akan oh karena orang mandu orang kali gitu pe, jadi getanyo bebas untuk ta sampaikan hal-hal lagi ya. Nah lebih get menyojet orang lain itu pe pih ken dari getanyo ya. Jadi tanyo makajih nah istilah kata-kata dalam bahasa Aceh yang matalo peh bajo dan donggedro nyan sama dosa. Jadi wareh lon menan ke yang kali getanyo bahas uronyo tentang gibah dalam acara sireboh. Semoga apa yang kali tersampaikan bujit ya lebih hati-hati lah ya untuk tak jaga dro getanyo terutama, dan gibahnyo pasti na efek samping ji. Ya, tanyo gibah ke gop gibah getanyo. Anehnya dosa jihan harus talakemah langsung ba urang yang bersangkutan. Hanjit on talakemah hanata sampaikan apa yang getanyo buat, apa yang getanyo pegah bunuhan harus tak sampaikan secara terus terang. Jadi warihlon menankeh kali kita bahas uronyo dalam acara sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan sampo merumpok kelai dalam acara sireboh ukeh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Ngaropeut budaya anu nanggro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Sabtu 12 September 2026 melalui RRI Pro4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 11.10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Seperti janji Nurul ya Arihlon ya, di pukul 11 kita akan membawa acara Asoka ya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat, dan akan berdialog dengan seorang dokter dari Rumah Sakit Hermina Aceh. Nama beliau Dr. Gigi Meditia Handisha. Halo, assalamualaikum dokter.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat siang kak.
0: Iya, bagaimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat ya. Bisa berada di sini, senang sekali.
0: Alhamdulillah. Salam kenal ya dok ya. Dan ini boleh Nurul panggil Dokter Meditia atau
1: Dokter Meidi aja?
0: Dokter Meidi. Ya. Oke, okay. Dokter Meidi. Baik dokter, semoga selalu sehat ya dok ya.
1: Iya.
0: Karena dialog kita hari ini kan tentang kesehatan masyarakat ya.
1: Iya.
0: Obrolan tentang kesehatan masyarakat. Dan tema kita juga tentang dari gigi ke jantung, benarkah kesehatan mulut mempengaruhi kesehatan tubuh nih dok?
1: Iya benar.
0: Jika kita bahas masalah kesehatan, mungkin yang terpikir di diri kita ya, di benak kita ya, tentang kesehatan organ mungkin ya. Padahal tentang kesehatan mulut dan gigi juga sangat penting ya dok ya. Nah, dimana kita mungkin berpikir bahwa ternyata hubungan gigi, mulut itu bahkan bisa berhubungan ke organ lain.
1: Iya, benar.
0: Apabila ada masalah di gigi dan mulut, itu bisa merambat ke organ-organ lain begitu ya dok ya. Dan mungkin dokter boleh menyampaikan pembukaan untuk berkenalan dulu dengan para wari-wari kita, itu sebutan untuk para pendengar di RRI Pro 4 nih dok.
1: Oh iya, baik.
0: Warihlon. Baik, silahkan dok.
1: Terima kasih ya kesempatannya. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Meditia Handisha, lulusan dari FKG Universitas Syah Kuala. Saat ini aktif berpraktek di Hermina setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Begitu. Untuk para wari-wari sekalian yang ingin konsultasi kesehatan gigi, boleh untuk datang ke Hermina untuk kita cek kesehatan giginya.
0: Iya, baik dokter, luar biasa ya, sudah di welcome ya sama dokternya ya. Jadi boleh untuk wari-wari yang ingin memeriksakan giginya, kesehatan mulut juga ya dok ya, terutama gigi, boleh sama dokter Meidi. Dan di hari ini dok, kita mau tahu dulu nih dok, untuk pembuka nih, penyebab gigi berlubang itu apa sih dok?
1: Iya, jadi untuk penyebab gigi berlubang itu sendiri sebenarnya multifaktorial ya kak ya. Bukan karena satu hal saja, misalnya kita merasa karena jarang sikat gigi nih bisa penyebab jadi gigi berlubang. Ternyata enggak. Jadi penyebab utamanya itu sebenarnya ada bakteri. Jadi kalau kita konsumsi yang manis-manis, kan itu makanannya dari gula tuh. Gula tuh menghasilkan karbohidrat sebagai energi untuk bakteri. Jadi bakterinya itu bisa berkembang biak, lalu dia menghasilkan asam yang melemahkan gigi. Lama-kelamaan bisa jadi gigi berlubang begitu.
0: Oh begitu, berarti karena bakteri tadi ya.
1: Iya.
0: Dan itu karena makanan kita juga.
1: Makanan manis, terutama orang Aceh ya, suka kopi susu yang manis-manis gitu.
0: Makanya kenapa di saat kecil kita dilarang banyak-banyak makan permen atau
1: bener.
0: Coklat ya.
1: Iya.
0: Ternyata gara-gara itu ya dok ya. Oke, dokter, terus kalau misalnya sikat gigi maksudnya kalau misalnya sudah makan makanan manis terus kita langsung sikat gigi, itu bisa membantu atau bagaimana nih dok?
1: Sebenarnya untuk sikat gigi itu sendiri ya, dianjurkannya itu 2 kali sehari. Jadi pagi setelah sarapan, tapi nggak serta-merta langsung setelah sarapan langsung sikat gigi nih, kita anggap tuh sebuah habit yang baik ya. Sebenarnya harus dijarakin sekitar 30-60 menit. Karena ketika kita selesai makan, kan itu kita baru konsumsi, misalnya ada nasi, itu kan karbohidrat, dia manis ya. Dia itu bakteri lagi aktif-aktifnya. Terus di rongga mulut kita pH-nya lagi asam. Kalau misalnya kita langsung sikat gigi, itu malah bikin gigi lebih mudah terkikis begitu. Iya, bagusnya diselang 30-60 menit justru setelah kita makan.
0: Itu bakterinya sudah hilang atau gimana dok?
1: ketika dia setelah 60 menit itu rongga mulutnya sudah dalam keadaan netral. Jadi ketika kita sikat gigi itu tidak ada risiko terkikis lagi begitu.
0: Oh begitu, baik dokter. Dan kalau misalnya sudah berlubang nih dok, apabila kita biarkan itu gimana dok?
1: Kalau misalnya berlubang dibiarkan lama-kelamaan itu udah bisa sampai ke saraf ya. Bisa itulah kenapa orang bilang sakit gigi sampai ke kepala, sampai gak bisa tidur. Karena itu dia dari sudah dalam lubangnya begitu. Jadi kalau misalnya sikat gigi, sakit gigi baru lubang sedikit saja, sebaiknya sudah langsung dibawa ke dokter gigi untuk kita lihat penanganannya seperti apa begitu.
0: Iya. Dan gigi yang terlihat sehat belum tentu belum tidak ada lubangnya ya dok ya?
1: Iya benar, kadang kita gak sadar ya progres dari gigi berlubang itu. Dia dimulai sebenarnya dari lesi yang berwarna putih, kadang kita gak sadar, tapi kalau misalnya dokter gigi bisa ngecek gitu. Jadi makanya perlu ada kunjungan rutin setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi, biar kita cek nih, oh ini ada lesi yang menuju ke gigi berlubang. Jadi penanganannya early, sebelum dia muncul gigi berlubangnya, kita tangani begitu.
0: Oh, nanti akan dicabut atau bagaimana nih, dok?
1: Enggak sih, cabut itu udah terlalu jauh ya.
0: Oh gitu
1: ya. Kalau bisa penanganannya kita reverse ke kondisi gigi yang sehat, justru itu lebih recommended daripada kita harus menambal ataupun yang lain-lain gitu.
0: Reverse-nya gimana tuh dok maksudnya?
1: Kita ada kasih bahan nanti di dokter gigi yang dia dapat mencegah gigi yang sudah hampir berlubang itu kembali ke kondisi yang sehat begitu.
0: Oh baik dokter. Dan apabila lubangnya memang sudah ada dan di dalam, kadang kan gigi terlihat dari luar sehat nih dok, ternyata ada satu titik ya, katanya gitu ya dok ya, ada satu titik hitam yang ternyata di dalamnya sudah berlubang besar bahkan.
1: Iya, kadang itu ada fenomena namanya iceberg caries ya. Jadi kalau kita bilang kayak dari luar kecil tapi di dalamnya besar, kayak bola salju di dalamnya seperti itu. Nah itu justru makanya pentingnya peran ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali begitu.
0: Iya, berarti harus kita khawatirkan ya, harus kita perhatikan ya kesehatan mulut kita. Apabila terlihat ada satu titik hitam saja sudah harus diperhatikan. Bahkan sebelum itu pun kalau bisa dirawat ya dok ya?
1: Iya, sebelum terbentuk lubangnya sudah kita tangani ke dokter gigi gitu. Konsul.
0: Kita konsul 6 bulan sekali.
1: Iya,
0: gitu ya,
1: 6 bulan sekali.
0: Dan apabila seseorang misalnya giginya sudah goyang nih dok, tapi giginya masih sehat, itu apakah bisa dipertahankan giginya dok?
1: Kalau misalnya goyang itu dia ranahnya sudah ke periodontal. Periodontal itu apa? Jaringan yang memegang gigi. Itu ada gusi dan tulang-tulang yang di sekitar gigi. Kalau misalnya kegoyangannya belum terlalu berat, masih bisa kita pertahankan. Ada perawatan yang bisa dilakukan di dokter gigi. Tapi kalau misal giginya sudah tidak ada harapan lagi nih, udah goyang berat, itu mau gak mau memang harus dicabut begitu. Nah kalau misalnya kegoyangan giginya itu mengarahnya sebenarnya penyebabnya lebih ke karang gigi, bukan gigi berlubang gitu.
0: Oh berarti karang gigi juga bisa buat gigi goyang ya dok ya?
1: Iya, justru karang gigi itu kalau lama-lama dibiarkan ya, misalnya orang yang gak pernah scaling atau bersihin karang gigi seumur hidup, itu sering giginya datang udah goyang kayak gitu. Udah gak bisa diselamatin lagi, udah goyang habis memang. Tinggal bertumpu pada gusi aja gitu.
0: Oh gitu, itu karang gigi itu apa sih sebenarnya dok?
1: Karang gigi itu tahu sebenarnya dari plak ya. Plak itu plak bakteri, dari hasil metabolit bakteri yang mana dia tuh mengeras karena ada kalsium dari air ludah kita. Di dalam air ludah kita kan ada kalsium. Jadi ketika ketemu plak gigi, hasil metabolitnya bakteri itu dia mengeras lama-lama gitu. Isinya tuh bakteri gitu.
0: Kayak tulang dok ya, keras
1: dia
0: ya.
1: Iya keras dia. Makanya kalsium kita perlu dibersihin karang gigi itu.
0: Dan ada sebagian orang yang karang giginya tuh mudah sekali terbentukin. Itu sebabnya apa dok?
1: Kalau yang mudah terbentuk itu bisa jadi karena dari pH air ludahnya. Jadi orang-orang yang pH air ludahnya cenderung lebih ke basah, itu dia lebih cepat terbentuk karang giginya. Sedangkan yang pH-nya lebih ke asam, dia lebih cepat berlubang gitu.
0: Oh gitu, berarti bukan karena sering ngopi, sering ngeteh gitu ya?
1: Kalau sering ngopi sama teh itu kaitannya mungkin dengan stain gigi ya. Kayak noda-noda hitam di gigi itu yang di belakang-belakang itu.
0: Dan sisa-sisa makanan juga bisa menyebabkan karang gigi dok?
1: Iya, sisa makanan juga yang bertumpuk. Tapi terutamanya dari plak bakteri itu sendiri. Kalau misalnya jarang sikat gigi malam tuh, dia lebih mudah terbentuknya gitu.
0: Oh gitu. Berarti paling penting sikat gigi itu justru malam ya dok ya?
1: Iya,
0: sebelum
1: malam,
0: tidur ya?
1: Malam sebelum tidur. Karena kan kalau tidur itu kan 8 jam ya, waktunya panjang sekali untuk bakteri-bakteri itu bereaksi di dalam mulut begitu.
0: Dan pernah gak sih dok dapat pasien yang pertama gigi dianggap sepele nih, lubang giginya entah apa masalah giginya begitu ya, ternyata akhirnya bisa berkembang jadi sesuatu yang lebih serius dok.
1: Iya bisa ya, jadi dari gigi berlubang itu bisa berlanjut ke sebuah penyakit namanya abses. Jadi kalau pernah lihat kayak ada jerawat di bawah gigi itu bisul gitu, itu kan dia dari gigi yang berlubang biasanya asalnya. Lama-lama aku dibiarin kadang-kadang bisa jadi bengkak ataupun bisa berlanjut ke sesak nafas, bisa berlanjut ke penyakit jantung juga gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, makanya nggak boleh sepelein ya kalau sakit gigi atau penyakit gigi, gigi berlubang, dia bisa jauh progres dari penyakitnya.
0: Itu karena sarafnya semuanya terhubung ke gigi dok.
1: Jadi kan dari gigi ini ada aliran darahnya juga, ada pembuluh darah di dalam gigi itu ya. Jadi kan gigi, mulut dan satu tubuh kita ini satu kesatuan. Jadi masuk bakteri dari situ bisa masuk ke dalam aliran darah kita gitu.
0: Iya, terus juga saya pernah dengar ya dok ya, yang viral ya, katanya beliau itu meninggal karena sakit gigi itu
1: bisa,
0: dok.
1: Bisa, iya bisa, progresnya bisa jadi gara-gara gigi, bisa jadi ya, gara-gara giginya berlubang, terus dibiarkan, lama-lama jadi sisa akar, terus progres terus jadi abses itu, bengkak. Yang pernah lihat gak orang yang bengkak pipinya sebelah yang itu?
0: Padahal kadang itu gak sakit dok.
1: Iya, padahal kadang-kadang gak sakit, karena dia udah lewat periode sakitnya, giginya sudah mati. Jadi gak terasa progres si bakterinya itu tetap terus berjalan gitu. Bisa jadi sampai ke jantung ataupun ke paru-paru.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Kan terkadang nih dok ya, di dalam rongga mulut kita kan, ketika kita kecil kan ada tumbuh gigi susu ya,
1: iya,
0: yang kita
1: iya.
0: sebut gigi susu.
1: Iya.
0: Terkadang waktu tumbuh gigi berikutnya, gigi apa?
1: Gigi permanen.
0: Gigi permanen itu kadang gigi susunya nggak habis tercabut dok. Kan orang yang menyisakan entah akarnya.
1: Iya, iya.
0: Itu justru bisa sebagian orang beranggapan, wah bagus ini ada yang mempertahankan gigi gitu. Jadinya kan lebih kokoh giginya gitu dok. Ada yang bersangka begitu dok.
1: Oh,
0: ini gimana?
1: Iya.
0: Sebenarnya
1: kalau fungsi gigi susu itu hanya untuk mengarahkan tumbuhnya gigi permanen ya. Memang penting untuk dijaga gigi susu itu. Tapi kalau misalnya gigi permanennya sudah tumbuh atau sudah erupsi, maka perannya sudah selesai di situ. Jadi harus kita cabut.
0: Harus dicabut
1: iya.
0: ya dok ya. Berarti walaupun tidak sakit, tidak bermasalah, tidak busuknya misalnya, misalnya bahkan sudah busuk nih dok ya, tidak merambat ke gigi ya sampingnya begitu, itu tetap harus dicabut.
1: Tetap
0: ya.
1: Kalau gigi susu kalau misalnya waktunya sudah masuk waktu tanggalnya, maka sudah harus dicabut.
0: Oh.
1: Iya.
0: Dan tidak ada, apakah tidak ada orang yang bisa mempertahankan gigi susu itu sampai jangka waktu yang lama dok?
1: Ada beberapa kasus ya, namanya agenesis gigi permanen, di mana gigi permanennya itu tidak ada benihnya. Maka bisa jadi ada opsi yang kita coba untuk pertahankan gigi susunya itu, tapi dalam kasus cuman pada saat tidak ada benih gigi permanen itu aja sih. Kalau misalnya giginya normal semua tumbuh, itu maka kita kalau sudah waktu tanggalnya maka harus dicabut gitu.
0: Oh baik dokter. Dan banyak ya yang harus kita bahas nih hari ini dok, karena kesehatan gigi dan mulut ini bisa berefek hingga ke organ-organ lain ya dok ya, berdampak ke organ-organ lain. Dan mungkin dari wari-wari kita yang sedang mendengarkan juga ada yang penasaran nih dok, langsung saja kita sapa ya dok ya.
1: Oh,
0: lewat
1: iya,
0: dua nomor mereka mau hubungi, lewat 0651470055 dan 0811673886. Yang sudah duluan masuk nih dari 886, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dokter.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Oma di CPU.
0: Iya, Oma, ini mohon maaf Oma, suara radionya agak kebesaran kayaknya Oma. Iya. Sudah?
2: Sudah.
0: Oke, terima kasih Oma. Baik Oma, boleh pertanyaannya sesuai dengan tema kita ya Oma ya.
2: Ya ini kan ini jujur aja nah ya.
0: Iya,
2: dokter
0: baik.
2: Ya
0: Oma
2: kan begini gak beres, dapur hitaman, pokoknya gak beres. Kalau Oma cabut bagaimana itu? Gangguan saraf gak? Atau kabur mata? Itu aja pertanyaannya ya. Assalamualaikum terima kasih
0: Orang tua. Iya, sama-sama Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma bertanya tentang gigi beliau yang mungkin sudah menghitam begitu ya, sudah busuk ya.
1: Iya.
0: Jadi menurut dokter itu harus dicabut atau bagaimana dok? Apabila dicabut kan ini tidak sakit nih menurut Oma. Kalau dicabut nanti kena saraf mata nggak dok? Jadi takut gitu omanya.
1: Sebenarnya kalau untuk mencabut atau tidak itu perlu kita observasi langsung ya, dinilai dulu giginya memang harus dicabut atau masih bisa dilakukan perawatan lain gitu ya. Tapi saya mau bahas yang mitos mengenai mata itu tadi ya.
0: Itu sering ya.
1: Jadi pertanyaan kalau orang datang ke dokter gigi mau cabut gigi takut karena nanti takutnya buta, ada yang bilang seperti itu ya. Sebenarnya kalau untuk persarafannya sendiri antara gigi dan mata itu dari cabang yang berbeda ya. Jadi kita ada 3 cabang nih yang mengalir dari samping telinga sini sarafnya, satu ke mata, satu ke gigi atas, dan satu ke gigi bawah sarafnya cabangnya. Nah itu cabang yang berbeda ya, jadi gak akan menyebabkan buta insya Allah, kecuali kalau ada hal-hal lain yang terjadi saat pencabutan, tapi seharusnya tidak ada masalah ya. Itu bukan suatu yang berhubungan begitu.
0: Mungkin efek samping apabila gigi atas dicabut itu lebih kemana dok?
1: Kalau justru malah kalau misalnya gigi atas yang infeksi dibiarkan ya, itu bisa infeksinya lebih parah yang bisa gembung ke sini tuh, yang ke arah pipi begitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, justru lebih parah efeknya daripada di yang ketakutan masyarakat mengenai saat di anestesi atau pencabutan itu ya. Itu sarafnya tidak berhubungan sih cabangnya begitu.
0: Oh, yang menyebabkan tadi berdampak ke organ lain itu karena dibiarkan infeksinya, bukan karena dicabut ya dok ya?
1: Iya, karena infeksinya, karena bakterinya itu berjalan melalui aliran darah.
0: Oh begitu, demikian ya Oma ya, semoga sudah menjawab kekhawatiran Oma oleh dokter Medi ini. Di belakang Oma sudah ada yang kembali bergabung lewat nomor 0651470555. Halo, Assalamualaikum Arehlon.
3: Waalaikumsalam Dik Nurul.
0: Iya, baik, dengan siapa di mana?
3: Dari Jaya ya.
0: Baik Pak Saptari, langsung saja ke tema kita hari ini.
3: Tema hari ini.
0: Iya, tentang dari gigi ke jantung. Benarkah kesehatan mulut mempengaruhi kesehatan tubuh? Ini boleh bertanya tentang gigi. Ya, tentang mulut gitu, kesehatan mulut boleh. Baik, silakan Pak Saptari.
3: Giginya sedikit berlubang bisa dicabut.
0: Kalau sudah berlubang boleh dicabut gitu ya?
3: Bisa dicabut, enggak.
0: Oke, baik. Itu saja?
3: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Saptari.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan dok.
1: Tadi ya pertanyaannya
0: tentang gigi apabila sudah berlubang ini harus dicabut atau bagaimana nih dok?
1: Kalau misalnya giginya masih bisa dipertahankan, justru saya lebih menyarankan untuk dipertahankan ya. Lagi-lagi kita harus observasi langsung, nggak bisa kalau misalnya penilaian misalnya dok gigi saya lubang langsung cabut tuh nggak bisa. Tetap harus kita cek dulu kondisinya bagaimana, baru bisa kita nilai ini. Kalau misalnya masih bisa dipertahankan, saya lebih menyarankan untuk mempertahankan gigi asli kita ya. Karena ketika gigi itu dicabut, justru banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam rongga mulut kita, yang mana itu juga nggak bagus untuk kesehatan. Karena ketika kita mengunyah itu kan giginya bergerak terus, dia butuh teman nih. Ya. Gigi itu ada temannya atas bawah dan kiri kanannya. Jadi ketika salah satu dicabut, temannya hilang, nanti dia bergerak cari teman gitu. Jadi harus diganti dengan gigi palsu dan lebih kompleks lagi solusi untuk masalah tersebut gitu.
0: Oh begitu. Dan itu harus dilakukan perawatan akar gigi ya dok ya?
1: Kalau misalnya sudah terkena ke saraf, iya perawatannya harus dilakukan perawatan saluran akar.
0: Oh gitu, baik dokter. Demikian ya Pak Saptari. Oh ya, apabila ada gigi berlubang, kalau bisa ke dokter dulu ya. Ke dokter dulu, tanya dulu sama dokternya, konsul dulu ke dokter. Apakah bisa dipertahankan atau mungkin harus dicabut ya dok ya? Kalau udah parah, semuanya memang udah gak ada bagian lagi.
1: Kalau nggak bisa dipertahankan, iya baru bisa dicabut.
0: Iya gitu. Baik, demikian ya Pak Saptari ya. Terima kasih untuk Pak Saptari dan Oma yang sudah bergabung di hari ini dan sudah bertanya ke dokter Medi ya. Dan saat ini sudah pukul 11.29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita jeda sejenak ya dok ya. Nanti kita sambung lagi dengan tema yang sama tentang dari gigi ke jantung, benarkah kesehatan mulut mempengaruhi kesehatan tubuh? Dari studio masih bersama saya Nurul Jumita, dan sampai bergabung kembali ya di dialog Asokaya. Nanti sesaat lagi akan kita sambung lagi.

0: Roput Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 11.36 menit waktu Indonesia Barat dan Anda masih bersama saya Nurul Jumita di Dialog Asokaya, asik obrolan seputar kesehatan masyarakat yang kami hadirkan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Loma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital, dan kami tampilkan secara live melalui YouTube RRI Banda Aceh. Warihlon, masih bersama Dr. Medi dari Hermina Aceh ya, dan temanya masih sama, dari gigi ke jantung, benarkah kesehatan mulut mempengaruhi kesehatan tubuh? Dan sudah banyak tadi ya yang kita bahas tentang kesehatan gigi, dan apabila gigi berlubang harus seperti apa, dan bagaimana cara merawat gigi ya dok ya. Merawat gigi tentunya 6 bulan sekali boleh periksakan ke dokter lah, begitu ya. Dan untuk perawatan sendiri di rumah ini dok, apa yang harus kita lakuin?
2: Kalau perawatan di rumah yang paling penting tetap sikat gigi ya. Sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Terus yang gak kalah penting juga adalah flossing atau pakai benang gigi. Jadi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang terselip di celah-celah gigi itu kita perlu flossing. Kemudian juga menyikat lidah secara rutin setelah sikat gigi ya. Karena misalnya kita udah sikat gigi nih, terus kita gak sikat lidah, kadang bakterinya masih ada yang tertinggal di lidah gitu. Jadi tetap semuanya disikat, karena mulut ini satu kesatuan gitu. Nah, yang gak saya saranin adalah pemakaian obat kumur jangka panjang. Kalau misalnya pakai obat kumur itu kan dia ada, isinya ada antibakteri ya. Nanti bakteri yang jahatnya sekaligus bakteri yang baiknya bisa mati semua. Bakteri baik ini masih kita perlukan, dan bakteri jahat ini juga ada fungsinya ya untuk keseimbangan di rongga mulut kita gitu. Dan ketika dia dua-duanya hilang, yang muncul justru jamur nanti gitu. Jadi obat kumur itu tidak saya sarankan untuk dipakai dalam jangka panjang. Jadi kalau di rumah cukup dengan menyikat gigi, pakai benang gigi, dan juga menyikat lidah itu sudah cukup.
1: Baik dokter. Dan pemilihan pasta gigi sendiri, apakah ada yang harus dihindari dok?
2: Kalau pasta gigi sebaiknya hindari yang mengandung deterjen ya, yang busanya terlalu banyak. Dan juga cari yang mengandung fluoride, karena fluoride itu penting untuk mencegah gigi berlubang. Jadi carilah merek-merek yang dia busanya tidak terlalu banyak dan mengandung fluoride gitu.
1: Begitu. Bukan berarti semakin banyak busanya semakin bersih nih giginya, bukan ya dok ya? Justru membahayakan kesehatan gigi juga ya.
2: Ya, dan pada beberapa orang kalau misalnya pakai yang busanya banyak ya, itu bisa menimbulkan sariawan sering gitu.
1: Oh gitu. Berhubungan langsung. Kalau sariawan itu karena mungkin terlalu keras ya bahannya ya dok.
2: Iya, bisa jadi dari deterjennya kan. Kadokan busa itu kan adanya dari deterjen ya, kalau kita sikat gigi kan. Bukan berarti deterjen baju ya. Tapi kan untuk pembersihnya kita perlu deterjen agen untuk pembentuk busa ya. Dia itu kadang di beberapa orang bisa menimbulkan sariawan pada orang yang misalnya rongga mulutnya sensitif gitu.
1: Oh begitu. Dan ini membahas tentang sikat gigi nih dok, apakah anak kecil juga, bayi misalnya baru tumbuh ini giginya ya, masih dua atas gitu ya, atau dua di bawah ya, gitu ya. Iya gemes. Itu harus disikat juga dok, atau bagaimana?
2: Kalau misal untuk anak-anak ya, dari bayi, dari gigi pertamanya muncul sudah harus disikat. Bahkan jauh sebelum giginya muncul, misalnya belum muncul giginya nih, siap menyusu kan lidahnya kadang ada suka sisa-sisa putih-putih bekas susu ya. Itu harus kita bersihkan juga, bisa dengan kasa yang dicelupkan ke air hangat, terus setiap setelah menyusui dibersihkan semuanya rongga mulutnya gitu.
1: Iya baik dokter. Dan misalnya anak-anak itu menolak sikat gigi ini bagaimana dok? Karena kan kadang-kadang anak-anak
2: susah
1: juga
2: ya.
1: Susah ya kita bujuknya ya biar bisa sikat gigi, gimana dok?
2: Kalau saya dari saran dari dokter gigi semua, pasti tetap paksa untuk disikat giginya ya, gimana pun supaya terbentuk habitnya menyikat gigi. Karena kalau misalnya gak disikat nih giginya, takutnya nanti kan dia sakit giginya. Dan dibawa ke dokter gigi dalam keadaan udah sakit ya. Jadi dia pengalaman dia ke dokter gigi itu kurang baik responnya. Jadi kayak sakit, hubungan antara dokter gigi ke dia itu jadinya pengalaman yang sakit gitu. Bukan ngecek-ngecek aja. Kalau misalnya dia giginya bagus, terus dia rutin cek 6 bulan sekali, kan pengalamannya baik responnya begitu.
1: Iya, itulah kenapa anak-anak paling takut sama dokter gigi ya. Kalau dibilang dokter gigi,
2: karena dia datangnya waktu sakit kan biasanya.
1: Padahal bukan dokternya yang bermasalah ya, giginya memang sudah bermasalah dan harus ditangani ya.
2: Dipaksa memang.
1: Baik dokter. Dan sudah ada kembali dari warih kita yang ingin bergabung nih dok. Langsung saja kita ajak. Halo, assalamualaikum, warih lon.
3: Waalaikumsalam, warilu saya.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Kak Yana tentunya.
1: Iya, baik Kak Yana, silakan pertanyaannya.
3: Terima kasih Nurul. Assalamualaikum Bu Dokter.
2: Waalaikumsalam Ibu.
3: Semoga sehat selalu ya Bu.
2: Iya.
3: Gini Bu Dokter, ini soal gigi ini bukan hanya di orang tua yang patah, yang hitam gitu ya dokter ya. Ini di anak-anak ini baru tumbuh gigi, belum lagi penuh giginya, terkadang yang udah busuk gitu, menghitam, terus sakit gitu, sampai nangis-nangis gitu kan. Itu apa penyebab yang anak-anak juga bisa menghitam giginya itu dokter, bukan yang goyang seperti anak-anak lain, goyang, patah gitu, tumbuh lain gitu kan. Ini patah tapi dia menghitam, terakhir runcing-runcing kayak gigi-gigi Dracula gitu. Itu apa penyebabnya dokter? Itu saja dokter. Nurul, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang anak-anak ya. Iya, baik dokter, silakan.
2: Kalau misalnya gigi anak-anak yang gripis ya, yang kayak Dracula, itu biasanya karena adanya karies atau gigi berlubang, makanya giginya bisa lama-lama habis strukturnya kan. Jadi biasanya pada anak-anak itu kita, dia kadang suka makan permen, suka jajan coklat yang gitu ya, tapi sikat giginya kadang gak kita pantau, terus lama-lama kan bisa jadi gigi berlubang. Atau juga pada anak bayi biasanya, misalnya umur 2 tahun nih, tiba-tiba giginya udah berlubang, itu bisa jadi juga karena dibiarkan menyusu saat tidur. Misalnya minum susu botol tuh, dibiarin aja pas tidur, gak ada dibersihin, jadinya kan kumannya bisa melekat lebih lama ya di gigi, gula-gula yang ada pada susu juga melekat lebih lama di gigi. Itulah yang menyebabkan giginya bisa berlubang, lama-lama habis. Namanya itu kalau kita bilang battle caries gitu, caries karena penyusuan botol gitu sebelum tidur, dibiarkan menyusu saat tidur.
1: Oh begitu. Demikian ya Kak Yana ya, pertanyaan Kak Yana sudah dijawab oleh Dr. Medi. Karena coklat.
2: Karena coklat.
1: Karena coklat, iya. Karena kebiasaan ya dok ya.
2: Kebiasaan.
1: Dan kurang mungkin ya, ketika sikat gigi mungkin anaknya kurang nyaman
2: bersih.
1: Ya. kurang bersih juga mungkin ya.
2: Harus dipantau sampai umur 7 tahun kalau anak-anak. Sampai dia bisa pegang mandiri kan sikat giginya, terus kita pantau saat menyikat giginya.
1: Iya. Dan kira-kira dok, betul gak sih dok, ini ada mungkin mitos gitu ya. Ada sebagian orang yang giginya rapuh nih dok, katanya semakin kuning gigi semakin kuat gitu. Dan warna gigi sebetulnya menyesuaikan dengan warna kulit, itu betul gak dok?
2: Iya, ada yang bilang seperti itu ya. Kalau orang yang kulitnya cenderung hitam, biasanya giginya lebih putih ya.
1: Lebih putih.
2: Karena kontras antara kulitnya dengan warna giginya sebenarnya. Terus kalau misalnya gigi yang rapuh itu, ya ada beberapa orang yang memiliki mungkin kondisi bawaan dari lahir dengan giginya itu memang cenderung lebih rapuh karena strukturnya berbeda dengan struktur gigi yang normal gitu.
1: Itu apakah pengaruh dari odol tadi atau pasta gigi?
2: Enggak, biasanya juga ya? Dari proses kehamilannya itu sendiri dia sudah seperti itu. Jadi saat lahir gigi kita itu sudah terbentuk sebenarnya semua di dalam sini. Jadi dia bisa jadi saat proses kehamilan apa ada terjadi gangguan gitu kan, bisa menyebabkan giginya menjadi lebih rapuh.
1: Baik dokter. Dan kan kadang-kadang kata dokter giginya di dok ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika kita sakit gigi maka nggak perlu datang ke dokter gigi ketika sudah sakit nggak bisa dicabut kan dok?
2: Iya.
1: Itu sebabnya kenapa nih dok?
2: Karena kalau misalnya ketika gigi itu lagi sakit, itu namanya ada peristiwa hot tooth, giginya kita sebut giginya panas gitu ya. Jadi ketika di anestesi takutnya nggak jalan, jadi orang meresponnya itu sangat sakit ketika dicabut. Jadi bagusnya setelah semua kondisinya reda baru bisa dicabut gitu. Atau kadang-kadang kalau misalnya ada yang bengkak ya, abses tadi kita sebutnya yang kayak bisul itu, ketika kita anestesi itu sifatnya basa dan dari abses itu sifatnya asam, jadi ketika mereka bertemu itu jadinya netral, jadinya anestesinya itu nggak bisa bekerja karena dia jadi netral, nggak bisa bekerja ke untuk mengebaskan rongga mulutnya gitu.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Dan ada orang kan ketika selesai dari dokter gigi, selesai cabut gigi, ini malah demam nih dok. Ini kenapa nih dok kira-kira?
2: Kalau demam gara-gara apa? Misalnya habis cabut gigi gitu ya.
1: Habis cabut gigi
2: bisa
1: demam.
2: Jadi karena ada inflamasi mungkin di bawah giginya. Mm-mm. Jadi ketika dicabut terasa seperti panas gitu, demam. Itu respon imun tubuhnya gitu. Makanya setelah cabut gigi biasa kita kasih resep kan untuk pasiennya gitu, untuk meredakan gejala-gejala tersebut.
1: Oh, baik dokter. Dan nih dok, tentang efek infeksi gigi ya yang bisa jadi serius nih. Sebenarnya apa hubungannya infeksi gigi tadi dengan jantung nih dok, sesuai dengan tema kita?
2: Oke. Jadi untuk hubungannya itu sendiri ya, dalam gigi kita ini kan ada aliran-aliran darahnya ya, di dalam giginya itu tersebut. Jadi ketika bakteri itu masuk ke dalam aliran darah, dia bisa sampai ke dalam jantung. Tapi gak serta-merta semua orang yang mengalami gigi berlubang itu bisa mengalami risiko penyakit tersebut. Jadi misalnya penyakit ini umumnya terjadi pada orang yang udah memang memiliki kondisi penyakit bawaan jantung begitu. Misalnya ada infeksi katup jantung atau ada penyakit jantung bawaan, dia cenderung lebih rentan untuk mengalami masalah ini gitu.
1: Berarti memang bisa mempengaruhi jantung ya dok ya?
2: Iya.
1: Itu efek yang akan dirasakan seperti apa dok?
2: Biasanya kita sebutnya infektif endokarditis ya. Kalau pada pasien itu ada infeksi lapisan yang ada di dalam jantung ataupun dalam katup jantungnya gitu. Jadi pasien-pasien yang memiliki penyakit jantung bawaan atau risiko penyakit jantung itu memang disarankan untuk membersihkan rongga mulutnya. Jadi sebelum operasi ataupun ada apa, semua masalah giginya itu harus diselesaikan terlebih dahulu.
1: Begitu.
2: Iya.
1: Berarti orang yang sudah memiliki penyakit jantung bawaan harus
2: lebih aware,
1: kesehatan ya.
2: Iya, ekstra, harus
1: ekstra,
2: lebih ekstra
1: ya,
2: effortnya.
1: Ekstra
2: ya.
1: Menjaga ya. Dan untuk orang-orang yang giginya berlubang, ini apakah beresiko semuanya akan terkena penyakit jantung atau gimana dok?
2: Enggak, kalau enggak semuanya. Tapi itu enggak mengurangi kewaspadaan kita ya untuk merawat gigi yang sudah berlubang. Karena itu tadi kalau misalnya sampai terbentuk abses atau yang bengkak itu juga bisa sampai ke jantung. Pathway-nya enggak hanya dari aliran darah saja, tapi kalau misalnya udah bengkak itu juga bisa menyebabkan sesak nafas dan lain-lain. Jadi memang gigi itu bukan sesuatu yang harus kita sepelekan gitu.
1: Bahkan bisa sesak nafas ya dok ya.
2: Iya. Pernah nemu pasien kayak gitu dulu pas internship ya. Ada pasien yang sampai sesak nafas karena dia bengkak kan giginya, karena udah lama dibiarkan bengkak-bengkak terus, jadinya sampai sesak nafas. Jadi pilihan satu-satunya ya langsung kita rujuk ke IGD kalau udah seperti itu.
1: Baik dokter. Berarti ini kita beralih ke ini ya dok ya, tentang mitos atau fakta nih dok ya.
2: Iya,
1: karena
2: boleh.
1: Ada beberapa orang yang mereka berpikir bahwa apabila gigi tidak sakit artinya tidak perlu ke dokter gigi.
2: Mitos.
1: Mitos ya.
2: Mitos ya. Karena misalnya kadang pergerakan atau perjalanan dari terbentuknya gigi berlubang itu justru dimulai dari sebelum kita sadari dia ada gitu. Jadi sebelum sakit dia sudah harus kita tangani lebih baik kan. Jadi biaya yang keluar juga lebih sedikit gitu.
1: Oh gitu. Daripada nanti udah harus perawatan akar
2: iya,
1: gigi ya.
2: Iya, lebih kompleks perawatannya.
1: Luar biasa ya biayanya dok ya. Apabila tidak ada BPJS ya dok ya.
2: Bener.
1: Luar biasa ini ya, menguras kantong sekali ya. Dan gigi berlubang itu pasti sakit gak dok?
2: Enggak, belum tentu. Jadi dia baru sakit itu ketika sudah mencapai dekat ke saraf, dia baru terasa sakit. Kalau misalnya masih di lapisan terluar, di email itu justru kadang cuma terasa ngilu-ngilu sedikit aja. Nah nanti kemudian semakin hari semakin dalam, itu justru dia sudah jauh ya progresnya, tidak kita sadari gitu.
1: Bye.
2: Jadi sebelum sakit sudah harus ditangani.
1: Jadi apakah bisa dibilang menjaga kesehatan gigi berarti memang bagian dari ya menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan kita?
2: Iya benar, karena mulut nih rongga pertama ya untuk makan, minum semua dari mulut kan.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi semua makanan dan minuman masuknya lewat mulut ya dok ya. Dan masih banyak nih dok, gak apa-apa ya, nurul serbu ya dok ya. Mungkin wari-wari yang lain yang mau bertanya juga masih ada kesempatan ya, sekitar 5 menit lagi nih buat bertanya ke dokternya supaya ada waktu untuk dokternya menjawab ya tentunya ya, karena acara Asokaya seperti biasa akan kita hadirkan sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan dokter, siapa yang kira-kira menurut dokter perlu lebih waspada terhadap infeksi yang berasal dari rongga mulut nih dok?
2: Ya justru kalau misalnya ditanya seperti itu, jawabannya tentu orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan ya, atau komorbid, seperti orang-orang yang punya penyakit jantung, diabetes, kemudian penyakit-penyakit hipertensi, itu harus lebih aware terhadap kesehatan giginya karena itu semua berpengaruh gitu. Kalau misalnya pada pasien diabetes, itu harus lebih rutin lagi bersihin karang giginya. Biasanya saya saraninnya 3 bulan sekali.
1: Oh gitu. Terus ada orang yang berpikir bahwa membersihkan karang gigi kan kayak mengikis tuh gigi.
2: Gigi rasanya kayak jadi renggang ya giginya ya.
1: Takutnya tipis nanti gigi kita.
2: Enggak, itu justru mitos ya. Karena sebelumnya kan gigi itu bercelah-celah ya. Celah itu memang penting untuk tadi proses self cleansing atau pembersihan alami dari air ludah kita. Nah, jadi sebelumnya kan terisi oleh karang gigi tuh, jadi kayak rapet-rapet ya giginya. Nah, jadi setelah dibersihin terasa renggang. Jadi kayak pasien berasumsi bahwa giginya itu jadi gripis atau kayak kropos, kikis-kikis ya, jadi terkikis. Padahal enggak, sama sekali enggak. Jadi scaling itu enggak akan merusak gigi yang sehat, kecuali giginya memang sudah rusak. Kalau di scaling bisa ada risiko jadi kripis atau kropos gitu. Cuman kalau pada gigi yang sehat tuh tidak ada risiko seperti itu.
1: Baik nih dok, mungkin balik lagi ke masalah warna gigi nih dok ya. Kadang kan orang tidak percaya diri dengan warna gigi yang mungkin kuning ya.
2: Iya.
1: Ini dilakukan bleaching aman nih enggak, Dok?
2: Bleaching itu sendiri aman ya. Prosesnya itu kan gigi ini kalau dilihat dengan mikroskop, jadi dia ada kayak pori-pori kecilnya gitu. Jadi pori-pori ini tuh bisa menangkap pigmen-pigmen makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, jadi dengan di bleaching itu kayak dibuka pori-porinya lalu dimasukkan obat biar nanti dia jadi lebih putih. Cuman biasanya kita terasa ngilu nih setelah bleaching tuh, pasti beberapa pasien itu mengalami ngilu selama beberapa hari.
1: Itu karena apa tuh dok?
2: Karena kan pori-porinya tadi masih terbuka kan giginya, jadi lebih sensitif giginya setelah di bleaching itu. Tapi cuman berlangsung beberapa hari, setelahnya berlangsung normal lagi.
1: Oh begitu, iya. Makanya ada beberapa orang yang mengira bahwa jangan bleaching, nanti giginya jadi sensitif, jadi makin susah makan apa aja, jadi sakit gitu ya dok ya. Berarti cuman beberapa hari ya?
2: Cuman beberapa hari aja biasanya, setelahnya udah kayak normal lagi.
1: Oke, iya. Baik dokter, berarti dari sisi dokter gigi sendiri menyarankan atau tidak nih bleaching?
2: Sebenarnya kalau saya lebih pro ke mempertahankan warna gigi asli ya. Karena gigi yang kuning itu bukan suatu kondisi yang jelek. Karena gigi asli kita itu memang warnanya putih gading, kuning gading gitu, gak terlalu putih. Karena ada lapisan dentin di dalam gigi yang itu justru memang penting untuk kesehatan gigi gitu. Jadi kalau misalnya, tapi kalau memang concern sekali nih, perlu pekerjaannya misalnya apa MC atau yang lain-lain yang betul senyum lebar-lebar ya, perawatannya bleaching gitu.
1: Oke, baik dokter, berarti memang kalau bisa dipertahankan saja ya, iya, dok ya, warna gigi yang
2: apa-apa memang ya. Alaminya seperti itu ciptaan Tuhan. Iya.
1: Kecuali sudah karang gigi tadi ya dok ya, itu harus dibersihkan. Iya. Karena bukan bagian normal dari gigi kita gitu ya. Dan dokter mungkin di penghujung nih boleh saran atau mungkin pesan untuk para pendengar kita untuk lebih aware, lebih menjaga kesehatan gigi dan mulut supaya tidak ada dampak ke organ-organ lain, terutama jantung nih dok.
2: Iya, jadi pesan saya untuk seluruh warga Aceh untuk menjaga kesehatan gigi dengan sikat gigi 2 kali sehari, kemudian untuk mengecek nih kondisi giginya setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi sebelum terjadi masalah yang lebih lanjut sudah kita tangani, kita bersihkan karang giginya sekaligus kita observasi apakah ada masalah yang perlu ditangani dari giginya begitu. Lebih cepat datang, lebih sedikit biaya yang keluar.
1: Begitu ya dok ya. Dan mungkin boleh diinformasikan untuk di Rumah Sakit Hermina Aceh, apakah sudah melayani BPJS nih untuk perawatan gigi nih dok?
2: Untuk perawatan gigi saat ini yang di cover oleh BPJS yang dengan spesialis, kalau dokter gigi umum belum kebetulan.
1: Oh, baik. Mungkin di Rumah Sakit

0: yang sudah mendengarkan, menyimak dialog kami hari ini juga sudah mengerti ya bagaimana pentingnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sehingga kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita ya dok ya. Dan untuk wari-wari yang sudah bergabung tadi juga terima kasih, ada Oma, ada Oma ya dari Cat Keung tadi, okay. Terus ada Pak Soptarikoi ya dari Aceh Jaya, dan ada Kak Yana tadi dari Lambaro. Terima kasih banyak semuanya yang sudah selalu memantau, dan Rumah Sakit Hermina Aceh juga keren terus ya, semakin jaya. Ya, iya. Untuk karir Dr. Medi Tia Handisha-nya juga
1: susah ya namanya.
0: Iya, agak susah ya. Biasa tuh dok. Nama yang unik tapi sulit ini ditemukan ya kan. Unik ya. Jadi insya Allah mudah diingat ya.
1: Iya, amin.
0: Dan terima kasih semuanya untuk Mas Le juga, Bang Rahman yang sudah ikut mengawal dialog kita hari ini. Semoga bisa didengarkan oleh semua kalangan ya. Untuk
1: Bang Farid.
0: Bang Farid. Terima kasih banyak ya. Kita tutup dulu dialog kita hari ini. Sampai jumpa Dr. Medi di dialog mendatang dengan tema luar biasa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.
1: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Yo!
1: Cut! Bahan!
0: Han aja deh kamu kawin kado yo. Besi lo, udip kon etno, inong kon sidro. Ya tam lagu ya.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warihlon, kini saatnya kami ajak Anda untuk menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini, yang insyaallah akan kita tunaikan pada pukul 12.37 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, kini saatnya kami ajak Anda bergabung bersama RRI Perempat Jakarta mengikuti suara budaya Jakarta. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin apel jaga Jakarta bersama supporter Jackmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Jumat sore kemarin. Apel siaga ini digelar sebagai langkah antisipasi dan persiapan menjelang duel sengit di pekan kedua BRI Liga Super 2026-2027 yang mempertemukan Persija Jakarta versus Persib Bandung pada Sabtu hari ini. Dalam arahannya, Pramono meminta para supporter Jackmania agar menjaga pertandingan berjalan sportif, aman dan nyaman. Pertemuan Persija Jakarta versus Persib Bandung ini sangat dinantikan karena merupakan kali pertama digelar di Jakarta setelah 7 tahun. Karena itu, Gubernur ingin Jackmania membuktikan bahwa Jakarta bisa menjadi tuan rumah yang baik. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Kebudayaan mendukung

pengupaya pelestarian dan pengarsipan musik klasik kontemporer Indonesia melalui penerbitan karya-karya komposer Indonesia dalam format piringan hitam atau vinyl, termasuk pada karya komposer musik instrumental Tony Prabowo. Kementerian Kebudayaan, kata dia, memberikan dukungan melalui skema dana Indonesia Raya untuk memperkuat keberlanjutan karya seni kebudayaan Indonesia. Tony Prabowo memiliki perhatian terhadap pengembangan musik baru dan musik kontemporer di Indonesia. Ia membentuk sebuah ensemble beranggotakan sekitar 16 orang yang secara khusus memainkan musik baru atau musik kontemporer. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

gigi daripada sakit hati. Emang iya ya Bang Po ya. Sepengalaman aja sih, sakit gigi jauh lebih sakit gitu ya, lebih menyiksa daripada sakit hati. Kalau sakit hati kita ketemu teman, ketemu keluarga, ketemu apa bisa lupa gitu ya. Tapi kalau sakit gigi mau ketemu siapapun, mau disuguhin makanan seenak apapun, semahal apapun, sama aja tetap aja sedih gitu ya, tetap aja ngerasain sakit meringis gitu. Apalagi kalau sakit giginya tuh ditambah sama meriang gitu kadang ya. Badan rasanya gak enak, buat makan gak enak, semuanya duh. Pokoknya sakit gigi tuh sakit paling menyiksa lah ya. Nah kali ini kita mau ngebahas hal yang berkaitan sama sakit gigi juga nih Abang Po. Karena di tanggal 12 September itu diperingatin sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Nah kira-kira Abang Po, kalau dalam merawat kesehatan gigi dan mulut itu seperti apa sih? Dan kalau Abang Po misal disuruh milih ya, kayak lagu tadi, lebih milih sakit hati atau lebih milih sakit gigi? Nah ceritain sekalian gimana sih sakitnya itu ya, entah itu sakit hati, entah itu sakit gigi. Ceritain datu di mari ya bareng Bang Noel, sampai nanti menjelang jam 3 sore tentunya di Jakarta Punya Cerita. Langsung aja di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Ditunggu ya Bang Po.

0: Indonesia ini punya banyak cerita. Selain ondel-ondel, di balik gedung-gedung tingginya, Jakarta punya kesenian tradisional yang disebut Rebana Ketimpring. Di balik sejarahnya, seni tradisi nenek moyang orang Betawi ini mengandung kisah heroik dan nasihat bagi anak-anak muda yang akan menempuh hidup bersama kekasih tercinta.
1: Kalau dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada organ tunggal, ayo tancap, itu buat malam angkat. Malam angkat ya, jadi satu malam sebelum hajatan dan malam angkat itu kan.
0: Bang Siblih adalah salah satu orang Betawi asli yang menekuni alat musik Rebana Ketimpring. Secara turun-temurun, Abang Kite yang satu ini belajar alat musik perkusi dan ikut melestarikannya.
1: Bukan kita yang menciptakan ya, tapi ada aja orang minta Betawi, cuma minta palang pintu, tapi bukan buat pengantin. Buat apa Pak? Buat peresmian kantor baru gitu. Buat apa nih? Buat penyambut Pak Gubernur gitu. Buat apa ini? Buat nyambut ini. Jadi berkembang, sekarang kalau yang palang pintu berkembang.
0: Rebana Ketimpring tidak bisa dilepaskan dari upacara pernikahan adat Betawi yang disebut palang pintu. Sama seperti rebana lain, mungkin karena ada tambahan kecerekan, rebana ini disebut Rebana Ketimpring. Dari keluarga rebana, Rebana Ketimpring adalah jenis rebana yang paling kecil. Garis tengahnya tidak lebih dari seukuran bola tendang.
1: Banyak macamnya ini. Kalau paling bawah itu setahu saya Rebana Qasidah, naik sedikit ke Hadroh, naik sedikit ke Marawis, naik sedikit ke, ini paling tinggi Ketimpring. Ada lagi satu jenis Rebana Biang itu sedang dikembangkan di Dinas Kebudayaan ya. Itu rebana bisa besar Pak gitu kan, biang-biangnya namanya biang kan, biang itu besar udah-udah ya, itu Rebana Biang ada. Jadi disertai dengan tari belenggu, dia ada tariannya. Nah itu Rebana Biang. Kalau untuk palang pintu itu sebenarnya pakemnya itu Rebana Ketimpring.
0: Di Betawi, permainan rebana dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam seperti mauludan, lebaran, hitanan, dan pernikahan.
1: Jadi orang Betawi itu dulu kalau mau nikah harus bisa ngaji dulu. Lagu Gusika itu aslinya salah satu lagu dari Al-Quran. Jadi Al-Quran punya 7 lagu tuh Al-Quran. Kalau yang kita bisa Muhammad Zeta atau kita dengerin dari kaset kan. Nah itu kalau dia lagi ngaji, salah satunya ada lagu Gusika namanya. Ada lagu Bayati, ada lagu Hijaz, ada lagu Ros, lagu Nahawan. Nah salah satunya lagu Gusika. Ya lilian lilian lil. Nah gitu. Jadi pengantin itu filosofinya selain dia harus mengalahkan silat, apa artinya kalau mau nikah seorang suami itu harus mampu melindungi istri kan gitu ya, dengan jadi jagoan bukan berarti untuk berkelahi, tapi filosofinya harus mampu melindungi istri. Kedua, pengantin laki kalau menikah bisa ngaji, bisa harus kalau Betawi itu bahkan khatam Quran apa ya. Nah ngaji itu dilambangkan dengan membawakan lagu Sike.
0: Dari masa ke masa, fungsi Rebana Ketimpring menyesuaikan diri dengan zamannya. Pernah di zaman penjajahan Belanda, Rebana Ketimpring dijadikan kamuflase orang Betawi dalam melawan tentara Belanda Company.
1: Ketimpring kalau menurut cerita orang tua kita dulu ya, zaman penjajahan itu udah ada gitu. Jadi kalau tahun persisnya nggak ada, cuma saya tuh pernah tanya dengan kong kita dulu itu zaman penjajahan, orang belajar Ketimpring itu untuk mengelabui penjajah. Jadi kalau malam itu kan suka company pada keliling, patroli gitu kan. Di belakang itu kata orang tua kita pada belajar silat, belajar ilmu bela diri, di depan itu belajar rebana itu. Jadi untuk mengalihkan perhatian gitu kan. Jadi zaman penjajahan Belanda itu sudah ada rebana itu.
0: Kini Rebana Ketimpring dimainkan dalam beragam kesempatan. Misalnya untuk acara peresmian pembukaan kantor baru atau untuk menyambut pejabat, selain dimainkan ketika ada acara festival seni budaya.
1: Kalau dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada organ tunggal, layar tancap, itu buat malam angkat. Malam angkat ya, Jadi satu malam sebelum hajatan dan malam angkat itu kan, karena orang dulu kan kalau mau hajatan tenda bikin bareng-bareng, dapur bikin bareng-bareng, kayu nyari bareng-bareng gitu. Jadi ya untuk menghibur tuan rumah malam angkat namanya. Jadi main pasalan, tuh main selawatan lah gitu ya, main pasalan. Nah, kedua berkembang untuk buah pengantin. Kalau orang mau nikah atau mau resepsi ya, awalnya sih mau nikah, cuma sekarang berkembang di hotel-hotel, di gedung-gedung gitu kan, kalau dipakai adat Betawi itu biasa dipakai pakaian ya, pakai adat Betawi ya, main juga untuk mengantarkan pengantin menuju ke pelaminan kan gitu. Kalau nikah ya mau ngantar dari dia ya, turun dari mobil kita antar sampai ke masuk rumah perempuan mau nikahan, maka juga.
0: Selain Bang Sibli, campur tangan pemerintah dalam pelestarian seni tradisional Betawi ini masih sangat dibutuhkan. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.
1: Tapi kalau ketimpring hanya ada di Betawi. Tapi yang namanya seni memang berkembang ya, terus regenerasi kan, dari engkong-engkong ke orang tua kita ke kita kan gitu kan. Jadi sampai sekarang ya terus aja regenerasi ada gitu kan. Alhamdulillah sampai kita ini ya masih.

0: Promat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, gimana nih kira-kira kalau Abang Po lebih milih sakit hati atau sakit gigi? Karena ya, seperti yang kita tahu, yang namanya sakit gigi pasti hampir semua orang pernah mengalaminya. Dan tentunya kita semua sepakat ya, sakit gigi itu gak enak. Gak nyaman gitu ya, mau aktivitas apapun. Bahkan kita mau makan ya, kebutuhan wajib untuk kita ya, buat memenuhi kebutuhan biar kita beraktivitas enak aja gitu, tetap rasanya tuh aduh, benar-benar gak nyaman deh ya. Dan kalau kita ngomongin soal sakit gigi ya Bang Po ya, di hari ini 12 September ya, itu memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 September di Indonesia. Tujuannya tentu aja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut sebagai bagian dari kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah itu dia, benar banget. Kalau yang namanya gigi dan mulut kita nggak sehat, otomatis apapun yang masuk ke dalam tubuh kita ikutan nggak sehat ya Bang Po ya. Karena satu-satunya jalan untuk kita makan ataupun konsumsi semua kebutuhan tubuh yaitu melalui mulut. Jadi mari kita jaga kesehatan gigi dan mulut. Dan kalau emang sampai sakit gigi, kira-kira Abang Po lebih milih sakit gigi atau sakit hati? Nah ini kalau Pak Mukimin dan juga Bu Yati, gimana nih pendapatnya? Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya Bu Yati, Pak Mukimin?
1: Kabarnya baik.
0: Ya, baik ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Panas.
0: Panas ya, sama juga di sini. Walaupun prediksi BMKG katanya bakal mendung, tapi ternyata panas juga di sini.
1: Iya.
0: Iya.
1: Habis gempa
0: tadi pagi. Iya, benar. Tadi pagi tuh jam 5 kurang lah. Itu emang gempanya kadangnya lumayan tuh.
1: Kurang.
0: Bang Awan katanya di sini juga berasa tuh tiba-tiba pusing, keliengan yang gitu katanya.
1: Puluhan ribu yang gempa kok pusatnya.
0: Iya, tapi setelah kita tanya Bang Awan kenapa pusingnya, bukan karena gempa, karena dompetnya kosong katanya.
2: Oh enggak, cuma
0: udah terisi penuh. Oh, udah terisi penuh ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Masih tanggal muda ya.
1: Iya, masih tanggal berapa? Tanggal 12 kok.
0: Iya, masih penuh ya. Alhamdulillah. Oke deh.
2: Kalau gitu kan hanya di dompet Bang Noel.
0: Di mana?
2: Di tas.
0: Oh, di tas juga ya.
1: Masih penuh.
0: Masih penuh. Isinya baju sama pakaian semua tuh, isinya tasnya, bukan ya, duit.
1: Di kandungan
0: semua
1: itu masih penuh.
0: Oke deh. Pak Mukimin, Bu Yati, kita kan hari ini memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional gitu ya. Yeah. Kalau Pak Mukimin sama Bu Yati, gimana nih pendapatnya? Lebih baik sakit gigi atau lebih baik sakit hati?
1: Ya lebih baik tidak milih penyakit.
0: Tidak milih penyakit, betul.
1: Semua tidak dipilih penyakit kok dipilih.
0: Benar. Cuman kan ini kalau di lagu itu kan katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
2: Maggie Z.
0: Benar. Itu kalau Pak Mukimin sama Bu Yati pasti pernah dong ya ngalamin yang namanya sakit gigi.
2: Wah, sering. Wah,
1: sering.
0: Oh, sering. Oke. Okay.
2: Tapi kalau saya baru kemarin.
0: Baru kemarin tuh ya.
2: Iya, sakit gigi. Saya kalau musim dingin-dingin itu kan gigi saya pada kerowok itu loh Bang Noel.
0: Oh, rasanya ngilu ya kalau dingin-dingin gitu ya.
1: Ngilu.
2: Iya, terus kalau di sini tuh di mana tempat saya tuh ya agak kota, tapi kok warung-warung kecil itu sedang cari cari obat sakit gigi itu agak sulit deh Bang Noel.
0: Oh, agak sulit ya. Biasanya pakainya apa Bu Yati kalau obat sakit gigi?
2: Pakai racikan Bang Noel.
0: Oh, racikan. Oke.
2: Iya.
0: Kalau racikan biasanya adanya di apotek Bu Yati, nggak boleh dijual di warung-warung.
2: Iya.
1: Di apotek
0: aja. Di apotek,
2: benar. Saya waktu di Kudus itu di warung ada, tapi ya yang kemungkinan yang barang tiruan Bang Noel.
0: Barang tiruan.
1: Yang
0: rendahan. Oke. Mending pakai obat yang ini aja, pereda nyeri yang umum kayak misalnya Panadol, Ibuprofen itu kan banyak dijual di warung-warung. Itu kan bisa buat meredakan nyeri emang. Emang bukan buat nyembuhin, tapi cuman buat meredakan nyerinya aja gitu. Gitu. Oke deh, siap.
2: Maaf, saya bukan nyebut merek ya Bang Noel, tapi iklannya Pak Mantep Dalang Surakarta itu juga ada itu obat sakit gigi itu juga itu.
0: Yang biru itu ya?
2: Iya, iya, enggak saya
0: enggak berani
2: bekatnya
0: ya. Oke deh, iya iya iya. Di warung-warung banyak tuh. Tapi kalau Pak Mukim nama Bu Yati?
2: Gimana Pak Noel?
0: Kalau
1: iya kan gitu.
0: Iya.
2: Gimana Pak Noel?
0: Kalau kalau Pak Mukim nama Bu Yati, sakit hati pernah enggak?
2: Ah, sering.
0: Sering ya?
1: Sakit hati ya.
0: Sakit sering. Hati sama tetangga, sama keluarga mungkin ya. Oh, kata-katanya.
1: Sakit.
0: Oh, enggak dibikin sakit, dibikin santai aja, enjoy aja gitu ya.
1: Sakit enggak dibikin sakit.
2: Apalagi ketemu Bang Wawan sama Bang Noel itu sudah enggak sakit lagi.
0: Alhamdulillah. Iya, iya. Oke deh, pereda katanya obat paling manjur itu memang bahagia ya Bu Yati Pak Mukimin ya.
2: Bahagia.
0: Iya. Mau dikasih obat apapun kuncinya tetap kudu bahagia itu dia.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Walaupun makan pakai rendang tapi kalau hatinya susah ya.
1: Enggak enak.
0: Tetap enggak enak ya apalagi kalau kondisi sakit gigi disuruh makan rendang. Aduh. Pusing dah.
2: Iya. Nanti hancur semua.
0: Nah itu gigi. Dia pada nyangkut semua di gigi, tambah ngilu nanti.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Tapi kalau kalau seperti ini tuh.
1: Kalau nggak sakit apa-apa itu makan apa-apa enak.
0: Makan apapun makan enak ya.
2: Enak kok, Bang Noel.
1: Sambal bawang juga enak.
0: Makanya kesehatan tuh jadi salah satu ya, hal yang ya. Perlu disyukuri ya Bu Yati ya Pak Mukimin ya.
1: Itu rezeki. Itu.
0: Rezeki bener. Kadang kan yang datang tiap hari tuh justru kita lupa buat mensyukurinya.
1: Iya kemana-mana kan cari sehat tuh di rumah sakit yang cari sehat tuh.
0: Bener namanya doang rumah sakit. Cuman kan kita kesana nyari ya, sehatnya ya.
2: Iya nyari sehatnya.
0: Oh, bener. Oke deh siap. Berarti kalau Pak Mukimin sama Bu Yati milih sakit hati atau sakit gigi pilih sehat ya.
2: Pilih sehat.
1: Sehat itu.
0: Oke, okay, siap.
2: Semuanya
0: enggak
2: mau.
0: Nah, semuanya enggak mau. Oke, okay, siap.
1: Tanpa obat, gitu.
0: Sehat tanpa obat, benar itu dia.
2: Iya, obatnya Bang Noel sama Bang Wawan aja.
0: Siap, terima kasih. Oke okay deh kalau gitu ya. Terima kasih banyak buat Pak Mukimin dan Bu Yati udah berbagi cerita siang hari ini. Salam-salam buat siapa nih?
2: Buat Bang Wawan yang masih di sampingnya Bang Noel mungkin.
0: Udah tidur kayaknya Bang Wawan di rumah ini. Iya. Katanya tadi udah ngantuk pengen tidur dari subuh katanya.
1: Salam sama Kakung Jo sama Uti.
0: Kakung Jo Uti ya.
1: Sama Bu Umi. Sama Bu Helmi, Uni Linda.
0: Iya.
2: Hati
1: sekaliannya. Dan semuanya saja.
0: Semuanya saja. Oke deh bungkus karetnya dua. Oke siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati ya. Sehat selalu pokoknya.
2: Terima kasih Pak Noel. Dibungkus biar enggak melempem.
1: Di tali karet dua.
0: Tali karet dua. Enggak melempem. Siap. Kudu rapat itu. Oke. Siap. Terima kasih banyak Bu Yati, Pak Mukimin. Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Mukimin sama Bu Yati. Ya benar sih ya, kalau disuruh milih sakit gigi apa sakit hati, milih sehat. Tapi kan kita lagi ngebahas misal dikasih pilihan gitu ya. Entah sama siapa dah dikasih pilihan gitu antara sakit hati sama sakit gigi. Kayak lagu tuh ya. Jadi lebih pilih mana, sakit gigi atau sakit hati gitu. Kalau Bang Haris nih kayaknya lebih pilih sakit hati ya dibanding sakit gigi ya. Tapi kita tanya dulu deh ya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Haris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
0: Iya, gimana kabar nih siang ini?
3: Alhamdulillah baik Bang, baik.
0: Enggak sakit gigi ya?
3: Enggak
0: dong, oke deh siap. Nah ini Bang Haris, tadi kan ayo ngira-ngira ya, menebak-nebak kalau Bang Haris pasti milih sakit hati tibang sakit gigi, bener gak?
3: Ya enggak begitu juga Bang.
0: Oh enggak begitu juga, gimana terus?
3: Kalau orang sakit hati makanya terlalu banget sih deh, dalam banget itu.
0: Dalam banget ya, aduh benar-benar. Ada pengalaman pahit kayaknya nih Bang Haris nih dulu nih.
3: Antepin aja orang mau ngomong apa ke apa, antepin aja.
0: Antepin aja ya.
3: Kalau sakit gigi bang, aduh jangan nih bang sakit gigi bang.
0: Jangan ya, itu dia. Mau lebih baik kita yang penting rajin sikat gigi, sikat sama sakit kebalik-balik tuh. Rajin sikat gigi, kebersihan mulut dijaga gitu ya Bang Haris ya.
3: Betul.
0: Tapi kalau pengalaman Bang Haris nih, gitu kan. Kalau pengalaman Bang Haris pas sakit gigi paling parah sampai gimana tuh?
3: paling parah. Kalau sakit apa, sakit gitu bang?
0: Sakit gigi.
3: Iya, pernah sakit gigi bang.
0: Paling parahnya gimana? Sampai di rumah sakit kah? Atau sampai beluntungan di kasur gitu?
3: Iya iya. Sampai benar sampai nggak bisa makan gitu.
0: Nggak bisa makan ya, benar. Kesiksa banget tuh ya.
3: Nah, benar, karena kan gigi atas itu masih keras, pun sakit bang, mau dicabut nggak boleh gitu katanya kan.
0: Kenapa nggak bolehnya?
3: Ya karena kan kalau dicabut gitu katanya kena saraf mata kata dokter gitu.
0: Oh iya benar, jadi emang beberapa kasus kalau orang sakit gigi itu mau dicabut, si dokter pasti nanya-nanya dulu tuh mengenai riwayat penyakitnya dan sebagainya. Jadi dokter bisa analisis dulu nih, boleh dicabut apa kagak nih. Kalau sampai dicabut ntar malah ngerembet kemana-mana kan repot ya Bang Aris ya.
3: Iya benar bang.
0: Oke, jadi kalau Bang Aris ya, sampai sekarang gitu, gigi masih manual atau udah metik nih? Masih utuh ya?
3: Masih manual
0: ya. Oke, masih lengkap. Berarti masih bisa enjoy kalau makan.
3: Kiri kanan sih udah agak bolong-bolong gitu bang.
0: Bolong-bolongnya tuh ada spasinya atau keropos? Iya kan ada tuh yang apa namanya, yang di apa, yang lepas giginya yang bagian tengah tuh, jadi ada spasinya.
3: Iya keropos gitu bang, yang geraham gini, geraham.
0: Oh yang geraham.
3: Depan sih masih utuh, depan atas bawah masih utuh, cuman yang geraham sini nih, ini kan samping ini.
0: Iya ya, justru itu yang sering buat ngunyah ya Bang Aris ya.
3: Iya. Atas semua lah gitu.
0: Iya, kalau atas bawah jadinya ompong tar.
3: Oke. Enggak, atas doang bang pada bolong gitu.
0: Oke, jadi kudu rajin-rajin itu tuh pakai apa namanya, pakai apa sih kayak semacam tusuk gigi atau pakai tali yang buat bersihin gigi itu ya, buat sela-sela gigi itu ya.
3: Iya.
0: Apalagi kalau habis makan. Ini makan sirih. Ayam, makan daging gitu ya.
3: Dulu mah ya sering makan sirih bang, dulu sirih.
0: Makan sirih, oke.
3: Okay. Dulu waktu muda ya sering makan sirih.
0: Itu biar apa tuh kalau makan sirih?
3: Ya biar kuat gigit ya bang.
0: Oh.
3: Sekarang ya kuat gitu.
0: Alhamdulillah. Berarti emang dari dulu perawatan tuh ya gigi, walaupun masih perawatan tradisional, tapi buktinya efektif sampai sekarang gitu ya.
3: Iya benar, sirih deh, ampuh tuh gigi matu sirih.
0: Ampuh tuh ya, itu diapain, digigit-gigit aja gitu?
3: Dimakan, layak kayak nenek-nenek lagi nyeri aja gitu.
0: Oh, yang sampai giginya jadi merah-merah gitu? Halo? Ya, hilang. Ya, keputus. Baru mau nanya resepnya, malah putus. Oke deh, kendala sinyal kali ini Bang Haris ya. Oke deh, kalau gitu, terima kasih banyak Bang Haris ya. Sayangnya kita nggak bisa tahu resepnya tadi sirinya diapain. Oke deh, tadi Kak Kungjo mau naik ya, kita coba jemput bola dulu deh ya untuk Kak Kungjo. Katanya soalnya jam 2 siang atau jam 14 nih mau ada pemadaman listrik. Jadi kita jemput bola dulu deh buat Kak Kungjo ya, takutnya ntar buru mati listrik nggak jadi join deh Kak Kungjo. Udah berapa kali ayo siaran Kak Kungjo mau naik ya, gak sempat gitu. Jadi kita jemput bola dulu ya. Kak Kungjo berdering doang nih. Nah akhirnya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kungjo. Halo Kak Kungjo. Ya gak ada suaranya, kenapa ini? WhatsAppnya ngambek kah giliran Kak Kungjo? Halo Kak Kungjo. Masih belum bisa. Oke deh Kak Kungjo, belum masuk nih di kita suaranya. Nanti deh kita jemput bola lagi ya. Semoga di jam 2 nanti pemadaman bergilirnya di pending gitu ya. Kita angkat dulu nih. Ada Bang Wahyu di Bintaro. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Bang Wahyu.
4: Selamat siang Bang Noel. Gimana kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Wahyu sehat ya?
4: Sehat, iya alhamdulillah sehat nih.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana ini?
4: Lagi di rumah, pagi.
0: Lagi di rumah aja ya. Nyantai aja.
4: Iya. Lagi nyantai nih dengan Manuel bicara nih.
0: Siap. Oke deh. Iya. Pasti nyimak dong juga tadi temanya kita apa?
4: Ini baru monitor, baru masuknya
0: lagi. Oh, baru monitor. Oke deh. Hari ini kita memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional nih, Bang Wahyu. Nah, kira-kira kalau Bang Wahyu sendiri perawatan gigi dan mulutnya gimana nih?
4: Kalau saya biasanya barangkali ya yang sudah anjuran dokter ya, ya sekali dua kali sehari itu gosok gigi sih.
0: Iya. Selain gosok gigi ada perawatan khusus gak? Misal habis makan makan-makanan yang mungkin berserat gitu ya, ada daging atau ayam gitu, kan pasti ada suka nyempil-nyempil tuh di gigi. Itu Bang Wahyu sering juga gak pakai tusuk gigi gitu?
4: Ada tusuk gigi ya, ya betul. Kalau kita biasa dulu waktu gigi sehat itu kan benar dibilang Bang Anies ya, dulu pakai sirih tuh, makan sirih biar kuat giginya jadi juga bersih juga.
0: Itu ngelakuin juga tuh Bang Wahyu ya?
4: Ya melakuin.
0: Okay. Dulu
4: masih di kampung kan masih tradisional ya.
0: Obat-obatnya
4: memang kata orang sih benar sih. Mau makan si apa sirih dengan ada kapur sirih ya, ada daun sirih itu kan bisa memperoleh gigi kita, membersihkan gigi juga gitu.
0: Okay. Dan
4: menghilangkan bau mulut juga. Jadi bau mulut enggak terlalu ini. Apa sebagai antibiotik lah
0: kalau antibiotik.
4: Dia, kan ya kalau dia kayak semacam betadin lah kan kalau udah di apa nih dimakan ya kan warnanya kayak betadin ya
0: cetek
4: gitu ya, gigi sehat gitu
0: dong. Oke. Tapi kalau Bang Wahyu sendiri terakhir kali sakit gigi kapan?
4: Sakit gigi itu tahun berapa? Mungkin udah 10 tahun yang lalu mungkin ya.
0: Wih, keren.
4: Iya, belum 10 tahun lalu
0: ya. Berarti perawatan giginya bagus nih. Gitu, iya.
4: Biasa cencenut giginya kepala pusing kan. Biasanya gigi itu kan langsung kepala tuh lari gitu pusing.
0: Benar. Biasanya di kalau sakit gigi tuh suka apa ya, bagian kepala tuh ada kayak senut-cenut gitu ya. Cenut-cenut gitu. Iya, benar. Tapi kalau Bang Wahyu sendiri disuruh milih ya, ini cuma ada dua pilihan nih, antara sakit gigi sama sakit hati, pilih mana?
4: Waduh, lebih baik sakit hati daripada sakit
0: gigi. Nah, itu dia.
4: Katanya Imam Syarifin katanya.
0: Kan katanya lebih baik sakit gigi timbang sakit hati. Kalau menurut saya sih mending sakit hati timbang sakit gigi. Kalau Bang Wahyu?
4: Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi katanya kan.
0: Jadi kalau Bang Wahyu lebih pilih yang mana?
4: Ya sakit gigi lah, sakit hati kan lebih kita bisa kalau sakit hati ya, malah efeknya ke batin kita semua gitu loh.
0: Gigi
4: mah bisa ditahan, sakit hati nggak bisa ditahan gitu.
0: Ini berarti beda nih sama Ayu nih. Kalau Ayu sakit hati itu masih bisa ditahan karena mungkin kan dengan kita bergaul sama teman-teman, kita kumpul sama siapa, bisa hilang tuh sakit hati. Tapi kalau sakit gigi, mau jalan-jalan, mau apa, kumpul keluarga, semuanya jadi gak nikmat tuh.
4: Iya.
0: Bener ya.
4: Selamat makan nggak usah nikmat ya. Beda pilihan nggak apa-apa.
0: Beda pilihan nggak apa-apa. Sama. Iya harga bener.
4: Sama kedawaan kan.
0: Nah harga sama kok. Oke deh siap. Oke deh Bang Wahyu, agenda weekend gini ngapain nih?
4: Weekend ini nih kebetulan nih apa ya lagi bikin ini rencana bikin rendang ada.
0: Bikin rendang.
4: Nah biasanya teman-teman.
0: Iya. Wih mantap banget. Ya, itu kalau
4: sambil kerja ada pesanan PO rendang kita bikinin gitu.
0: Oh Bang Wahyu jualan rendang juga?
4: Iya iseng-iseng aja ya sibuk-sibukan di rumah kadang.
0: Wah ngisi waktu luang ya.
4: Iya waktu luang.
0: Oke.
4: Dapat cuan kan Bang Noel.
0: Iya dong.
4: Ini.
0: Oke deh. Berarti minggu weekend ini masak-masak aja ya di rumah ya.
4: Iya betul.
0: Oke deh siap, sukses selalu buat usaha sampingannya.
4: Amin.
0: Ya. Oke deh. Salam-salam gak nih?
4: Iya, salam tadi Bang Aris, Bu Umay yang di Pesanggerahan ini sekarang nama Bu Umi kan Bu Umay ke panggilan yang apa? Bagian panggilan udaranya sekarang Bu Umay.
0: Bu Umay ya. Oke deh, ntar kita panggil Bu Umay ya.
4: Lagi Bu Umay lagi dengar nih lagi belum. Kemudian ada Ibu Wigati, Bu Muji, Kong Dani, Bu Retno juga. Biasanya kalau siang-siang ini yang dari teman kita di timur itu ada Ica kayak biasa.
0: Ica, iya.
4: Monitor atau enggak ya enggak tahu dan dengarlah setelah ini masuk nanti.
0: Ya oke.
4: Dan salam untuk semua dan saya ucapkan juga di Gaharyu untuk Republik Indonesia yang ke 21 tahun selalu udara, tetap di udara.
0: Siap. Sukses
4: selalu semua penyiar.
0: Amin, amin, amin. Oh, salam-salam nih juga dari Bu Yati sama Pak Mukimin. Bang Noel, salam buat Uda Wahyu gitu katanya.
4: Iya, Pak Mukimin, Bu, ini Bu Mukimin, gimana Surakarta, aman kan, panas atau gimana tuh hujan?
0: Panas tuh tadi katanya.
4: Oh, panas ya. Iya. Sama kita sama, enggak ada beda. Mm-mm. Kecuali yang di daerah-daerah Sumatera katanya ada hujan sekarang.
0: Iya, katanya bakal hujan gede tuh ya.
4: Mm-mm. Iya,
0: Oke, terus ada juga nih dari siapa ini? Bentar, belum di save nih nomornya. Dari Ibu Sri Haryatun kayaknya nih.
4: Oh, Ibu Sri Haryatun ya.
0: Bu, iya, Uda Wahyu, sehat selalu. Kapan ke RRI lagi? Gitu katanya.
4: Ayo, ntar kapan-kapan deh kalau Bang Noel lagi siaran kita ngobrol juga sih.
0: Siap, ditunggu.
4: Menarik banget nih pembahasannya.
0: Nah, ya, itu dia.
4: Sri ada dua sekarang nih, deh, Sri Hatun yang di Celeduk dan Sri yang di Graha Bintaro gitu.
0: Oke, okay, siap. Kita simpan dulu deh, abis ini nomornya belum disimpan nih. Okay, bingung kan kita. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Wahyu ya. Sehat selalu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia. Uda Wahyu di Bintaro. Oke deh Abang Po ya, kita masih tunggu nih buat komentarnya Abang Po ya. Ya mungkin ada pendapat tersendiri gitu, lebih baik sakit gigi atau sakit hati. Langsung aja di 0812-1124-928 atau di 0213504510. Tapi setelah ini kita kabar berita dulu ya Abang Po ya.

0: Salam melulu. Apalin dong lagunya.
1: Aquarius. Apaan tuh?
2: Udah makan ngaku belum.

menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selama perjalanan panjangnya, RRI telah hadir bukan hanya sebagai media penyiaran, tetapi juga sebagai ruang edukasi, ruang dialog, dan jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui informasi yang mencerdaskan dan program yang dekat dengan masyarakat, RRI turut mendorong masyarakat untuk semakin berdaya.

0: Dan kita emang kalau bantunya cuma dikit doang boleh bang?
1: Ya elah, mau sedikit mau banyak sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
0: Benar juga ya bang, nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
1: Bener tuh Leha.
2: Setitik kepedulian, sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Bangpo, tempat penampungan sementara reuse, reduce, dan recycle atau TPS 3R Ketapang setiap harinya menampung dan mengolah sampah warga dari Kelurahan Duri Pulo dan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Belasan ton sampah dari warga dari dua kelurahan tersebut diolah menjadi kompos padat dan juga cair, serta pangan maggot. Kepala Satuan Pelaksana atau Kasatpel Lingkungan Hidup Gambir, Mumuh Mulyana, mengatakan

TPS 3R Ketapang memiliki fasilitas mesin pencacah sampah atau refuse di refuel atau RDF yang berfungsi merubah karakteristik sampah ukuran besar menjadi terpilah secara baik. Ia mengungkapkan hasil cacahan sampah dari TPS 3R Ketapang selanjutnya dikirim ke TPST Bantar Gebang untuk dikurangi kadar air, bobot, dan ukuran hingga menjadi biji sampah. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Provinsi Jambi mendorong pembangunan ekosistem kopi Kerinci tembus pasar global melalui penguatan sistem pemasaran terintegrasi dari hulu ke hilir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya itu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Ariansyah, saat membuka Festival Pesta Rakyat Petani Kopi Kerinci 2026 di lapangan desa Batang Sangir, Kabupaten Kerinci pada Jumat kemarin, mengatakan pengembangan kopi Kerinci ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi. Ia menyampaikan festival kopi merupakan momentum strategis untuk memperluas pasar kopi Jambi, sekaligus membuka peluang investasi serta kemitraan yang sehat antara pemerintah, petani, koperasi, pelaku usaha, hingga lembaga pembiayaan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ang oh jula malam cahaya bumi
1: nyo
0: nyo di dalam syair kamu.

Warihlun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, Ranup berarti sirih, Puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam Puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranu Pelampuan menggambarkan darah-darah Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Demikian Warhilon, satu nomor lagu bersama Rani Sayup Cinta, Cutrani Auliza maksud kami ya. Semoga sudah menghibur suasana siang menuju sore Anda. Dan saat ini sudah pukul 14.41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warhilon, satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Banda Aceh, rri.co.id mengabarkan LPP RRI Banda Aceh meraih juara 1 kategori feature dalam ajang penghargaan Suara Kencana 2026. Penghargaan tersebut diumumkan langsung oleh Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, dalam perayaan hari ulang tahun RRI ke-81 di RRI Jakarta, Jumat 11 September 2026. Warhilon, prestasi tersebut diraih melalui karya feature berjudul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, yang mengangkat kisah siswa sekolah rakyat menengah atas di Sentra Darussadah Aceh Besar. Feature tersebut menggambarkan kondisi keluarga dengan keterbatasan ekonomi serta harapan besar anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kehadiran sekolah rakyat menjadi ruang baru bagi para siswa untuk kembali menyalakan mimpi dan meraih cita-cita di tengah berbagai keterbatasan. Warhilon, karya tersebut sekaligus menunjukkan peran RRI dalam menghadirkan cerita masyarakat melalui karya jurnalistik yang tidak hanya informatif tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan memberikan gambaran mengenai persoalan pendidikan di daerah. Suara Kencana merupakan ajang penghargaan dan kompetisi tahunan LPP RRI yang menjadi wadah untuk mengapresiasi kreativitas dan kualitas karya insan radio di seluruh Indonesia. Ajang ini juga bertujuan untuk mendorong inovasi, meningkatkan kualitas program siaran, serta memperkuat kepedulian terhadap konten edukasi dan budaya bangsa. Demikian Warhilon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan masih ada informasi lainnya yang tentunya masih kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Dan lagu-lagu pilihan lain yang akan menemani Anda yaitu salah satunya bersama Miftah Arif, Janji Alam. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Ron ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Ron. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blo teman.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukup.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita kembali lagi berjumpa di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Warehlon, untuk wareh-wareh yang ingin bergabung, silahkan lewat nomor 0651470055. Karena Pro Dangdut akan kami hadirkan berapa menit ya? Sisa 40 menit nih Warehlon ya, untuk pelaksanaan ibadah salat asar. Jadi ini kayaknya dua sesi dan kayaknya 5 orang yang bisa masuk nih. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Salam, dangdut ada kita punya.
1: Wes, hai, yang punya Pro Dangdut sudah kembali bergabung. Apa kabar Pak Le?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Kemana saja akhir-akhir ini Pak Le?
2: Merantau ke negeri antah berantah.
1: Waduh, banyak yang harus dicari ya Pak Le ya.
2: Iya.
1: Segitunya merantau sampai lupa pulang.
2: Enggak kembang toyet gitu.
1: Betul lah. Udah ada sebongkah berliannya udah dapat?
2: Masih seperempat.
1: Seperempat. Bagi empat ya, perginya rame-rame kadang.
2: Iya.
1: Pak Le, ini karena waktu asar sekarang kan udah sempit nih Pak Le. Jadi kita langsung lagu ya.
2: Kita lugue en aja.
1: Lugue en, waduh, baru balik udah minta en aja.
2: Selama ini kan kita en gitu.
1: Itulah, ini kita sambung lagi ya Pak Le ya. Sering-sering masuk Pak Le. Ini dari siapa lugue en?
2: Sela Yolanda.
1: Gimana? Sela.
2: Iya, Sela Yolanda.
1: Sela Yolanda. Oke, Nurul cari dulu ya. Sudah dapat ini.
2: Sela pertama untuk Cik Mat.
1: Iya.
2: Saya Nak, Kak Anis. Saya Kak Nana. Dan untuk semua-semua.
1: Baik, terima kasih Pak Le.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le dari lereng Gunung Selawah ya. Lereng Selawah ya. Warehlon, di belakang Pak Le yang mau bergabung silahkan 0651470055. Kembali kami buka yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
1: Iya, ada Kak Anis ya.
3: Kak Anis nih, saya mau habis baterai nih di lagu terus.
1: Waduh,
3: ya.
1: boleh. Ada aja kendalanya ya kak ya.
3: Lagu nih ya.
1: Lagu
3: dari
1: apa?
3: Bonicella, Belenggu Rindu.
1: Bonicella, Belenggu.
3: Dari Bonicella.
1: Oh, Bonicella. Coba. Yeah.

0: Terus hari dulu ya, boleh salam-salamnya ya. Kak.
1: Salam buat Pak Ali tadi, terus juga buat semua anggota grup silaturahmi, Kak Nana juga, oh semua lagi monitor aja ya.
0: Oke, siap.
1: Ada lagunya di Nurul?
0: Belenggu Rindu tadi ya?
1: Iya.
0: Ini kok nggak dapat ya?
1: Nggak dapat, cari lain aja deh.
0: Lagu lain
1: Roni
0: apa ya, Kak?
1: Roni bikin asik aja.
0: Gimana?
1: Roni bikin asik aja.
0: Roni bikin asik.
1: Roni
0: bikin asik.
1: Iya.
0: Coba ya Nurul cari dulu ya. Roni bikin asik. Oh ini Nina Ismaya kok adanya ya?
1: Boleh.
0: Boleh ya. Nanti kalau ada yang versi Roni, Nurul cari yang Roni ya.
1: Ya.
0: Oke, makasih.
1: Makasih, sama-sama. Sehat selalu di Nurul.
0: Iya, Kak Anis juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat ya Kak Anis. Pak Lik juga begitu ya. Sudah lama padahal tidak ngobrol, cuman namanya waktu ya warihlon ya, kita harus berbagi untuk wari-wari yang lain. Di belakang Pak Lik sama Kak Anis nanti dulu ya. Kita dengarkan dulu ini.

0: Demikian Warih Londua nomor lagu permintaan dari Pak Le dari Lereng Selawah dan juga ada Kak Anis tadi ya dari Turki. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo juga, waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Nurul.
0: Ada Kak Juju.
1: Iya betul, Nurul.
0: Iya, ini cuacanya gimana nih di Sabang, Kak Juju?
1: Kebetulan di rumah Kak Juju terik, tapi tadi Kak Juju sempat lihat lek yang ada di pelabuhan hujan di sana.
0: Oh hujan, wes beda ya. Cuaca padahal pulaunya kecil ya. Tapi bisa ini ya.
1: Ya.
0: Padahal Pulau Sabang kan lumayan kecil ya, enggak terlalu besar gitu. Jaraknya kan enggak terlalu jauh kan?
1: Iya, enggak. Memang dihalangi sama gunung aja nih.
0: Iya, betul. Ya,
1: itulah rahmat dulu sampai ke sini, masih di pelabuhan baru sampai dan naik kapal gitu.
0: Oh, iya. Bayar tiket juga dia. Enggak pakai orang dalam ya. Kak Juju, sehat selalu ya, Kak ya.
1: Alhamdulillah sehat gitu juga Nurul, mudah-mudahan sehat selalu Nurul ya.
0: Iya dong, amin ya Allah.
1: Apalagi ntar malam minggu.
0: Wih, harus sehat dong. Karena mau tidur full.
1: Waduh, nggak perlu dong.
0: Kok nggak nanti kebangun-bangun dong. Kak Juju.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih Kak Juju? Nggak bisa panjang soalnya kita ngomong Kak Juju. Biar rame yang bisa gabung.
1: Namanya tragedi kamar mandi aja.
0: Tragedi kamar mandi.
1: Iya betul Nurul. Bapak kan keluar dari kamar mandi.
0: Tragedi kamar mandi. Ini ada apa di kamar mandi ya? Apakah keraknya sudah tebal ini belum disikat makanya terjadi tragedi?
1: Sini di kamar mandi.
0: Oh makanya tragedi kamar mandi dari siapa nih Kak?
1: Nggak tahu Kak Zul.
0: Oh memang ada tapi lagu dangdut kayak gini ya?
1: Ada.
0: Tragedi kamar mandi dari apa nih, DJ Mahesa ya?
1: Iya, kok gak salah. Gak tau juga gak temu.
0: Tapi lagu dangdut kan ya?
1: Iya, bener.
0: Oke, siap. Boleh deh, salam-salamnya buat siapa?
1: Nah, kalau gak bisa, janda 7 kali pun boleh ya.
0: Jangan banyak banget.
1: Enggak, kalau gak bisa yang itu maksudnya.
0: Iya, maksudnya jangan banyak banget jandanya 7 kali.
1: Oh. Mungkin dia banyak jadwalnya, udah jangan panjangan.
0: Oke guys, ke salam-salam kita.
1: Salam ya, jelas buat Nurul, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan nanti malam tidurnya nyenyak Nurul.
0: Amin, ya Allah.
1: Aku tahu kemarin Nurul capek itu pacara kan.
0: Itulah
1: pacara.
0: Itulah makanya.
1: Habis itu buat Kak Yana. Sehat juga beliau.
0: Iya.
1: Buat Ayah Gas. Yahmin. Itu buat semua-semua aja lah. Tau gak Kak Eli, jangan lupa dengan makan dan buat semua-semua.
0: Oke siap, makasih Kak Juju.
1: Sama-sama Nurul, Kak Juju permisi.
0: Oke, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Juju dari Sabang Warihlon ya. Di belakang Kak Juju yang mau bergabung silahkan 0651470055. Kembali kami buka. Iya, sekali lagi biar bisa dipastikan bahwa tidak terputus begitu ya Warihlon ya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Nurul sayang.
0: Iya, Kak Eliku sayang. Apa kabar hari ini?
2: Datang nih, dari pagi gak sempat deh.
0: Betul lah, makanya udah Nurul tungguin tapi Kak Elinya gak masuk.
2: Udah, sekali udah jatuh, habis itu Kak Eli udah pergi, gak dapat lagi kan.
0: Iya, kegiatan yang lain pun udah ini ya, waktu pun mepet ya Kak ya.
2: Ya lagunya terus Dek Nurul dari Ayus Yunus, Gadis Malaysia aja hari ini ya.
0: Oke siap. Ini sudah dapat.
2: Salam yang pertama untuk Nurul, semoga sehat selalu, semangat terus, ceria juga, berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Adik Nurul ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Untuk Kak Juju kita yang juga ada di Sabang, semoga bahagia terus dengan keluarganya.
0: Amin.
2: Untuk Cek Man, untuk Pak Li, Kak Anis juga. Dan untuk semua-semua yang lagi mantau ya.
0: Baik,
2: semoga
0: terima
2: sehat
0: kasih
2: semuanya. Terima kasih Dek Nurul.
0: Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli yang super pengertian ya. Langsung ke lagu beliau ya. Ada tragedi kamar mandi tadi permintaan Kak Juju, kita hadirkan dulu. Setelah itu baru Gadis Malaysia, Yus Yunus.

0: Demikian Warhilon, dua nomor lagu permintaan Kak Juju dan juga Kak Eli ya. Tadi Kak Juju sempat mintanya lagu apa tadi ya? Lagu lagu ini ya tadi ya. Mana sih? Aduh, malah menghilang beliau. Lagi perlu memang suka begitu ya. Akhirnya Nurul hadirkan lagu Janda 7 kali bersama Naya Revina. Karena yang tadi Kak Juju request lagu daerah, ternyata ya Kak Juju ya, mohon maaf enggak bisa kita putarkan, bahasanya bahasa daerah. Dan sudah kami hadirkan kembali lagu untuk Kak Eli dan juga Kak Juju. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
0: Iya, Kak Hayati dari Korea. Gimana kabarnya hari ini, Kak Hayati?
1: Aduh, alhamdulillah seperti tadi pagi. Cuma malah teriknya matahari sekarang.
0: Oh gitu. Gimana tadi yang dijemur sudah kering?
1: Alhamdulillah udah.
0: Kering sempurna ya Kak ya?
1: Iya dong.
0: Memang matahari Korea memang bagus untuk kering. Keringnya enak ya Kak ya?
1: Mudah-mudahan gitu ya. Gimana yang kemarin, enak tuh?
0: Enak dong, makasih ya.
1: Iya, sama-sama. Besok-besok lagi ya.
0: Iya, makasih banyak Kak, mudah rezeki.
1: Iya, amin.
0: Mau lagu apa nih Kak, kita putarkan?
1: Hari ini dari Rika Malia, Angin Malam ya.
0: Rika Malia, Angin Malam. Oke, kita cari dulu.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Salam yang pertama kan buat Denurus. Semoga sehat selalu di situ.
0: Amin.
1: Besok ya, libur ya?
0: Iya betul.
1: Aduh, rencana ke situ lah besok.
0: Iya, malah Nurulnya nggak ada besok.
1: Itulah, nggak jadi deh.
0: Hari Senin aja deh.
1: Kalau Kak Yati udah direncanakan, nggak boleh digeser gitu. Iya, kan karena betul, banyak jadwal gitu.
0: Kan rencana satu digeser yang lain kan Kak, sambil ini dipas-pasin waktu kan.
1: Iya betul. Okay. Abis itu salam buat yang sudah masuk semua ya.
0: Iya.
1: Buat semua lah ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Ada lagunya tuh.
0: Sudah dapat ini Angin Malam dari Rika Malia.
1: Oke, makasih juga. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ayati Korea, di belakang Kak Ayati Nurul terima satu penelpon lagi tapi requestnya lagu daerah ya. Karena waktu sudah tidak memungkinkan untuk memutar lagu dangdut ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut ala kita di Nurul.
0: Iya, Kak Nur.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik juga.
0: Alhamdulillah. Kak Nur, ini kan waktunya udah gak cukup untuk kita putar lagu dangdut. Jadi Kak Nur boleh request lagu daerah. Daerah mana aja, lagu Aceh, lagu apa namanya, lagu Padang, lagu mana aja boleh.
2: Lagu Padang aja ya.
0: Lagu Padang boleh, judulnya?
2: Judulnya apa ya, Nurun ini satu ya.
0: Oh, Nurun yang pilihin lagu Padang. Buat Kak Nur, boleh. Terima kasih banyak. Boleh salam-salamnya Kak.
2: Salam-salamnya buat Dek Nurul. Semoga Dek Nurul sehat selalu, berkah umur, berkah rezeki, selama iman, dunia, acara keluarga. Buat Kak Ibu, buat Kak Ibu, buat Ibu, buat Ibu Jaria, buat semuanya, buat Mama Siri, buat semua saya ya.
0: Iya, makasih Kakak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur dari Pulau Aceh, Warhilon ya. Sudah 6 penelpon, ternyata bisa 3 ini ya, 3 sesi ya. Oke, terima kasih semua wari-wari yang sudah sangat pengertian untuk bergabung di Pro Dangdut dengan walaupun ya terbatas ya Warhilon ya. Biasanya enak mungkin kita ngobrol enggak kelihatan keburu-buru, tapi akhir-akhir ini karena kita memang diburu-buru oleh waktu. Jadi untuk wari-wari yang sudah bergabung dan sangat pengertian, terima kasih banyak. Ada Pak Le tadi ya dari Lereng Selawah, padahal udah lama gak bergabung, tapi Pak Le juga pengertian tentunya ya. Kak Anis juga ya, luar biasa. Terus ada Kak Juju, ada Kak Eli, ada Kak Hayati, ada Kak Nur dari Pulau Aceh. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah kita ikuti acara Pro Dangdut hari ini dan sudah kita putarkan seluruh lagu requestan dari wari-wari kita. Kecuali lagu Kak Nur dari Pulau Aceh tadinya ya, request lagu Nurul Pilihkan. Nanti akan Nurul hadirkan lagunya untuk Kak Nur. Dan kini sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar bagi kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menjalankan ibadah salat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Ke Jerenglang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Anakku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Mano Pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Sabtu 12 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BMKG Aceh gelar sekolah lapang cuaca nelayan. Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas Aceh menggelar kopi kebangsaan di Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suloh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. BMKG Provinsi Aceh menggelar sekolah lapang cuaca nelayan diikuti oleh 102 nelayan Aceh. Kami ulangi, diikuti oleh 102 nelayan Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Aceh menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN di Kabupaten Aceh Besar Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 102 nelayan aktif, khususnya dari Kecamatan Baitussalam. Koordinator BMKG Provinsi Aceh, Cucu Kusmayancu Eskom, mengatakan SLCN merupakan program BMKG untuk meningkatkan pengetahuan nelayan mengenai kondisi cuaca dan informasi kemaritiman. Para peserta dibekali pemahaman mengenai gelombang, arus, angin, hingga pola musim angin seperti angin barat dan angin timur. Menurutnya pemahaman terhadap kondisi angin dan gelombang penting bagi nelayan sebelum memutuskan untuk melaut. Sebab angin kencang dapat memicu peningkatan tinggi gelombang dan beresiko terhadap keselamatan nelayan.
2: Yang harus diperhatikan adalah gelombang dan angin. Angin yang kencang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu gelombang. Di mana juga nanti para peserta akan kami bekali dengan musim-musim. Musim angin barat, angin timur, pengaruhnya apa terhadap gelombang yang ada di wilayah Aceh Besar.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 5, Gufran Zainal Abidin, menyebut sekolah lapang cuaca nelayan tidak hanya berkaitan dengan keselamatan, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan. Dengan memahami kondisi cuaca, nelayan tradisional diharapkan dapat menentukan waktu yang lebih tepat untuk melaut, sekaligus meningkatkan kualitas.

0: hasil tangkapan.
1: Sekolah ini memberi edukasi kepada masyarakat, nelayan, supaya mereka betul-betul memadukan antara keahlian mereka menjadi nelayan dengan teknologi yang sekarang ini melalui BMKG itu sudah mengetahui prediksi cuaca yang di laut ya, untuk keselamatan kita semua.
0: Melalui kegiatan ini, BMKG berharap para nelayan tidak hanya mengandalkan pengalaman saat melaut, tetapi juga menjadikan informasi cuaca sebagai salah satu pertimbangan utama sebelum beraktivitas di laut. Dengan begitu, resiko kecelakaan akibat perubahan cuaca dapat ditekan sekaligus mendukung aktivitas penangkapan ikan yang lebih aman dan produktif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas Aceh menggelar Ngopi Kebangsaan di Banda Aceh pada Sabtu 12 September 2026 membahas akselerasi rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Munjir Budiana.
3: Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas Aceh menggelar Ngopi Kebangsaan di Banda Aceh pagi tadi dengan tema akselerasi rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi. Kegiatan ini mendorong penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Ketua DPD IKAL Lemhanas Aceh Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menghimpun berbagai pandangan dari pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, kepolisian, serta pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya hasil pembahasan dalam forum tersebut akan menjadi bahan referensi dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
4: Itu menjadi persiapan-persiapan yang harus kita lakukan terhadap bencana itu. Jadi pra bencana termasuk pasca bencana. Jadi ada mitigasi, ada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ngopi Kebangsaan yang diselenggarakan oleh DPD IKAL Aceh itu menghimpun pikiran, pandangan dari pemangku kepentingan, ada pemerintah Aceh, ada Kodam Standar Muda, ada kepolisian daerah, ada kejaksaan, ada BPN, dan semua komponen tergabung dalam Ngopi Kebangsaan ini memberikan informasi ini, terakhir
5: kita belum siap,
4: tentang bencana Aceh dan apa yang harus kita persiapkan ke depan.
3: Sementara itu, Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Imran mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan pasca bencana, baik itu melalui pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota yang terdampak. Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya seperti keterlambatan, kesenjangan, dan ketertinggalan pada beberapa sektor.
6: Terkait dengan progres, saya pikir ini banyak capaian itu yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat, ya, kementerian dan lembaga. Nah, memang kita harus akui juga ada yang miss, ya, ada yang mengalami keterlambatan, ada gap, ada lag, itu harus kita pahami betul. Karena ini kita bukan bekerja normal, ya, kita bekerja itu darurat, di tengah bencana. Nah, terkait dengan perkembangan yang ada, sampai dengan hari ini kita terus memonitor perkembangan. Setiap bulan itu diminta oleh Bapak Kasatgas, Menteri Dalam Negeri, ya, untuk itu keliling di 18 kabupaten kota terdampak.
3: Pertemuan Ngopi Kebangsaan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Aceh yang merupakan alumni Lemhanas, diantaranya Kapolda Aceh, Kasdam Iskandar Muda. Selain itu juga hadir Sekda Aceh, serta sejumlah pejabat lainnya. Kegiatan Ngopi Kebangsaan DPD IKAL Lemhanas Aceh ke depan akan menjadi agenda rutin untuk membahas berbagai persoalan strategis daerah, khususnya perkembangan dan evaluasi proses pemulihan Aceh pasca bencana. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
2: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Aceh melaksanakan musyawarah wilayah sekaligus seminar nasional bertema kemandirian ekonomi umat. Informasi disampaikan Tisi Maulidia Putri.
5: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Organisasi Wilayah Aceh melaksanakan musyawarah wilayah Muswil ke-8 dan seminar nasional bertema kemandirian ekonomi umat dalam membangun dan memperkuat ketahanan pangan di Ayana Oasis Hotel Banda Aceh pada Sabtu 12 September 2026. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal dalam sambutannya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga berdampak positif bagi kemajuan organisasi serta berkontribusi bagi Aceh.
7: Tentukan pilihan, memberikan masukan, bersama-sama memberikan solusi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Persoalan hari ini persoalan yang sangat kompleks. Di daerah buka terjadi perubahan yang cepat sekali dan perilaku yang luar biasa semakin canggih teknologi.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua Majelis Pengurus Daerah MPD ICMI Kota Banda Aceh Iskandar Nurdin mengungkapkan bahwa muswil maupun seminar diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kabupaten kota.
8: Adapun jumlah undangan yang telah berhadir sebanyak 235 orang, jaringan demikian tamu undangan sebanyak 115 orang, peserta muswil sebanyak 120.
5: Adapun muswil bertujuan mendengarkan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus pada periode yang sebelumnya, merumuskan program organisasi dan memilih majelis pengurus daerah untuk 5 tahun ke depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabu ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia. Informasinya disampaikan Irham Syah.
1: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 RRI Melabu ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Aula Tri Prasetya RRI Melabu Jumat pagi. Kegiatan yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat pengabdian dan komitmen RRI kepada masyarakat. Penyulutan obor Tri Prasetya menjadi simbol kesinambungan semangat pengabdian RRI dari masa ke masa. Momentum tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh insan RRI untuk terus menjaga komitmen dalam menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan zaman. Kepala RRI Melabu Tuku Haris Fadila mengatakan RRI harus menghadirkan siaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
2: Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami selalu memposisikan diri supaya siaran RRI itu berdampak. Jika kami siaran tentang nilai-nilai kebangsaan, maka akan pendengar kita meningkat patriotismenya. Jika kita melakukan siaran tentang lingkungan, masyarakat akan ikut menjaga lingkungan. Jadi kita tetap outcome yang kita kejar adalah berdampak.
1: Ia menambahkan semangat pengabdian harus terus menjadi landasan bagi insan RRI dalam menjalankan tugas termasuk menghadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta memperkuat fungsi edukasi dan hiburan. Puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabu turut diikuti angkasawan dan angkasawati, Dharma Wanita Persatuan Unsur Pemerintah dan Instansi Vertikal, TNI Polri serta mitra RRI lainnya. Suasana peringatan semakin semarak dengan peserta yang mengenakan busana tradisional Nusantara. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kebersamaan dan keberagaman dalam memperingati Hari Radio ke-81. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau HMP KPI menggelar kegiatan Meturi 2026 sebagai ruang mentoring dan silaturahmi antara mahasiswa baru dengan keluarga besar KPI. Selengkapnya disampaikan Fauza.
3: Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau HMP KPI menggelar kegiatan Meturi 2026 sebagai ruang mentoring dan silaturahmi antara mahasiswa baru dengan keluarga besar KPI. Kegiatan ini mengusung tema berpikir dengan ilmu, berdakwah dengan hikmah, yang mana ini berlangsung di Pantai Naga Permai, Kamis 10 September 2026. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa baru diajak mengenal lebih dekat dengan keluarga besar KPI sekaligus membangun interaksi, baik di lingkungan program studi maupun di luar kampus. Kegiatan ini juga diisi dengan berbagai pengalaman dan pengembangan diri dari para alumni KPI. Ketua Panitia Meturi 2026 Putri Misi Naldila mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa baru untuk lebih aktif dan berinteraksi, serta membangun hubungan dengan keluarga besar KPI.
4: Harapannya tentunya untuk lebih aktif dalam berinteraksi, baik itu dalam keluarga besar KPI, dalam ruang lingkup KPI maupun di luarnya. Karena harapan terbesarnya semoga mereka bisa menjadi lebih baik daripada kami pada hari ini.
3: Sementara itu, salah satu alumni yang menjadi pemateri yaitu Haris Munawar membagikan pengalaman mengenai pengembangan diri, keterampilan, serta pentingnya memperoleh pengalaman selama menjalani perkuliahan. Ia mendorong mahasiswa untuk mengenal potensi diri dan mengembangkan kemampuan sesuai minat masing-masing. Kegiatan Meturi 2026 turut dihadiri Wakil 3 Kampus TEN Tekudi Runde Melabu, Ketua Program Studi KPI, para dosen pengajar KPI, para alumni serta mahasiswa KPI. Melalui kegiatan ini, HMP KPI berharap mahasiswa baru tidak hanya mengenal lingkungan akademik, tetapi juga mampu membangun relasi, mengembangkan potensi, dan menjadi pribadi yang lebih baik selama menjalani proses perkuliahan. Reporter RRI Melabu, Fauza Tenisa melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Fahri pimpin rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS tingkat kabupaten. Berikut laporan Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS di tingkat kabupaten tahun 2026 di Aula Bapeda setempat kemarin. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ia menegaskan percepatan penurunan stunting merupakan bagian penting dari membangun daerah, khususnya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Bupati Fakhri menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat sinergi dan melaksanakan program percepatan penurunan stunting secara terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi. Bupati Fakhri berharap sinergi lintas sektor diperlukan agar program penurunan stunting berjalan terpadu dan berkelanjutan.
2: Ini lebih menurun lagi karena program penurunan stunting merupakan salah satu visi dan misi program kepemimpinan sah di Kabupaten Aceh Tenggara.
1: Rapat yang diikuti sekitar 100 peserta dari OPD terkait, camat, kepala puskesmas, serta penyuluh dan penanggung jawab Kabis Kabupaten Aceh Tengah. Melalui rapat koordinasi ini, TPPS diharapkan semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting secara terintegrasi. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Benar Meriah, perkemahan Wirakarya di Bukit Meli Scott Camp, selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Wakil Bupati Benar Meriah Armia menghadiri upacara pembukaan perkemahan Wirakarya Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Benar Meriah tahun 2026 di Bukit Mulia Scott Camp Jumat 11 September 2026. Perkemahan Wirakarya tersebut menjadi wadah bagi anggota Pramuka untuk mengembangkan keterampilan sekaligus melaksanakan bakti nyata kepada masyarakat melalui semangat gotong royong dan pengabdian. Dalam kesempatan itu, Wabub Armia mengatakan perkemahan Wirakarya tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan kepramukaan, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, mandiri, peduli, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Armia juga menyampaikan apresiasi kepada Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Benar Meriah beserta panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut.
4: Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan perkemahan. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga.
3: Kepada para pembina, pelatih, dan panitia, ia berpesan agar terus memberikan bimbingan kepada peserta serta memastikan aspek keselamatan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Armia berharap perkemahan Wirakarya Kuarcap Gerakan Pramuka Benar Meriah tahun 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar serta memberikan manfaat bagi para peserta maupun masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang.

0: menggandeng tim pemadam kebakaran damkar BPBD Kota Sabang, SD Negeri 20 Sabang, edukasi siswa cegah kebakaran sejak dini. Berikut laporan Razi Arda.
1: SD Negeri 20 Kota Sabang memberikan edukasi kebencanaan kepada siswa sebagai bagian dari pembelajaran ekstra kurikuler di sekolah. Kegiatan yang menggandeng tim pemadam kebakaran damkar BPBD Kota Sabang itu difokuskan pada penanaman tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran sejak usia dini. Kepala SD Negeri 20 Kota Sabang Sari Kristanti SPD mengatakan edukasi kebencanaan menjadi bagian pembelajaran yang diberikan kepada seluruh siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Menurutnya pemahaman mengenai kebencanaan penting ditanamkan sejak dini agar anak memiliki pengetahuan dasar saat menghadapi situasi darurat.
2: Dalam rangka pembelajaran kurikuler di sekolah, salah satu itu masalah kebencanaan. Ini pembelajaran kurikuler dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kebetulan kami ada bekerja sama dengan tim damkar. Jadi kami mohon bantuan tim damkar untuk hari Sabtu dibuat kegiatan sosialisasi tentang kebencanaan.
1: Sari berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan tahun ini, tapi dapat dilanjutkan secara berkelanjutan pada tahun mendatang. Ia menilai pengetahuan sederhana tentang cara menghadapi kebakaran dapat menjadi bekal penting bagi anak, baik untuk keselamatan diri maupun lingkungan sekitar. Menurut Sari, keterlibatan petugas damkar juga membuat materi kebencanaan lebih mudah dipahami karena disampaikan langsung oleh pihak yang berpengalaman di lapangan. Sementara itu, Komandan Regu Damkar BPBD Kota Sabang Edi Albizia mengatakan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada anak usia dini merupakan kegiatan yang semestinya dilakukan secara rutin. Dalam setahun terakhir, tim damkar telah mendatangi sejumlah sekolah di Kota Sabang untuk memberikan edukasi serupa sesuai permintaan pihak sekolah.
3: Sebenarnya ini menjemput bola. Saat ini kan kita ketahui keterbatasan anggaran membuat kami sulit dalam mengadakan suatu kegiatan yang walaupun sifatnya wajib. Jadi karena di pihak sekolah telah menginisiasi suatu kehormatan bagi kami untuk hadir di sini untuk dalam memberikan materi pencegahan kebakaran pada usia dini.
1: Ia mengapresiasi inisiatif SD Negeri 20 Sabang yang mengundang petugas damkar sekaligus berharap edukasi semacam ini terus dilakukan untuk membangun kesadaran keselamatan sejak usia dini. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sudah batas Selasar, Kodol 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Terima kasih Warilun di Purpur ada berada masih bersama kami RRI Program Patah Banda Aceh. Warilun, kebakaran lahan gambut di Aceh, dan maksud kami penanganan kebakaran lahan gambut di Aceh yang membutuhkan metode berbeda dari kebakaran biasa. Dan api yang ada pada lahan gambut dapat membakar bagian bawah tanah dan juga kembali muncul setelah permukaan padam. Dr. Mona Lisa, SPMSI, mengatakan pemadaman tidak cukup hanya mengandalkan mobil pemadam kebakaran, dan petugas perlu memahami karakter gambut dan teknik pemadaman khusus di lapangan. Hal ini dikatakan dalam dialog Green Radio RRI Persatu Banda Aceh pada 5 September 2026 lalu. Dan menurutnya, salah satu teknik yang dilakukan dengan membuat lubang pada titik gambut yang terbakar dan air kemudian disemprotkan melalui pipa untuk memadamkan bara api yang berada di bawah tanah. Dan teknik ini juga diperlukan karena api gambut dapat menjalar di bawah permukaan, dan petugas juga perlu menyiram permukaan untuk mengurangi asap dan juga bara yang terlihat. Mona Lisa juga menyebutkan, Marilyn, akses menuju titik kebakaran juga menjadi tantangan tersendiri di kawasan gambut. Lokasi tersebut terkadang berada beberapa kilometer dari akses kendaraan, dan ia juga menilai petugas pemadam kebakaran dan masyarakat peduli api belum sepenuhnya memahami karakter kebakaran gambut. Dan pelatihan mengenai gambut dan juga penggunaan peralatan khusus dinilai perlu diperkuat. Dan penanganan kebakaran juga tidak boleh hanya dilakukan setelah api meluas. Pemerintah perlu memperkuat program pencegahan, mitigasi, dan juga pelatihan bagi petugas lapangan. Dan juga Warilun, Mona Lisa juga mendorong sebagian pendanaan daerah dialokasikan untuk restorasi dan juga pencegahan kebakaran gambut. Dan pendanaan juga diharapkan dapat langsung mendukung pemerintah gampung dan kelompok masyarakat yang peduli api. Baik Warilun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana petang Warilun semuanya di kesempatan petang hari ini. Cetrani Jalo Jemerang.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi. Tapi jangan hidup untuk mimpi.

Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Anggarisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Rahmati Allah. Topik pengajian kita malam ini adalah salawat, amalan umat akhir zaman dan amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah hai Muhammad, jika adalah anak ayah-ayah kamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu atau pasangan-pasanganmu, wa asyiratukum dan sanak keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta-harta yang kamu utar, yang kamu perniagakan, kemudian juga tijaratun perniagaan takhsauna kasadaha yang kamu khawatir akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha dan tempat-tempat kediaman rumahmu yang engkau senangi, ahabba ilaikum, itu semua lebih kamu cintai, minallahi wa rasulih, dibanding daripada Allah dan Rasulnya, dan juga kamu lebih mencintai semuanya itu daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amrih, sehingga Allah akan datangkan keputusannya. Maksudnya tunggu sampai Allah datangkan kepada kalian azab. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Sedang jamaah dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan bahwa kalau ayah ibu kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sanak keluarga kita, harta yang kita putar, yang kita ambil labanya, dan juga perniagaan yang kita khawatir akan kerugiannya, dan juga tempat tinggal yang kita senangi, itu semua lebih kita cintai dibanding daripada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan juga dibanding daripada kecintaan kita kepada jihad fisabilillah, maka kata Allah, tunggu sampai Allah datangkan keputusannya, artinya Allah turunkan azab. Para ulama sidang jamaah mengambil kesimpulan berdasarkan ayat ini, karena mengandung ancaman, maka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib. Beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya hukumnya adalah wajib. Bahkan mereka mengatakan fardu ain, wajib ain, bukan wajib kifayah. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, dari sini dapat kita fahami bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu wajib, dan
Kecintaan itu akan muncul dari sikap dan perilaku. Maka sidang jamaah dirahmati Allah, dalam sebuah kitab yang dikatakan, yang dinamakan dengan Kifayatul Atqiya, Syekh Said Baklisata mengatakan, salawat adalah ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keistimewaan salawat. Jadi kalau memang kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, kepada Rasulnya, maka kita harus berbanyak salawat. Dan salawat itu adalah salah satu bentuk amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, maka itu ada kemungkinan untuk diterima dan ada kemungkinan untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali salawat kepada Nabi. Syekh Baklisata mengatakan, wa inna jami'al a'mali minha maqbulun wa minha mardud. Semua amal anak Adam manusia ada kemungkinan diterima dan ada kemungkinan untuk ditolak. Illa shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha maqtu'an biqabuliha. Maka sesungguhnya selawat itu dipastikan diterimanya. Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hukiya ittifaqul ulama'i ala zalik. Dan ada yang mengatakan bahwa dalam masalah ini sepakat para ulama semuanya, memang mengatakan tidak ada yang berbeda pendapat bahwa salawat adalah salah satu bentuk amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah dirahmati Allah, di dalam salawat itu ada mengandung tiga hak yang terlunasi di situ. Yang pertama, dalam setiap salawat ada hak Allah yang kita lunasi, kemudian ada hak Rasul juga, yang ketiga adalah hak kita sebagai hamba dan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tersebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Artinya Allah mengangkat derajat Rasulullah sekaligus menurunkan rahmat kepada baginda. Ini makna salah atau salawat jika disandarkan kepada Allah. Allah berselawat kepada baginda, malaikat juga berselawat kepada baginda. Para ulama mengatakan makna salawat malaikat kepada baginda artinya malaikat memohon ampunan kepada Allah untuk Nabi Muhammad, yang sebenarnya dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang awal, yang sedang atau yang akan ada sebenarnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang sangat dicintai, yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kita tidak berselawat atau berselawat kepada Rasulullah itu tidak mengurangi kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena Allah sendiri berselawat untuk Nabi. Kalau Allah sudah berselawat untuk Nabi,
maka apa artinya salawatnya kita? Apa artinya salawatnya para malaikat? Sidang jamaah dirahmati Allah, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucapkan salam kepadanya. Jadi di sini Allah sebelum memerintahkan kaum muslimin untuk berselawat kepada baginda Rasulullah, Allah sendiri terlibat di dalamnya. Oleh karena itu sidang jamaah, Syekh Ad-Daqaq pernah ditanya, Syekh Jamal Faruq Ad-Daqaq pernah ditanya, pernah menjelaskan bahwa Imam Jalaluddin Asyuti pernah ditanya, mengapa Allah tidak memerintahkan malaikat bersujud kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah memerintahkan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi derajatnya dibanding Nabi Adam? Maka Imam Jalaluddin Asyuti menjawab dengan dua jawaban. Yang pertama, kata Imam Jalaluddin Asyuti, Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, Allah tidak terlibat di dalamnya. Sedangkan ketika Allah memerintahkan malaikat dan umat manusia untuk berselawat kepadanya, Allah terlibat di dalamnya. Inilah yang menyebabkan Rasulullah itu beda. Jadi jangan pernah kita menyangka hanya karena kita temukan nanti di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan bahwa Nabi itu kedudukannya seperti manusia biasa, enggak perlu kita sanjung, enggak perlu kita lebih-lebihkan. Tidak seperti itu, sidang jamaah. Kalau mau lihat keutamaan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan hanya terfokus pada satu ayat saja atau satu hadis saja. Dalam misalnya dalam ana innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ada yang mengatakan hanya saja saya ini adalah manusia biasa seperti kamu. Yuha ilayya, yang membedakan aku diberikan wahyu oleh Allah. Itu memang betul dari satu ayat itu. Tetapi cobalah buka ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahwa seperti ayat ini. Al-Ahzab ayat 56. Bukankah Allah sendiri yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah manusia biasa yang Allah berselawat untuknya? Adakah malaikat yang berselawat untuk manusia biasa? Tidak ada. Oleh karena itu, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Menyokeun geutanya wa Aceh. Bate sama-sama bate. Legeutanya nya bate acit. Ma bate geuli genting. Taboh motodam le atu hebe. Le Allah, le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batai intan cinu ube ujung buke miliaran yum. Jadi baik tapat-tapan le getanyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngon manusia yang lain. Jadi demikian sidang jamaah. Kemudian jawaban yang kedua dari Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan bahwa Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam hanya sekali. Hanya sekali. Enggak pernah berulang kali. Enggak pernah dua kali, apalagi berulang kali. Tidak pernah. Sedangkan ketika Allah memerintahkan manusia untuk sujud, untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menjadikan selawat itu wajib. Di mana? Di dalam
salat yang mereka lakukan 5 kali sehari semalam. Kalau tidak dilakukan itu, maka tidak sah salatnya. Maka mulia mana? Sujudnya malaikat hanya sekali untuk Nabi Adam, atau salawatnya manusia sepanjang masa sampai nanti hari kiamat tiba? Dan itu dilakukan di dalam salat 5 kali sehari semalam minimal dalam salat yang fardu, belum lagi salat-salat yang lain. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, demikianlah kedudukan dan keutamaan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua diperintahkan untuk bersalawat kepada beliau. Sidang jamaah, kemudian ada yang bertanya, lalu salawat yang bagaimana yang sangat, yang paling disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menurut Imam Nawawi, bacaan salawat yang terbaik, terindah, dan paling utama adalah salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di dalam salat, yaitu di dalam tasyahud akhir. Sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah dalam salah satu pengajian beliau, beliau mengatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Maka ini adalah sirat, lafaz salawat yang paling bagus, yang terindah menurut imam, menurut tarjih Imam Nawawi. Jadi sidang jamaah, kalau kita, intinya kalau kita ingin bersalawat kepada Rasulullah, enggak perlu capek-capek cari mana lafaz salawat yang paling baik untuk saya gunakan, untuk saya pakai. Jadi tinggal kita ulangi saja lafaz yang ada di dalam tahiyat akhir dalam salat yang kita senandung, yang kita lakukan setiap 5 waktu. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, kemudian sidang jamaah, kelebihan salawat yang berikutnya adalah, salawat adalah salah satu cara kita berbakti untuk kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup atau mereka yang telah meninggal. Kenapa demikian? Karena setiap salawat yang dibaca seseorang, maka oleh malaikat akan menyampaikan salawat orang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan bahwa nama kita itu disebut oleh malaikat, makhluk tersuci, di depan makhluk terhebat, di depan baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan, An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an qala aqsiru salata alayya fa inna Allah wakkala bi malakan 'inda qabri fa idza shalla rajulun min ummati qala li zalikal malak ya Muhammad fa inna fulana ibn fulanin shalla 'alaika sa'ah. Sesungguhnya diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kata Abu Bakar As-Siddiq, berbanyaklah bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena sesungguhnya, kata Rasul, sesungguhnya Allah mengirimkan
perwakilan seorang malaikat di sisi kuburku. Dan apabila salah seorang dari umatku berselawat kepadaku, maka malaikat itu akan memberitahukan kepadaku, wahai Muhammad, si Fulan bin si Fulin saat ini sedang berselawat kepadamu. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, kata para ulama, beginilah cara seseorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena nama dia dan nama orang tuanya disebut oleh malaikat, makhluk yang suci, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, di depan baginda makhluk terhebat dan teragung. Terangkat nama kita dan nama orang tua kita. Maka dengan ini, kata para ulama, salah satu cara kita berbakti kepada kedua orang tua, baik mereka masih hidup atau ketika mereka sudah meninggal dunia. Sidang jemaah dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmizi dan Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi abkhalin nas?" Wahai sahabatku, kata Rasul, maukah kalian aku beritahukan siapa manusia yang paling kikir, yang paling pelit? Qalu, bala ya Rasulullah. Ketika itu para sahabat menjawab, boleh wahai Rasul. Siapa manusia terkikir wahai Rasul? Qala, kemudian Rasul bersabda, man zukirtu indah falam yusalli alayya. Yaitu orang yang mendengar namaku disebut, tapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, ternyata orang terkikir di dunia ini adalah umat Nabi Muhammad yang dia mendengar nama nabinya disebut, tapi dia tidak mau berselawat kepada baginda. Dalam riwayat yang lain disebutkan, rama amfu rajulin, celaka seseorang, zukirtu indah falam yusalli alayya, namaku disebut di sisinya tetapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, dari sejumlah riwayat yang sudah kita bacakan menunjukkan bahwa berselawat itu adalah termasuk salah satu amalan teragung, apalagi bagi kita umat di akhir zaman ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan, jika kita banyak dihinggapi penyakit hati, sering berburuk sangka kepada orang lain, atau suka marah-marah sendiri, atau suka ghibah, membicarakan keburukan orang lain, atau namimah, sering mengadu domba, maka para ulama mengatakan, jika nanti di akhir zaman dan kamu kesulitan menemukan guru Syekh Kamil, Syekh yang sempurna, yang bisa mendidik jiwamu, membersihkan hatimu dari berbagai macam penyakit hati, maka saat itu gantilah dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka salawat akan menggantikan posisi syekh, guru yang sempurna, yang akan mendidikmu, menghilangkan sedikit demi sedikit dari hatimu segala macam bentuk penyakit hati. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, di dalam kitab Hasyatus Sawi ala Syarhi Salah, Syekh As-Sawi mengatakan, fa illam tajid kamilan, jika kamu tidak menemukan guru yang sempurna, syekh yang bisa membimbingmu, membersihkan hatimu dari penyakit-penyakit hati melalui riyadhah, latihan-latihan ilmu tasawuf, melalui suluk, masuk di dalam latihan-latihan yang telah diatur oleh guru-guru tasawuf, tazkiyatun nafsi, yang bisa membersihkan jiwamu. Kalau kamu tidak menemukan guru yang demikian, falzami salata alal habibil mustafa, maka senantiasalah
berselawat kepada Nabi Mustafa, fa innaha syaikhu man la syaikhalah, maka sesungguhnya selawat itu bisa menjadi guru bagi orang yang tidak punya guru dalam mendidik jiwanya. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab I'anatut Thalibin oleh Syekh Bakri Syata mengatakan, wali salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fawaidul tuhsa. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki banyak sekali faedah, kegunaan yang tidak terhingga, tidak terbatas banyaknya, amat sangat banyak. Minha di antaranya annaha tajlul qalba. Sesungguhnya salawat itu bisa membersihkan hati minad dulmah, dari kegelapan. Artinya membersihkan hati dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang apabila kita meninggal dalam keadaan demikian, kita tidak akan selamat di hari kiamat. Karena Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim yawma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat kelak tidak ada manfaat, tidak ada guna harta dan keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menemui Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Maksudnya bersih dari akidah yang menyimpang, bersih dari perbuatan bid'ah, bersih juga dari segala macam penyakit-penyakit hati. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, inilah kelebihan, keutamaan dan keagungan amalan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taghni 'ani syaikhi wa takunu sababan lil wusul. Kemudian Syekh Bakri Syata mengatakan, di samping dapat membersihkan dan membeningkan hati dari kegelapan, salawat juga bisa mencukupi menjadi pengganti dari syekh, dan salawat juga menjadi sebab Anda sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Anda bisa sukses dan selamat kelak di hari kiamat dengan berkah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighunani min ummati salam. Sesungguhnya Allah itu memiliki sejumlah banyak malaikat-malaikat yang mereka mengelilingi bumi ini, berputar, terbang mengitari bumi. Untuk apa? Tugas para malaikat itu adalah yuballighunani min ummati salam. Tugas mereka adalah menyampaikan salam dari umatku. Setiap salawat yang kita baca, setiap salam yang kita baca untuk Rasulullah, maka ada malaikat yang mereka itu mengitari bumi ini, cari orang-orang yang bersalawat kepada Nabi, kemudian mereka akan menyampaikannya kepada baginda. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, kemudian di antara kelebihan dan keagungan salawat kepada Rasulullah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, satu salawat, sallallahu alaihi asara salawatin, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 salawat. Wa huttat anhu asharu khati'atin, dan Allah hapus darinya 10 kesalahan atau dosa. Wa rufi'at lahu asharu darajatin, dan Allah angkat derajat orang tersebut 10 derajat, 10 tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang jemaah, juga di antara keistimewaan bersalawat kepada Rasulullah SAW, dalam riwayat Imam Tabrani mengatakan, ad-du'a'u mahjubun hatta yusalli ad-da'i 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa doa yang kita panjatkan
kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkatung-katung. Terkatung-katung, dia enggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian orang yang berdoa itu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya mengangkat derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ahli sejarah nabi yang mengkaji keagungan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan kehebatan dan keagungan serta keutamaan Rasulullah SAW, mereka selalu memuji dan mengagungkan Rasulullah setinggi-tingginya. Enggak masalah itu. Sebagaimana juga yang disebutkan di dalam Qasidah Burdah oleh Syekh Busairi dalam salah satu syair beliau, yaitu Buhur Basir, beliau mengatakan, "Fansub ila zatihi masyikta min syarafin, wansub ila qadrihi masyikta min aydamin." Nisbahkan kepada keagungan zatnya keutamaan apa saja yang engkau inginkan. Anda mau nisbahkan, mau sandarkan keagungan sebanyak-banyaknya kepada zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan. Kemudian juga dalam bait yang kedua, nisbahkan kepada kedudukannya kemuliaan apa saja yang engkau kehendaki, silakan. Bersalawat sebanyak-banyaknya, angkat derajat Nabi setinggi-tingginya, enggak masalah. Tapi jangan pernah jadikan Rasulullah seperti umat-umat terdahulu mengangkat Nabi Isa pada tahap Tuhan, dijadikan sebagai Tuhan. Itu yang enggak boleh. Tapi selama kita tidak mengangkat Nabi Muhammad setinggi-tingginya, tidak sampai pada derajat Tuhan, maka silakan angkat, tidak masalah. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami. Karena sesungguhnya keutamaan Rasulullah taala itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu haddun, tidak ada batasnya. Yu'ribu anhu natiqun bifami, tidak ada suatu lidah pun yang bisa menggambarkan secara sempurna keagungan dan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Inilah salah satu bukti yang mengatakan di dalam kitab Dalail Khairat di bagian akhir, dalam Syekh Busiri menuangkan bahwa mengizinkan kepada kita untuk kita menyanjung dan mengangkat Nabi setinggi-tingginya, enggak masalah. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi pada jamaah sekalian. Maka silahkan kita memperingati maulid Nabi, mengangkat derajat Nabi setinggi-tingginya, enggak masalah. Karena mengangkat dan berselawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah itu adalah mengagungkan Rasulullah, dan itu diperintahkan. Kenapa harus dilarang? Demikian juga, bukankah bacaan Al-Quran yang ada dalam perayaan maulid itu juga diperintahkan? Bukankah baca Al-Quran itu bagian daripada ibadah yang diperintahkan? Bukankah it'amu ta'am, membagi-bagikan makanan halal, bersedekah dengan makanan itu, juga diperintahkan dalam agama kita? Lalu kenapa ketika kita kombinasikan seluruhnya, kemudian menjadi ada tuduhan itu sesat? Apakah ini semua syariat baru? Tidak. Yang kita agungkan itu adalah sosok Nabi kita, karena berdasarkan tadi Allah saja dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Apalagi kita, enggak boleh kita agungkan Rasulullah? Tentu lebih boleh lagi. Oleh karena itu sidang jamaah, kita berharap semoga saja kita senantiasa istiqamah untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi kita umat yang di akhir zaman ini, yang amalan-amalan yang lain ada kemungkinan untuk ditolak dan diterima, tetapi salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
ini menjadi peringatan bagi kami pribadi dan bagi para jamaah sekalian. Akhirnya pada Allah kami mohon ampun, pada para jamaah sekalian kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

Terima kasih Wari Londi, Prapoda Brada, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Air Force Station Palam, New Delhi, India pada Jumat 11 September 2026 pukul 22 waktu setempat. Kemarin kehadiran Presiden Prabowo di New Delhi dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-18 BRICS yang telah yang akan berlangsung pada tanggal 12 sampai 13 September 2026. Dan dalam keterangan tertulis dari Sekretariat Presiden, ketibaan Presiden Prabowo di bandara disambut oleh KUAI KBRI New Delhi, Yudo Sasongko. Dan selanjutnya Marilyn, Menteri Negara Urusan Batubara dan Pertambangan India, Sri Satish Chandra Dubey, Atase Pertahanan RI India, Brigjen TNI Mar Baharudin, dan Kepala Komandan AFS Palam Brigjen Risbat Mittal, dan juga Additional Sekretaris Salt Kementerian Luar Negeri India, Prasad Argawal. Dan di bawah tangga pesawat Presiden Prabowo Subianto juga menerima penyambutan berupa jajaran pasukan kehormatan serta penampilan budaya dari tarian tradisional India. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ke-18 sebagai anggota penuh merupakan upaya Indonesia memperkuat peran aktif dalam kerjasama multilateral, dan Indonesia berkomitmen memperkuat peran aktif dalam kerjasama multilateral tersebut, dan juga mendorong terbentuknya tatanan ekonomi global yang lebih seimbang, inklusif, dan juga memberikan ruang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Pada forum KTT ke-18 tersebut, pemimpin negara anggota akan membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan kerjasama antar negara berkembang. Nah, pertemuan tersebut juga diharapkan mendorong langkah-langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi di bidang pangan, energi, pembiayaan pembangunan, serta perdagangan. Nah, sebelumnya Presiden Prabowo juga beserta rombongan terbatas bertolak dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Jumat 17 waktu Indonesia Barat. Dalam penerbangan menuju New Delhi turut didampingi Menteri Luar Negeri dan juga Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi. Selanjutnya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Baik, Warelun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warelun semuanya di kesempatan malam hari ini.

0: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun, dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong enggak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT. Anak saya minta surat kelakuan baik, kok enggak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Enggak tahu.
0: Narkoba?
2: Enggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Enggak tahu.
1: Enggak tahu, enggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan enggak tahu, enggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, Nusa dan bangsa.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Terima kasih Warelon di walaupun ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Tepanda Aja Warelon. Warelon, kasus Ebola di RD Kongo tembus 7.000 dan hampir 3.400 meninggal dunia. Dan kasus Ebola terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo yang telah melampaui 7.000 kasus dengan hampir 3.400 kematian dilaporkan. Dan tersebut, maksud kami, data tersebut berdasarkan laporan situasi pemerintah terbaru yang dirilis pada Jumat 11 September 2026 yang dilansir dari Xinhua. Dan hingga kami 10 September 2026, otoritas kesehatan mencatat 7.022 kasus terkonfirmasi dan 3.398 angka kematian, dan tingkat kematian kasus Ebola mencapai 48,4%, sementara 1.671 pasien telah dinyatakan sembuh. Dawarelun, wabah tersebut kini telah mempengaruhi 62 zona kesehatan yang tersebar di 7 provinsi Republik Demokratik Kongo, Subangi menjadi provinsi terbaru yang melaporkan kasus Ebola setelah satu kasus dikonfirmasi pada Kamis. Dan juga Warelon, Subangi tidak berbatasan dengan 6 provinsi yang sebelumnya telah melaporkan kasus Ebola, dan ke 6 provinsi tersebut adalah Ituri, Kivu Utara, Kivu Selatan, Haut Ulili, dan juga Tospo, dan juga Bas Ulili. Dan wabah yang dinyatakan pada Mei tersebut kini menjadi epidemi Ebola terbesar yang paling mematikan dalam sejarah negara Kongo. Dan wabah tersebut juga menjadi epidemi Ebola terbesar kedua di dunia setelah wabah yang terjadi di Afrika Barat pada tahun 2014 hingga 2016. Dan penambahan Subangi memperluas wilayah yang terdampak wabah Ebola di Republik Kongo. Dan kasus tersebut juga menunjukkan adanya riwayat perjalanan dari wilayah yang sebelumnya telah terdampak. Dan otoritas kesehatan terus mencatat perkembangan kasus dan kematian akibat Ebola. Dan hingga 10 September dilaporkan sejumlah pasien yang telah pulih mencapai 1.671 orang. Sementara tingkat kematian yang tinggi menunjukkan besarnya dampak wabah tersebut. Baik Warelun, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warelun semuanya di kesempatan malam hari. Kali ini satu buah lagu darinya Azir.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: wah, wah, wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelantolun beri haba secara langsung dengarkan lun.

0: tegak. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Ma.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar dah kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak duudu lududa idang. Ya, setelah yang belakang itu dah lalu. Orang anu yang mendapat idang, dah berperang, dah berperang nanggerau. Kali kan, itu salah-salah saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak dari ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
7: Gunung Selawa Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawa Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawa Agam, Selawaik Agam, Selawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawa Inong. Gunung Selawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Rumput Budaya Anut Nanggrok.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Warilo, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali berjumpa bersama program 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Minggu 13 September 2026. Dari Jalan Sultan Skandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap

Mayahul jannah as-salah, kunci surga adalah salat.

Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita masuki hadis yang ke-13 tentang kesabaran dari kitab Dalilul Salihin, syarah dari kitab Riyadhus Salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasab wala hammin wala hazan wala azaw wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Muttafaqun alaih. Hadis ke-13 ini diambil dari Abi Sa'id, Abi Sa'id Al-Khudri, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul berkata, ma yusibul muslima min nasabin, tidak tertimpa kepada seorang muslim daripada nasabin, letih dalam kita berusaha, wala wasabin, tidak tertimpa satu penyakit, wala hammin, rasa gundah, susah terhadap apa yang telah terjadi. Wala hammin, hammin ini susah terhadap sesuatu yang akan kita hadapi. Wala hazanin, gundah terhadap masa lalu. Wala aza, juga tidak tertimpa sesuatu hal yang menyakiti jiwanya. Wala ghammin, ghammin juga susah, tapi ini lebih daripada hammin tadi. Ini mendekati kepada kita pingsan, tidak sanggup mengendali diri. Hatta syaukatu yushakuha, sehingga duri yang tertusuk dikala kita melewati di jalan. Semua musibah itu bila terjadi terhadap seseorang muslim, illa kaffarallahu biha, kecuali Allah kafarahkan dengan persoalan tersebut segala dosa-dosanya. Itu dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Di dalam hadis ini Rasul ingin menenangkan kita bahwa di balik semua hal yang tidak kita ingini yang terjadi, yang menimpa diri kita, rupanya ada hikmahnya. Pertama, Rasul ini lebih detail dari hadis sebelumnya. Tidak tertimpa seorang muslim merasa letih. Letih kita dalam berusaha untuk mencari nafkah yang halal. Kita diwajibkan makan makanan yang halal. Nafkah yang kita bawa pulang untuk keluarga, anak, istri, harus dari yang mesti dari yang halal. Karena yang tidak halal, Allah tidak menerimanya.
innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Kita mau sedekah harus dengan harta yang suci, milik pribadi kita. Tapi kalau harta itu milik orang lain lalu kita ambil dan kita sedekahkan, itu tidak mendapat pahala. Jadi kita diperintahkan berusaha harta yang halal. Lalu dalam berusaha harta yang halal itu sulit, apalagi di zaman kita sekarang. Kita bekerja di tempat orang yang mungkin caranya tidak benar menurut syariat, atau ada hal-hal yang lain. Kita untuk masuk kerja maunya kita mendapat gaji yang halal, tapi sebelum masuk, untuk masuk ke sana kita harus menempuh jalan-jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Kita masuk kerja dengan cara yang tidak benar. Jadi untuk mencari pekerjaan yang halal yang diridhai oleh Allah kadang-kadang sulit. Sulit mendapat pekerjaan, sulit di saat kita bekerja dan lain sebagainya. Itu semuanya Allah kafarahkan dosa. Kan rezeki Allah yang beri, tenaga Allah yang beri, kesulitan itu juga Allah yang beri. Kenapa kita dipersulit? Kenapa orang lain mudah, lancar usahanya, tapi kita dipersulit? Allah ingin kafarahkan dosa kita sebenarnya. Jadi jangan karena sulit mendapat pekerjaan lantas kita mengambil jalan pintas dengan cara yang tidak benar. Allah memang memberi kesulitan. Ada ini petani juga sulit, tidak ada air, harus dijaga airnya siang malam, harus dibeli dan lain sebagainya. Sebenarnya Allah buat kita letih, Allah ingin kafarahkan dosa kita dengan keletihan dalam mencari harta yang halal. Wala wasabin, dan juga tidak menimpa sesuatu penyakit. Ini wasabin ini waja'in da'imin diartikan dalam kitab ini, penyakit yang terus menerus tidak sembuh-sembuh. Walaupun penyakit itu mungkin hanya sekedar kita alergi, kita gatal, kemana-mana kita sudah mencari obat enggak pernah sembuh. Mungkin batuk dan lain sebagainya, penyakit yang berkekalan, ini disebut dengan wasabin. Wala hammin wala hazanin, ini maknanya keduanya susah, gundah. Tapi bedanya, kalau hammin kita susah karena ada sesuatu yang sedang kita hadapi, ini ke depan, gimana nanti kalau kita sudah tua. Ini sekarang kita sudah mulai sakit, usaha kita sudah tidak, bekerja sudah tidak bisa lagi dan lain sebagainya. Ada persoalan yang membuat kita susah, tapi ini persoalannya ke depan. Itu hammin. Wala hazan, ini sering kita sebut dalam doa. Kalau hazan, kita susah terhadap apa yang sudah terjadi. Allah buat kita susah mengingat masa lalu, atau ada persoalan yang akan kita hadapi, mengingat terhadap anak kita, kondisinya seperti ini, bagaimana dia nanti ke depan. Padahal belum terjadi, tapi kita sudah memikirkan bagaimana ini anak kita nanti. Ini kita sekarang masih hidup, perilakunya seperti ini, di rumah saja seperti ini, nanti kalau dia di luar bagaimana. Kita susah memikirkan ke depannya agar ia lebih baik. Wala aza, juga tertimpa sesuatu hal yang menyakiti, apakah itu perasaan atau jiwa. Kita datang baik-baik mau salat subuh ke masjid, tiba-tiba ada orang yang marah-marahin kita di jalan. Ada hal yang kita tidak menyenangkan, bukan karena ulah kita sendiri, mungkin kita tidak ada masalah, tapi ada saja hal-hal yang membuat kita yang tidak menyenangkan.
jiwa, fisik kita ataupun perasaan. Wala ghammin. Ghammin ini sama juga tadi susah, tapi ini lebih tinggi. Bahkan ini diartikan kalau ghammin ini sudah mendaki, mendekati kepada pingsan. Ini susah yang luar biasa. Hatta syaukatu, kata Rasul, paling kecil duri yang terinjak di jalan. Ini kan tidak menyakiti. Menyakiti enggak senang. Sehingga duri yang terinjak di jalanan, entah dari mana duri tersebut, lalu terinjak, keluar darah kita dan sebagainya, semuanya ini rupanya Allah berikan terhadap seseorang Muslim untuk dikafarahkan dosanya. Dosa kecil. Jadi terinjak duri di jalan rupanya kafarah dosa. Kadang-kadang kita keluar dari rumah. Rumah ini sudah kita huni puluhan tahun. Tapi kadang-kadang waktu keluar tanpa sengaja kita terantuk kepala dengan kusen pintu dan lain sebagainya. Ada waktu mati lampu kita bisa keluar, kita tahu di mana pintu, kita keluar tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang siang hari kita terantuk dengan kusen pintu. Kenapa? Jangan salahkan pintu. Dia memang berdiri di sana, tapi yang salah kita sendiri. Ini pasti kita ada salah. Kita keluar dari rumah, tiba-tiba kita jatuh, mungkin dengan sepeda kah, ataupun dengan sepeda motor dan lain sebagainya. Begitu terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan, jangan salahkan yang lain. Ingat saja, ini pasti saya ada salah. Kenapa kusin pintu yang berdiri dia tegak tidak menghalangi jalan kita? Kita yang menabraknya. Bukan baru bangun tidur, baru mandi, sudah saat kita sedang segar, ada orang pintu menempuh dan lain sebagainya. Ingat saja, ini saya ada kesalahan malam ini. Mungkin salah dengan istri, ada kesalahan dengan anak, atau memang ada kesalahan langsung kita dengan Allah. Coba introspeksi, kita undur ke belakang. Kira-kira apa kesalahan saya malam ini sehingga saya menabrak pintu? Kenapa hari ini saya terinjak duri di jalan? Orang lain juga melewatinya tapi tidak. Kenapa ban sepeda motor saya yang kena paku? Padahal setiap hari orang lalu lalang, sebelum kita sudah duluan orang lain, tapi kita ban kita yang kena. Ada yang membuang kulit pisang di jalanan, kita jatuh terseret dengan kendaraan ataupun jalan kaki. Orang lain sudah duluan tadi melewatinya tapi tidak jatuh. Ada apa dengan diri kita sendiri? Nah, kita cross check aja. Coba kita ulang dari kejadian sampai kemarin sore, apa kira-kira kesalahan saya dengan istri, dengan anak, dengan kawan-kawan, tetangga? Apa kira-kira kesalahan saya? Pasti ada salah, karena Allah tidak menghukum seseorang hamba kalau ia tidak salah. Allah tidak berbuat zalim. Walakin kanu yadzlimun. Tapi kita sendiri yang zalim, kita melakukan kesalahan, berarti kita minta hukuman dari Allah. Jadi jangan disalahkan orang lain. Tapi memang orang lain berbuat salah, Tengku. Mereka membuang kulit pisang di jalanan, entah apa saja. Kalau tidak ada kulit pisang itu, saya tak akan jatuh. Kita introspeksi diri. Yang membuang kulit pisang di jalan, dia persoalan lain. Dilarang kita membuang

sekarang sudah enak, ambil sampah di rumah, masuk kantong plastik, sambil ke kantor, sambil keluar pagi, lempar saja. Tertumpuk di sepanjang jalan. Dan ini sudah kemana-mana, bukan hanya di kota Banda Aceh. Ke pedalaman pun kita datang seperti itu. Ada kontainer yang ditaruh di sana, bukan ke dalam kontainernya yang dibuang. Sambil jalan saja, sepeda motor berjalan, sampah dilempar. Kalau masuk ya masuk, tidak ya tidak. Itu tempat umum yang dilalui orang, bukan tempat buang sampah. Apalagi kita membuang sampah di tanah orang, ini yang sering juga terjadi. Sehingga keluarlah tulisan-tulisan yang tidak menyenangkan. Sudah bahasa-bahasa yang tidak enak kita membacanya. Yang membuang ini tetap salah. Makanya hidup kita tidak tenang. Kenapa? Satu orang yang lewat, satu kalimat yang keluar. Entah macam-macam ucapannya. Berapa ratus orang yang lewat sehari semalam di jalan, di tempat kita buang sampah tadi. Ada 1000 orang yang lalu lalang, mencium bau busuk sampah yang kita buang. Pasti ada ucapan yang keluar yang tidak enak. Dia melaknat kita. Ada yang ucapan babi, akhirnya kita bukan doa baik yang kita terima dari orang, justru doa yang tidak baik. Makanya hidup kita tidak tenang. Pertama, kita salah membuang di tempat umum di mana itu bukan tempat sampah. Yang kedua, yang satu lagi tadi, kita membuang sampah di tempat orang dan dampaknya mengganggu dan menyakiti orang lain. Ini kesalahan yang melakukan tindakan ini. Bagi kita yang memang tertimpa musibah gara-gara sampahnya, ini kita introspeksi diri kita saja. Yang buang itu salah, kita kenapa jatuh? Mungkin ada kesalahan lain kita dengan Allah. Jadi tertusuk duri itu yang paling kecil. Ini Rasul mengumpamakan, rupanya Allah ingin mengkafarahkan dosa. Jadi lebih baik jangan keluarkan ucapan yang tidak bagus. Saya jatuh, pasti ada salah. Persoalan yang buang sampah, dia salah sendiri. Jadi jangan lagi kita menambah kesalahan yang lain. Kan tadi kita tertusuk duri, pasti ada kesalahan dengan Allah. Dan Allah ingin kafarahkan dosa. Lalu keluar ucapan yang tidak enak didengar, yang memang dalam agama tidak dibenarkan juga ucapan seperti ini. Kita akhirnya tambah dosa lagi. Allah ingin kafarahkan dosa dengan duri tadi, tapi di saat itu kita melakukan dosa yang lain lagi. Jadi seharusnya kita ampun dosa, dapat pahala. Tapi sebaliknya, Allah ingin mengkafarah dosa, justru dosa lain yang kita lakukannya. Jadi dari contoh-contoh yang Rasul sebutkan ini, ingin menyatakan kepada kita, semua hal yang tidak menyenangkan yang kita alami di setiap hari, Allah ingin kafarahkan dosa. Alhamdulillah. Daripada nanti dikafarahkan di hari akhirat. Karena kalau di hari akhirat, tempat pembalasannya tidak ada lain selain dari alam kubur. Itu tahap awal. Pasti neraka. Ya, sekurang-kurangnya azab neraka, tahulah sakitnya. Ini api di dunia, asap neraka katanya. Kena puntu rokok saja, sakitnya bagaimana? Jadi kalau di azab di akhirat itu, walaupun sedikit saja, melihat api neraka saja kita sudah tersisa. Jadi Allah ingin kafarahkan di dunia agar kita tidak disiksa nanti dari alam kubur sampai hari kiamat. Nah, maka oleh karenanya, apa saja yang kita alami, letih dalam mencari nafkah, diberikan sakit, rasa susah, gundah terhadap masa lalu atau persoalan yang akan kita hadapi, sampai kepada tingkat tertusuk duri sedikit saja, itu mengkafarahkan dosa. Jadi sabar. Mungkin di rumah anak-anak tadi

0: menumpahkan air di atas lantai. Enggak dilap, enggak diberi tanda, kita keluar, jatuh. Pasti kita marah kan? Ya, marah. Jangan keluarkan ucapan yang tidak baik, apalagi terhadap anak kita sendiri. Karena ucapan kita orang tua ini jadi doa. Memang Allah yang suruh tumpahkan air di sana agar kita jatuh karena ada dosa tadi. Mungkin Allah ingin kafarakan. Jadi rasanya kalau seperti ini kita hidup tenang saja, enggak ada yang susah. Alhamdulillah, hari ini Allah telah mengkafarahkan dosa saja daripada nanti disiksa di akhirat. Jadi sebenarnya bersyukur. Kalau dibalik, kita bersyukur. Ada yang buang sampah, kita tadi jatuh. Alhamdulillah, untung ada orang ini buang sampah. Dengan ini dosa saya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, ada orang yang menaruh duri di jalanan, paku di jalanan, akhirnya ban sepeda motor saya kempes. Dengan ini saya bersabar, kafarah dosa saya diampun. Sebenarnya bersyukur. Bukan sebaliknya, kita emosi, kita marah, mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Berterima kasih, alhamdulillah. Seperti kejadian yang kita cerita kemarin itu, beliau itu kan ada tentera yang ia salah ambil tindakan kan kemarin. Nah, dia menampar orang tua, ternyata orang ini waliullah. Dia tidak tahu. Akhirnya dibisi orang, kau tahu siapa yang kau tampar tadi? Itu waliullah itu. Kau minta maaf. Mendengar namanya saja dia sudah gemetar. Akhirnya dia datang minta maaf. Abu, mohon maaf, saya tidak mengenal Abu tadi. Apa katanya? Sebelum kamu minta maaf, saya sudah maafkan kamu. Kenapa? Kamu dengan tindakanmu tadi, saya bersabar. Kamu sudah memberi surga kepada saya. Kenapa saya harus membalas neraka untukmu? Jadi santai saja jawabannya. Nah, ini karena salah tindakan tadi. Ini sudah kita bicara minggu yang lalu. Nah, jadi sekali lagi, setiap musibah itu ada rahmat bagi kita, Allah kafarakan dosa. Oleh karenanya, jangan buang-buang dosa tadi. Kita sabar saja, syukur Allah mengkafarahkan di dunia dibanding nanti dihukum di akhirat terhadap kesalahan kita. Hadis yang ke-14, An ibn Mas'ud radhiyallahu an qala, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Kata Ibnu Mas'ud, saya masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang sakit demam, yu'ak. Fakultu, lalu saya bertanya, ya Rasul, innaka tu'aku wa'kan syadida, bahwa engkau sedang demam yang luar biasa. Lalu dia megang Rasulullah, ada penghalangnya, panasnya terasa, padahal dipakai kain. Ya Rasul, engkau demamnya luar biasa. Qala, kata Rasul, ajal, ini u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Saya diberikan demam seukuran demam dua orang kamu. Jadi demam yang diberi Allah kepada Rasul, kalau ada kita dua orang yang sedang demam berat, seukuran dua orang itu demam yang dirasakan oleh Rasul. Karena para nabi itu balanya lebih berat dari kita. Jadi demam kita, ya kalau tensinya berapa lah, paling tinggi. Kalau Rasul dua kali lipat diberikan oleh Allah. Sehingga Ibnu Mas'ud yang memegang tubuh Rasul padahal ada alasnya, terasa panasnya luar biasa. Ya Rasul, demammu itu terlalu berat. Kata Rasul, ya, saya diberi demam oleh Allah dua kali kalian ini, seukuran dua lelaki. Qultu, zalika annalaka ajrayni, kalau demikian kamu engkau ya Rasul mendapat dua pahala bandingan dua orang, kan? Jadi engkau mendapat dua pahala ya Rasul. Qala ajal zalika kazalik. Ya, seperti itu. Kami diberi pahala dua kali lipat karena kami diberi sakit juga dua kali lipat seperti kalian semuanya. Ma min muslimin, kata Rasul. Kazalika ma min muslimin yusibuhu adha syaukatin fama fauqaha illa kaffarallahu biha sayyati wa khuttat anhu zunubuhu kama tahuttus syajaratu waraqaha. Ya, seperti itu, kata Rasul. Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yang tertimpa hal yang menyakiti. Syaukatun, duri tertusuk di jalan. Fama faukaha, dan hal-hal lain yang lebih tinggi lagi. Illa kafarallahu, kecuali Allah kafarahkan dengan hal yang menyakiti tadi, sayiatihi, kesalahannya. Wahuttat anhu zunubuhu, dan dihapuskan dosa-dosanya. Kama tahutus syajaratu waraqaha, seperti pohon kayu yang menjatuhkan daun-daunnya. Jadi kata Rasul, seorang muslim yang tertimpa hal yang menyakiti diumpamakan juga dalam ini syaukatun, tertusuk duri atau lebih dua. Allah kafarahkan dosa kesalahan kita yang lalu, dan Allah ampunkan, dikurangi sesuai dengan tingkat hal yang menyakiti tadi. Makin berat hal yang menyakiti yang tertimpa terhadap kita, makin besar dosa yang dihapus, akan dikafarahkan kesalahan, jadi tebusan, dan dihapuskan dosa bagaikan daun kayu yang berjatuhan daripada batangnya. Seperti itu. Jadi makin kencang angin, tentu saja makin banyak daun kayu yang berjatuhan, kan? Kalau anginnya sedikit, enggak banyak daun yang jatuh. Tapi makin kencang angin yang menerpa pohon kayu, makin banyak daun yang jatuh. Bukan hanya daun yang kering, daun hidup pun jatuh. Demikian juga, makin berat ujian Allah terhadap kita, musibah yang tertimpa, makin banyak, makin besar pahala yang Allah hapuskan. Jadi jangan mengeluh. Kami diberi sakit dua kali lipat kalian, dan nabi-nabi sebelumnya seperti itu juga. Maka lantas Rasul ada dosa, ya kan? Kan seperti itu juga. Kami diberi pahala, tidak ada dosa tapi diberi pahala. Kan Rasul itu maksum, terhindar dari hal-hal yang berdosa. Nah ini kata Rasul tadi kan dihapus dosa, jadi tebusan daripada sayi'ah, kesalahan. Pertanyaannya, apakah Rasul juga berdosa? Kita ketahui bahwa Rasul itu maksum, karena Rasul itu diutus kepada kita menjadi suri toladan. Jadi Rasul tidak pernah jatuh dalam hal berdosa, karena apa yang dilakukan Rasul menjadi tempat sandaran kita, kita akan ikut. Jadi Rasul terhindar dari dosa, tidak ada jatuh dalam perbuatan yang berdosa pada diri Rasul. Lantas tadi Rasul menyatakan sakit ini menjadi kafarah bagi yang berdosa, jadi kafarah dosa. Bagi yang tidak dosa dinaikkan peringkatnya di dalam surga. Ayat itu dua. Ayat, jangan salah kita menerjemahkan nanti. Kalau pada diri Rasul naik derajatnya dengan sabarnya. Nabi Ayub itu bagaimana penderitaan sakitnya? Apakah Nabi Ayub, berarti Nabi Ayub itu dosanya luar biasa sehingga sakitnya seperti itu? Tidak. Nanti kenapa diberi sakit? Untuk dinaikkan derajatnya. Maka kalau ada orang, kalau kita melihat dalam kehidupannya orang ini orang saleh, orang baik, orang taat, lantas di akhir hayatnya diberi penyakit Allah yang mungkin tidak pernah diberi kepada masyarakat kita sekitar, Jangan kita berburuk sangka, ini pasti Abu ini banyak kesalahannya sehingga sakitnya luar biasa. Mungkin ada makan uang yang enggak benar dan lain sebagainya. Jangan kita berprasangka seperti itu. Karena musibah itu ada dua. Bisa kafarah dosa, bisa karena ingin dinaikkan derajatnya karena kesabarannya. Mungkin begini singkatnya. Tempat yang Allah sediakan untuk orang ini sangat tinggi, tapi amalan yang ia lakukan selama ini belum cukup ia untuk naik ke peringkat ini. Maka diberatkan waktu sakit. Jadi orang yang terlalu berat itu di waktu sakit, waktu nas'a itu jadi kafarah dosa semuanya. Maka kadang-kadang diberatkan waktu dicabut nyawanya. Karena peringkatnya sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Belum cukup dengan amalnya. Jadi oleh karenanya sekali lagi ini hadis ini ada kaitan dengan hadis tadi. Ini diceritakan dengan sakit. Kalau tadi tidak disebutkan penyakit, demam saja itu dari kafarah. Makanya kita hati-hati juga, enggak pernah sakit ini. Ya. Saya kan kadang kita senang sehat tapi hantam sakit-sakit. Kita senang enggak pernah sakit. Bapak sehat-sehat selalu, enggak pernah saya demam pun enggak pernah, pusing pun, gigi pun tak pernah rasa sakit. Ini hati-hati juga, apa Allah enggak sayang ke kita? Karena kalau kita yang lebih tahu diri kita kan, selain Allah, kita tahu ini saya ada kesalahan, tapi sakit gigi pun enggak pernah, rasa pening pun tidak pernah, enggak pernah berubah, enggak pernah sakit. Tapi kita merasakan bahwa kita ada kesalahan dengan Allah. Jadi kalau tidak diberi sakit, berarti kan tidak dikafarah. Apa Allah enggak sayang ke kita? Sehingga tidak dikafarahkan dosa kita di sini, mau dikafarahkan nanti akhirat? Atau memang kita punya dosa, tapi dosa kita sudah dikafarahkan dengan yang lain? Tapi kita hati-hati, ini kenapa saya enggak pernah sakit? Apa kalau dosa pasti ada? Apa dikafarah Allah dengan yang lain, atau memang nanti mau dikafarah di hari akhirat? Kalau gitu kita harus banyak-banyak istighfar, diberi sehat terus Allah, istighfar yang lebih banyak. Khawatir jangan nanti kita punya salah tidak dihukum di dunia tapi dihukum di akhirat. Ini yang kita sesalkan. Jadi jangan terlalu gembira juga, enggak pernah sakit sedikit pun. Kita harus sadari juga ini jangan-jangan Allah tidak sayang. Jadi orang diberi sakit disayangi Allah, di dunia ingin kafarah dosanya. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya mari sama-sama bahwa kesimpulan dari dua hadis ini, apapun yang tertimpa terhadap diri kita, walau hanya duri di jalan atau sulit dalam kita mencari nafkah yang halal, dalam berusaha mencari ekonomi, ingat semua itu Allah yang lakukan terhadap kita untuk mengkafarahkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita bersabar, jangan kita dua kali musibah, sudah usahanya sulit atau tadi tertusuk duri enggak dapat dosa lagi. Karena dalam satu hadis lain disebut al-musab man hurimat sawab, yang musibah sebenarnya siapa? Orang yang enggak dapat pahala itu yang musibah hakiki. Allah sudah memberi kesempatan kita mendapat pahala dengan terinjak duri tadi di jalan, kafarah dosa dan dapat pahala. Lalu kita enggak sabar, akhirnya kaki keluar darah, musibah tertimpa, dosa tidak dapat. Jadi yang musibah, orang yang dihambat pahala dari musibah itu yang musibah hakiki. Maka jangan gundah dikala musibah. Al-huznu ala musibati musibatun ukhra. Susah gundah dikala musibah, kita sedang mengundang musibah yang lain. Jadi jangan buang pahala. Itu musibah yang luar biasa. Jadi kita sabar, kita tenang saja. Ingat, pasti ini saya ada salah. Kalau tidak, enggak mungkin Allah menghukum saya hari ini. Kita sedang terburu-buru, ban sepeda motor kita kempes hingga kita terlambat mendapat ganjaran dari di kantor dan lain sebagainya. Sudah ban kempes, telat masuk di kantor, apel, udah di strap lagi di sana. Enggak apa-apa. Nah, ini Allah mau hapus dosa kita. Jadi tenang, kalau seperti ini kita berprinsip, ini selalu tenang. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita semua bisa sabar, bisa tenang setiap musibah yang Allah berikan apa saja, dan Allah kafarahkan semua dosa-dosa kita, sehingga di saat kita kembali kepada Allah, tidak ada lagi sedikit pun dosa yang harus dihukum oleh Allah nanti di dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Sari berita. BMKG Aceh gelar sekolah lapang cuaca nelayan. Kemudian Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional atau IKAL Lemhanas Aceh menggelar ngopi kebangsaan di Banda Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, BMKG Provinsi Aceh menggelar sekolah lapang cuaca nelayan diikuti oleh 102 nelayan Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Aceh menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN di Kabupaten Aceh Besar Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 102 nelayan aktif, khususnya dari Kecamatan Baitussalam. Koordinator BMKG Provinsi Aceh, Cucu Kusmayancu Eskom, mengatakan SLCN merupakan program BMKG untuk meningkatkan pengetahuan nelayan mengenai kondisi cuaca dan informasi kemaritiman. Para peserta dibekali pemahaman mengenai gelombang, arus, angin, hingga pola musim angin seperti angin barat dan angin timur. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi angin dan gelombang penting bagi nelayan sebelum memutuskan untuk melaut, sebab angin kencang dapat memicu peningkatan tinggi gelombang dan beresiko terhadap keselamatan nelayan.
2: Yang harus diperhatikan adalah gelombang dan angin. Angin yang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu gelombang. Di mana juga nanti para peserta akan kami bekali dengan musim-musim. Musim angin barat, angin timur, pengaruhnya apa terhadap gelombang yang ada di wilayah Aceh Besar.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 5, Gufran Zainal Abidin, menyebut sekolah lapang cuaca nelayan tidak hanya berkaitan dengan keselamatan, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan. Dengan memahami kondisi cuaca, nelayan tradisional diharapkan dapat menentukan waktu yang lebih tepat untuk melaut, sekaligus meningkatkan kualitas hasil tangkapan.
3: Sekolah ini memberi edukasi kepada masyarakat nelayan, supaya mereka betul-betul memadukan antara keahlian mereka menjadi nelayan dengan teknologi yang sekarang ini melalui BMKG itu sudah mengetahui prediksi cuaca yang di laut ya, untuk keselamatan kita semua.
1: Melalui kegiatan ini, BMKG berharap para nelayan tidak hanya mengandalkan pengalaman saat melaut, tetapi juga menjadikan informasi cuaca sebagai salah satu pertimbangan utama sebelum beraktivitas di laut. Dengan begitu, resiko kecelakaan akibat perubahan cuaca dapat ditekan sekaligus mendukung aktivitas penangkapan ikan yang lebih aman dan produktif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, pendengar. Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional atau IKAL Lemhanas Aceh menggelar ngopi kebangsaan di Banda Aceh pada hari Sabtu tanggal 12 September 2026, membahas akselerasi rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan rekan Munjir Budiana.
4: Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional IKAL Lemhanas Aceh menggelar ngopi kebangsaan di Banda Aceh pagi tadi dengan tema akselerasi rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi. Kegiatan ini mendorong penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Ketua DPD IKAL Lemhanas Aceh Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menghimpun berbagai pandangan dari pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, kepolisian, serta pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, hasil pembahasan dalam forum tersebut akan menjadi bahan referensi dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
5: Menjadi persiapan-persiapan yang harus kita lakukan kepada bencana itu. Jadi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ngopi kebangsaan yang digerakkan oleh DPD IKAL Aceh. Jadi itu menjadi pikiran, pandangan dari pemangku kepentingan, ada pemerintah Aceh, ada Kodam Standar Muda, ada kepolisian daerah, ada kejaksaan, ada BPN, dan semua komponen tergabung dalam ngopi kebangsaan ini
6: memberikan informasi terakhir.
5: Kita belum siap,
6: belum benar-benar siap bencana Aceh.
4: Sementara itu, Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Imran mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan pasca bencana, baik itu melalui pemerintah pusat, pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota yang terdampak. Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya seperti keterlambatan, kesenjangan, dan ketertinggalan pada beberapa sektor.
7: Terkait dengan progres, saya pikir ini banyak capaian itu yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat, ya, kementerian dan lembaga. Nah, memang kita harus akui juga ada yang miss, ya, ada yang mengalami keterlambatan, ada gap, ada lag, itu harus kita pahami betul. Karena ini kita bukan bekerja normal, ya, kita bekerja itu darurat, di tengah bencana. Nah, terkait dengan perkembangan yang ada, sampai dengan hari ini kita terus memonitor perkembangan. Setiap bulan itu diminta oleh Bapak Kasatgas, Menteri Dalam Negeri, ya, untuk itu keliling di 18 kabupaten kota terdampak.
4: Pertemuan ngopi kebangsaan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Aceh yang merupakan alumni Lemhanas, diantaranya Kapolda Aceh, Kasdam Iskandar Muda. Selain itu juga hadir Sekda Aceh serta sejumlah pejabat lainnya. Kegiatan ngopi kebangsaan DPD IKAL Lemhanas Aceh ke depan akan menjadi agenda rutin untuk membahas berbagai persoalan strategis daerah, khususnya perkembangan dan evaluasi proses pemulihan Aceh pasca bencana. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI Aceh melaksanakan musyawarah wilayah sekaligus seminar nasional bertema kemandirian ekonomi umat. Informasinya berikut disampaikan Tisi Maulida Putri.
8: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Organisasi Wilayah Aceh melaksanakan musyawarah wilayah Muswil ke-8 dan seminar nasional bertema kemandirian ekonomi umat dalam membangun dan memperkuat ketahanan pangan di Ayana Oasis Hotel Banda Aceh pada Sabtu 12 September 2026. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal dalam sambutannya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga berdampak positif bagi kemajuan organisasi serta berkontribusi bagi Aceh.
9: Tentukan pilihan, memberikan masukan, bersama-sama memberikan solusi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Persoalan hari ini persoalan yang sangat kompleks. Di era buka, terjadi perubahan yang cepat sekali. Dan perilaku yang luar biasa, semakin canggih teknologi.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua Majelis Pengurus Daerah MPD ICMI Kota Banda Aceh Iskandar Nurdin mengungkapkan bahwa muswil maupun seminar diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kabupaten kota.
10: Adapun jumlah undangan yang telah berhadir sebanyak 235 orang, jaringan impian tamu undangan sebanyak 115 orang, peserta muswil sebanyak 120.
8: Adapun muswil bertujuan mendengarkan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus pada periode yang sebelumnya, merumuskan program organisasi dan memilih majelis pengurus daerah untuk 5 tahun ke depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
11: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabuh ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia. Informasinya disampaikan rekan Ilham Syah.
12: Puncak peringatan Hari Radio ke-81 RRI Melabuh ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Aula Tri Prasetya RRI Melabuh Jumat pagi. Kegiatan yang dilaksanakan serentak oleh Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia tersebut menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat pengabdian dan komitmen RRI kepada masyarakat. Penyulutan obor Tri Prasetya menjadi simbol kesinambungan semangat pengabdian RRI dari masa ke masa. Momentum tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh insan RRI untuk terus menjaga komitmen dalam menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan zaman. Kepala RRI Melabu Tuku Haris Fadila mengatakan RRI harus menghadirkan siaran yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
13: Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami selalu memposisikan diri supaya siaran RRI itu berdampak. Jika kami siaran tentang nilai-nilai kebangsaan, maka akan pendengar kita meningkat patriotismenya. Jika kita melakukan siaran tentang lingkungan, masyarakat akan ikut menjaga lingkungan. Jadi kita tetap, outcome yang kita kejar adalah berdampak.
12: Ia menambahkan semangat pengabdian harus terus menjadi landasan bagi insan RRI dalam menjalankan tugas, termasuk menghadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta memperkuat fungsi edukasi dan hiburan. Puncak peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Melabu turut diikuti angkasawan dan angkasawati, Dharma Wanita Persatuan Unsur Pemerintah dan Instansi Vertikal, TNI Polri serta mitra RRI lainnya. Suasana peringatan semakin semarak dengan peserta yang mengenakan busana tradisional Nusantara. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kebersamaan dan keberagaman dalam memperingati Hari Radio ke-81. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Informasi terakhir, Bupati Fakhri pimpin rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting atau TPPS tingkat kabupaten. Berikut laporan Sanusi.
14: Pemerintah Aceh Tenggara menggelar rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS di tingkat kabupaten tahun 2026 di Aula Bapeda setempat kemarin. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ia menegaskan percepatan penurunan stunting merupakan bagian penting dari membangun daerah, khususnya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Bupati Fakhri menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat sinergi dan melaksanakan program percepatan penurunan stunting secara terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi. Bupati Fakhri berharap sinergi lintas sektor diperlukan agar program penurunan stunting berjalan terpadu dan berkelanjutan.
15: Ini lebih menurun lagi karena program penurunan stunting merupakan salah satu visi dan misi program kepemimpinan sah di Kabupaten Aceh Tenggara.
14: Rapat yang diikuti sekitar 100 peserta dari OPD terkait, camat, kepala puskesmas, serta penyuluh dan penanggung jawab Kabis Kabupaten Aceh Tengah. Melalui rapat koordinasi ini, TPPS diharapkan semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting secara terintegrasi. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.